0: Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat. Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Wakili Kerabat Kerja yang bertegas, Kulo Mito Dinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

berjalan. Kelak kamu akan berhasil, kakak balik. Karena kakak masih sayang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodulur, kita masih ada di cerita pagi ini tentang energi terbarukan. Bisa masuk di line telepon Cik Mita 0711-351656 atau di WhatsApp di 0897-788-4884.

0: RRI dengan esensi buku. Dengan judul, Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa. Karya Alfi Syahri.
1: Buku ini berisikan kisah-kisah magis baik yang terjadi dalam kehidupan penulis. Buku ini juga menyajikan alur hidup penulis beserta pelajaran-pelajaran yang dapat diambil sebagai pengalaman kehidupan. Mulai dari kisah penulis yang tidak berhasil masuk universitas negeri. Ketidaktahuan penulis ingin menjadi apa-apa awalnya susah mencari pekerjaan. Menjadi korban bullying dan sekilas tentang nasib mahasiswa kupu-kupu. Penulis menyebutkan bahwa setiap orang punya peran masing-masing. Ada yang jadi mahasiswa kupu-kupu yang memilih jalan berbeda. Akan tetapi, mahasiswa kupu-kupu yang dimaksud di sini bukanlah mahasiswa yang pulang untuk bermalas-malasan, melainkan pulang untuk melatih dan mengasah skill menulis lewat komputer dengan menelusuri internet dan memahami ilmu-ilmu kepenulisan.
0: Demikian esensi buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa, karya Alfi Syahrin dari RRI untuk Indonesia.

0: Mes, payolah berkoko, oi. Kenapa dah berbunyi ni? Apa belum makan roti, eh?
1: Lemak nian, eh? Ayam makan roti, anak kurang gizi. Payo, pak. Carilah gawe. Jangan nak ngurusi ayam baik.
0: Susah, Mek. Nyari loka, susah main nyari. Hiduplah miskin, nambah saro.
2: Namang, jangan putus asa. Main nyari ada pelatihan-pelatihan, bantuan sosial dan modal dari pemerintah dan instansi terkait. Apalagi aku jingok mamang nih punya hobi melihara hewan ternak. Nah, siapa tahu jadi manjang, hidup nambah makmur.
0: Oh, mak itu ya? Nah, mana sejamnya tadi?
1: Kalau lah melok pelatihan, bah. Karena yang ngurusinya males panjangan.
2: Payo, kita rubah pola pikir. Kita sama-sama mengentaskan kemiskinan dengan semangat.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, pendengar energi terbarukan. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita bahas kemarin-kemarin juga ya, mulai dari pemasangan PLTS di Masjid Agung, terus juga program kerja Bapak Ratu Dewa yang memberdayakan anak-anak muda di Kota Palembang untuk menjadi apa tuh namanya tuh lupa deh. Oh, menjadi agent of change atau agen dari perubahan, di mana mengelola sampah menjadi hal-hal yang bisa dimanfaatkan kembali. Terus juga ada pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Palembang, dan masih banyak lagi ya. Kalau ngomongin energi surya deh, di Jakabaring sendiri nih sudah ada dulur-dulur pendengar perempat dari Palembang, mulai dari PT Sumsel Energi Gemilang nih, ya. Dan memang ini juga merupakan salah satu PLTS yang ada di Sumatera Selatan, dan juga ini berkembang ya sampai dengan saat ini. Berkapasitas 2 MW dan merupakan PLTS terbesar di Sumatera. Pembangunan PLTS Jakabaring ini merupakan hasil proyek kerjasama Joint Credit Merchant Scheme atau JSM, kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang dalam membangun rendah karbon untuk mencegah perubahan iklim. Ya, jadi dulu kalau main ke Jakabaring tuh, kalau lihat tuh ada ya PLTS. Dan memang ini bisa kita nikmati. Makanya dari itu, mungkin teman-teman yang merasa kayaknya mampu nih untuk mengelola PLTS sendiri, monggo silahkan ya untuk membangun PLTS di atas rumahnya sendiri. Mantep tuh.

Bice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, pagi hari ini penghujung 47 menit beranjak dari pukul 7 ya. Setelah ini kita bakal ada di ajang sana pendengar. Untuk di luar pendengar perempat dari Palembang, sudah Cik Mita sampaikan bahwasanya Cik Mita buka line interaktif. Kenapa tidak ada yang masuk? Kenapa tidak ada yang mendengarkan? Apakah kalian pagi ini bermalas-malasan karena libur? Apakah kalian hari ini masih baring-baringan di kasur, cuma dengerin tapi gak mau nelpon? Apakah kalian sudah mulai merubah pola hidup kalian karena libur 4 hari? Aduh enak ya rasanya kalau libur, agak banyak liburnya 2-3 hari. Tapi selain energi terbarukan, beberapa kebutuhan pokok juga harganya naik ya. Dari minyak, beras, terus juga telur, ayam. Karena memang ada kenaikan harga, bukan kenaikan harga sih, perubahan harga plastik yang membuat beberapa bahan makanan yang menggunakan plastik ini menjadi ada kenaikan harga juga ya. Tapi tetap ya, plastik jangan sering-sering dipakai loh. Plastik kan sudah tahu ya dulu-dulu bahwasannya itu tidak mudah untuk mengurainya bisa-bisa bertahun-tahun. Jadi kayak okay, kita bawa plastik sendiri dari rumah atau bawa tas belanja ya dari rumah. Kalau cerita sih jujur ya, sekarang lebih happy, lebih sering itu bawa tas belanja dari rumah. Ngapa Cik Mita? Karena apa? Karena tidak banyak sampah. Terus juga ida nyakiti tangan ngebawanya itu. Ada ininya soalnya, ada apa namanya tuh, ada di ujung lidah dan lupa lah juga. Ada ininya, ada cencengannya. Kalau kantong saya kan ada lubang be, jadi itu agak sakit ya di tangannya ya. Jadi sebisa mungkin kalau belanja bawa kantong belanja dewek, kalau jajan mungkin bawa box dewek ya, atau kotak yang bisa dicuci berulang kali dipakai.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah Pro 4 bersama saya Mita Dwi Indasari, inilah info selengkapnya. Gendang belek adalah alat musik kebanggaan masyarakat Sasak yang dimainkan dengan cara ditabu dan dimainkan secara berkelompok. Ukurannya besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter. Gendang belek yang terdiri dari dua kata yang merupakan penggabungan bahasa Indonesia dan Sasak, belek. Dari bahasa Sasak berarti besar, sementara kata gendang ditambahkan untuk menunjukkan bentuk yang menyerupai gendang pada umumnya di Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, ada dok-dok lojor yang merupakan alat musik tabung dari Banten Selatan. Instrumen ini mengeluarkan bunyi dok-dok-dok. Bunyi itulah yang menjadi asal mula nama alat ini. Adapun lojor berarti panjang sesuai bentuknya yang memiliki panjang hampir 1 meter. Alat musik yang terbuat dari kayu ini berbentuk silinder memanjang. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwi Indasari. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengah dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita di Ajang Sana Pendengar pada pagi hari ini. Seperti biasa ya, kalau sudah di Ajang Sana Pendengar, sama seperti di cerita pagi ini, kita terima line telepon di 0711351656 atau juga boleh ke WhatsApp di 0897788484 ya pagi hari ini. Satu informasi kembali kami hadirkan pendengar, yang mana penjualan tiket kereta api wilayah KAI di Divre 3 Palembang ini mencapai 24.000 tiket atau 111% dari kapasitas selama libur kenaikan Yesus Kristus 2026. Dan pastinya KA Raja Basa dan KA Bukit Srilo ini menjadi kereta dengan tingkat okupasi tinggi akibat tingginya minat perjalanan masyarakat. Dan KAI juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kereta api Sindang Marga yang masih punya banyak kursi tersedia serta memantau tiket perjalanan by aplikasi akses by KAI ya. Dan ini pastinya pelanggan yang ingin menggunakan KA Bukit Srilo maupun KA Raja Basa dihimbau untuk terus memantau ya ketersediaan parsial secara berkala. Kadang-kadang ada cancel. Ada juga yang ini apa namanya tuh ya cancel pasti. Jadi kayak bisa lah kita coba cek-cek terus ya, karena liburnya cukup panjang nih sampai hari Minggu nanti.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedelor peringat Perempat dari Palembang, seperti yang sudah Cik Mita sampaikan tadi bahwasanya harga beberapa bahan pokok mengalami kenaikan ya. Salah satunya ada minyak nih. Dan pemerintah Kota Palembang hadir dalam menuju langkah konkret itu bajar murah atau bulog gelar pasar murah ini di akhir tahun. Jadi pemerintah Perum Bulog Karawang Wilayah Sumatera Selatan bagian Bangka Belitung bersama Dinas Pangan Kota Palembang menggelar operasi murah di pasar Lomba Abang dan sekitarnya. Jadi ketemulah hasil harga-harga tadi tuh ya. Nah, salah satu warga mengaku bahwasanya dengan bantuan operasional pasar murah ini minyak goreng lebih murah dibanding dibanding dengan harga pasar saat ini. Ya berharap kegiatan ini bisa rutin nih setiap minggu bahkan setiap bulannya. Oke. Payolah yang nelpon ya. Cik Mita masih tunggu 3516556 atau di WhatsApp 0897 7884884.

Pice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Soalnya kayak gini-gini sih bunda. Yang bunda bawa sebagai oleh-oleh nih, gak ada yang branded.
1: Branded seperti apa, Balkis? Maksud kamu?
0: Barang branded itu yang bermerek kita gitu loh bunda. Buat luar negeri gitu.
1: Kenapa Balkis suka dengan barang-barang branded, nak?
0: Barang branded itu barang yang berkualitas.
1: Balkis, tak perlu membeli-beli barang-barang buatan luar negeri. Jika buatan lokal juga terjamin kualitas dan mutu-mutunya, nak.
0: Tapi gagal bunda kalau gak pakai barang branded itu tuh.
1: Nih, beli-beli entah suluk-suluk kamu dari Jogja untuk bantu Balkis nih.
0: Wah, bagus banget tengetesnya bunda. Ini berbedit kan?
1: Nah, tak perlu barang bermerek untuk mendapatkan barang berkualitas. Barang-barang lokal buatan Indonesia dari hasil UMKM negeri-negeri ini jauh lebih berkualitas dari barang-barang yang Balkis sebut dengan brand-brand tadi. Ini adalah hasil buatan anak-anak negeri-negeri kita, nak. Banggalah dengan produk dalam negeri kita sendiri. Ini adalah tuntutan kita bagi pedagang, pengrajin dan juga tujuan usaha UMKM. Banggalah dengan produk-produk Indonesia. Wujud dukungan para pengrajin lokal pelaku UMKM dalam negeri.

0: Mana lo? Pasti lo mah rasa.
1: Suara budaya area Sumatera Selatan.
0: Pasti lo mah rasa.
1: Suara budaya area

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sisa dengan perempat bersama saya Mita Dinda Sindasari. Inilah info selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan melarang para pedagang hewan kurban berjualan di pinggir-pinggir jalan protokol menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah guna menjaga ketertiban umum dan keselamatan pengguna jalan. Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa, menyampaikan atau menginstruksikan satuan polisi Pamong Praja, Satpol PP, camat hingga lurah untuk memperketat pengawasan serta tidak memberi izin lapak di area-area yang dilarang. Nah, dijelaskan bahwa banyak pedagang yang saat ini menyewa lahan pribadi di pinggir jalan tanpa dikenakan pajak. Oleh sebab itu, peran camat dan lurah sangat krusial untuk menyeleksi pemberian izin secara ketat agar tidak melanggar tata ruang dan keindahan kota. Pemerintah Kota Palembang telah menentukan sejumlah zona merah atau lokasi yang dilarang bagi aktivitas perdagangan hewan kurban. Di antaranya Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Basuki Rahmat, dan Jalan Protokol lainnya di pusat kota. Dijelaskan keberadaan ternak di bahu jalan selain merusak estetika kota, juga beresiko tinggi jika hewan lepas ke badan jalan dan memicu kecelakaan lalu lintas. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan memberikan pembebasan biaya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBBPP22 dengan nilai tetapan hingga 500.000 per tahun 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang menyampaikan kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan Wali Kota Palembang nomor 16 tahun 2026 tentang pemberian pembebasan atas pokok PBBBPP22 dengan nilai ketetapan sampai dengan 500.000. Ditambahkan pihaknya telah menerbitkan surat edaran sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan tersebut agar segera disosialisasikan pada masyarakat dan wajib pajak. Dijelaskan pembebasan diberikan pada wajib pajak dengan jumlah kriteria yang telah ditetapkan Pemkot Palembang. Pendengar, sekian ingat informasi masih sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0897-788-8884 atau pesan chat melalui aplikasi kami RRI di digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwi Indasari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Agar kearifan lokal yang memakan-makan. Dan destinasi pariwisata yang menarik-menarik. Dapat didengar di perumpat

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 4 dari Palembang. Di mana saja berada pagi hari ini, kita ada di obrolan komunitas. Dan hari ini kita masih akan membahas seputar hewan kurban. Kali ini juga masih bersama dengan Kak Ahmad Rais Ginanjar, PIC Program Ekonomi Peternakan Dompet Duafa Sumsel. Jadi kita bakal bahas tentang tema yaitu kurban kamu memperdayakan peternak tradisional. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi kan kita sering bertanya-tanya nih, kurban itu sebaiknya yang seperti apa? Kurban itu syarat-syaratnya apa saja? Mungkin teman-teman ada yang ketinggalan nih, minggu kemarin ngobrol sama Kak Rais dan minggu ini kita bakal ngobrol lagi seputar hewan kurban. Nah, jadi untuk dulur pendengar Pro 4 dari Palembang yang masih bingung, punya pertanyaan, boleh tanyo langsung sama kita di sini di obrolan komunitas kali ini ya, melalui line WhatsApp kita di 0897 7884 884, atau boleh juga komen di YouTube kita Pro 4 Palembang. Nantinya kita akan tanya langsung sama Kak Rais tentang hewan kurban yang seperti apa sih sebenarnya menjadi syarat-syarat yang utama ya, dan juga kira-kira apa maksud dari tema kita hari ini, yaitu kurban kita ini memperdayakan peternak tradisional. Langsung saja kita kenalan terlebih dahulu nih dulur pendengar Pro 4 bersama dengan Kak Rais selaku PIC Program Ekonomi Peternakan Dompet Duafa Sumsel. Assalamualaikum Kak Rais.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Mita.
0: Gimana kabarnya hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Kak Mita, walaupun kita libur hari ini harusnya ya. Tapi tetap pagi-pagi kita udah ada di RRI nih,
0: iya,
1: untuk
0: betul
1: ngobrolin masalah hewan kurban untuk pendengar di RRI tentunya.
0: Iya, buat teman-teman nih, jadi jangan bingung-bingung lagi ya, karena hari ini kayaknya kita bakal dijelasin secara rinci sama Kak Rais nih tentang hewan kurban. Dan juga tentang tema kita hari ini ialah kurban kamu memperdayakan peternak tradisional. Maksudnya gimana sih Kak Rais? Tapi nah, jangan dijawab dulu.
1: Okay.
0: Mungkin boleh kenalan dulu nih Kak Rais sama pendengar Pro 4. Silakan.
1: Salam kenal para pendengar RRI Pro 4 dan juga Kak Mita. Ini pertama kali kita ketemu ya. Kemarin
0: betul
1: belum ketemu gitu ya. Harusnya ketemu hari ini.
0: Harusnya kemarin sama Mita loh. Seharusnya Mita udah
1: harusnya
0: update ya.
1: Iya.
0: Update informasi tentang kurban, tapi kita di pending jadi hari ini
1: update-nya. Gak apa-apa.
0: Gimana tuh Kak?
1: Jadi salam kenal, saya Ahmad Rais Ginanjar dari Dompet Duafa Sumatera Selatan. Di sini saya sebagai PIC Program Ekonomi Peternakan. Jadi Dompet Duafa ini Kak Mita adalah lembaga amil zakat yang ada di Sumatera Selatan untuk mengelola dana zakat, wakaf, infak, dan sedekah tentunya. Nah, di event Idul Adha ini kita ada program namanya Tebar Hewan Kurban. Mm-hmm. Nah, salah satunya juga adalah menyalurkan hewan kurban dari para donatur atau sohibul kurban, orang-orang yang berkurban kayak gitu, kepada masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan, cek Mita. Mm-hmm. Karena kalau dari data yang kita dapat kayak gitu, sebenarnya hewan kurban ini banyak atau menumpuk gitu ya dagingnya itu di perkotaan.
0: Betul.
1: Dan ini berbanding terbalik dengan yang ada di desa. Jadi kalau misalkan Cek Mita mungkin banyak tinggal di kota, mungkin akses untuk mendapatkan daging kurban itu mudah kayak gitu ya. Mm-hmm. Tapi berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di desa. Jadi adanya program Dompet Duafa ini adalah menyebarluaskan dan meminimalisir ketimpangan daging kurban yang ada di Sumatera Selatan tentunya, agar masyarakat yang memang jarang untuk mengkonsumsi daging merah kayak gitu, pada event kurban ini mereka bisa menikmati keberkahan daging kurban. Nah, kaitannya dengan pemberdayaan peternak lokal tuh apa kayak gitu, ini nanti yang akan kita jelasin.
0: Oke, baik. Berarti di sini dari Dompet Duafa sendiri membantu menyalurkan ya,
1: betul,
0: Kak Akbar ya, Kak Rais, untuk teman-teman yang mungkin tadi kata Kak Rais tuh tidak terjangkau. Ya, kalau kita di kota nih kan pasti dari beberapa masjid di sekitar kita dapat kupon.
1: Ya,
0: kalau di desa tuh belum tentu ada yang berkurban,
1: ya,
0: dan belum tentu mereka mendapatkan itu. Nah, ini kan itu tadi sekilas nih penjelasan dari Kak Rais tentang

0: bisa dapat lebih banyak kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dompet duafa itu memfasilitasi masyarakat urban yang ada di kota untuk memudahkan mereka yang mau berkurban, Ce. Mm-hmm. Jadi mungkin kayak kita yang di kantor-kantor mungkin atau yang di masyarakat yang di urban itu di kota sibuk kerja dari jam 8 sampai jam 5. Kalau udah jam 5 ketemu macet, nyampe pulang ke rumah udah capek gitu kan. Mau berkurban bingung mau nyari kurbannya di mana kayak bener. Gitu kan. Apalagi infonya kata Ce apa Mita tadi, wali kota melarang penjualan hewan kurban pinggir jalan. Betul. Gitu kan. Ya karena memang masuk akal juga dan memang sesuai regulasi juga untuk keamanan kota dan lain-lain. Nah ini juga mungkin menyulitkan masyarakat urban untuk belanja kurban gitu, hewan kurbannya. Tapi dompet duafa memfasilitasi itu dengan belanja atau menitipkan hewan kurbannya di dompet duafa. Jadi nanti dompet duafa yang menyediakan hewan kurbannya, terus nanti dompet duafa yang menyalurkan hewan kurbannya ke warga masyarakat yang memang membutuhkan. Dengan siapa sih yang mau kita siapin? Pertama ada dua, Cek. Kita menyiapkan hulunya dan hilirnya. Hulunya siapa? Hulunya ini adalah peternak-peternak tradisional yang ada di Dompet Duafa. Yang ada di Sumsel. Okay, di yang Sumsel. Dari binaan Dompet Duafa. Jadi Dompet Duafa ini sebagai lembaga zakat yang mengelola dana zakat, kita membina masyarakat-masyarakat peternak tradisional dari keluarga duafa tentunya. Mm-hmm. Kalau dari data kita kemarin udah 1 tahun kemarin gitu ya udah mulai gerak untuk biasanya kita sudah mencari peternak-peternak tradisional atau mungkin petani padi gitu yang dalam 1 tahun tuh mereka cuma 1 kali panen dan sisanya tuh nggak ada kegiatan lagi. Okay. Makanya kita berdayakan untuk mereka setengah tahunnya itu untuk menjadi peternak cewek. Nah itu dari keluarga duafa. Mm-hmm. Jadi mereka itu kita berikan kambing untuk mereka rawat, lalu kita berikan mereka pendampingan juga untuk selama perawatan itu dan menjadikan mereka sebagai peternak yang kita siap serap hewan kurbannya di kurban hari ini, Cek. Jadi mereka itu adalah masyarakat dari ya tradisional yang ada di Sumsel, yang ada di Kota Palembang, Banyuasin dan lain-lain yang sudah kita bina kayak gitu untuk kita serap sebagai penyuplai hewan kurban di Dompet Duafa. Itu hulunya. Hilirnya adalah kita menyalurkan hewan kurban itu kemana? Ke masyarakat-masyarakat di daerah yang memang belum dan jarang mengkonsumsi daging merah. Nah, ini data dari Pusesnas gitu ya. Masyarakat kita itu masih kurang dalam mengkonsumsi daging. Ada ketimpangan di kota dan di desa. Kalau di kota itu rata-rata per kapita itu ada di angka 40.000 dalam 1 bulan, tapi kalau misalkan di desa itu sekitar 20.000-nya. Jadi masih setengahnya lah kayak gitu ya konsumsi, tingkat konsumsinya di kota dan di desa. Ada juga alasan karena selain karena ekonomi, ada juga alasan secara akses, Cek. Okay. Jadi ada dua nih, kenapa mereka itu jarang memakan daging merah? Karena ekonominya dan kedua karena aksesnya. Untuk daerah-daerah yang 3T, terpelosok, terdepan, terpencil dan pokoknya 3T gitu ya, banyak T-nya.
1: T-nya plus-plus-plus ya.
0: Plus-plusnya gitu ya. Banyak T-nya gitu. Dan ini menjadikan akses mereka itu untuk mengkonsumsi daging merah itu juga sulit kayak gitu. Karena memang kalau mau ada pun mungkin harganya berbeda dan mungkin lebih mahal karena memang di pelosok-pelosok gitu ya, Cek. Nah ini menjadikan alasan kenapa Dompet Duafa membuat program tebar hewan kurban yang sebelumnya sudah diinisiasi dari tahun 94, Cek. Okay. 1994. Jadi pengalamannya sih cukup lumayan kayak gitu ya untuk mengelola program hewan kurban dan kita distribusikan ke desa-desa. Nah jadi ada dua alasannya. Pertama hulunya, kita memberdayakan peternak lokal yang ada di Sumatera Selatan. Dari keluarga-keluarga duafa. Terus kedua, kita memberikan senyuman kepada masyarakat yang belum pernah mencicipi keberkahan hewan kurban gitu. Okay. Di pelosok-pelosok daerah.
1: Oke, okay. Berarti memang di sini juga sejalan sama apa yang disampaikan tadi, diinformasikan bahwasanya Bapak Ratu Dewa kan melarang
0: iya,
1: nih
0: betul,
1: Kak Rais. Jadi kalau kita benar sih kata Kak Rais,

0: pulang kerja capek macet. Biasanya kan sambil macet sambil bisa lihat kanan kiri nih yang jual hewan
1: kurban gitu.
0: Tapi
1: ya,
0: sekarang kan udah nggak boleh, karena memang banyak sekali bahayanya dan juga merusak tata kota. Jadi kayaknya tinggal transfer aja nih.
1: Atau mungkin kita bisa hubungin dompet dua apa kayak gitu. Wah, tinggal pilih aja mana yang ini, kali itu lebih memudahkan.
0: Dan
1: gitu,
0: juga kita kayaknya nggak susah-susah buat cari anggota, karena kan sesuai ketentuan ya Kak Rais, bahwasanya satu sapi itu untuk 7 orang. Jadi kita nggak perlu susah-susah lagi buat cari anggota nih.
1: Karena udah ada, misalkan udah ada dari beberapa itu udah kumpul dalam satu gitu kan. Nggak perlu nyari teman siapa yang mau diajak siapa yang gitu. Itu tugasnya dompet dua apa aja, nyari siapa.
0: Jadi kita tuh benar-benar nggak harus mikirin, nggak harus survei-survei lagi, tinggal lihat di handphone ya,
1: Kak
0: Rais ya. Kayaknya tuh paling mempermudah deh untuk saat ini, yang mana kita nih mobilitasnya cukup tinggi, belum lagi kayak kita yang hari libur masih tetap kerja ini ya kan. Jadi kayaknya dipermudah banget sama dompet duafa. Nah, berarti kan di sini ya, teman-teman nantinya akan menyalurkan kurbannya melalui dompet duafa seperti kata Kak Rais tadi, dan juga sapi serta hewan kurban lainnya seperti kambing dan sapi itu akan diambil dari peternak yang sudah dibina langsung sama dompet duafa. Berarti kan di sini sesuai syariat, terus juga pasti hewannya sehat dan tidak perlu diragukan lagi Kak Rais. Kalau dari teman-teman nih Kak Rais, biasanya kan banyak nih yang sering tanya-tanya sama dompet duafa sendiri. Mungkin mereka ingin berkurban, tapi kan manusia-manusia ini kebanyakan keponya nih. Paling banyak pertanyaan dari teman-teman yang ingin berkurban itu apa aja sih Kak Rais biasanya? Apakah mereka mempertanyakan bobot sapinya? Atau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang selalu akan ditanyakan ketika mereka akan berkurban Kak Rais?
1: Pertama, kalau di dompet duafa sendiri pertanyaan yang sering ditanyakan itu adalah, Kak, kurbannya mau disalurin kemana? Gitu.
0: Daerah mana ya?
1: Daerah mana? Karena mereka penasaran hewan kurban yang udah disiapin untuk dia, mungkin udah nabung 1 tahun itu ya, mau dikurbanin di mana kayak gitu. Tentunya mereka berharap sih, rata-rata yang menanya itu pengennya adalah di daerah pelosok yang memang jauh dari tempatnya, atau memang masyarakat yang membutuhkan kayak gitu. Karena mereka mesti nyadari, saya tuh mau kurban di masjid terdekat, tapi udah banyak gitu ya, udah numpuk, bahkan satu orang tuh bisa nyampe 2 kilo, 5 kilo dan lain-lain kayak gitu. Kayaknya pengen di dompet duafa aja kayak gitu. Nah, kurbannya mau dikurbanin dipotong di mana Kak untuk tahun ini dari dompet duafa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Kak, kalau misalkan mau kurban di dompet duafa, itu kurbannya ambilnya di mana ya kayak gitu? Karena memang ada donatur-donatur yang pengen lihat kurbannya langsung, Kak. Nah, biasanya ini kita ada namanya layanan kayak kunjungan donor kayak gitu ke masyarakat atau peternak tradisional yang kita bina. Jadi mereka juga ikut terlibat. Oh, ternyata memang dompet duafa ini benar-benar nih membina dalam pemberdayaan masyarakat dari keluarga duafa untuk menyiapin program tebar hewan kurbannya. Jadi mereka terlibat dalam programnya kita, mereka juga terbantu. Oh, ternyata memang ada kurbannya, mereka bisa ngelihat kurbannya langsung, bisa milih bahkan di kandang kayak gitu. Saya yang ini, Pak, saya yang ini dan lain-lain kayak gitu. Terus itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebenarnya lebih ke syarat syahnya, jadi percuma juga kalau misalkan hewan kurban kita kita beli mahal-mahal, tapi ternyata ada yang tidak masuk syarat syah kurban kayak gitu. Kalau dari dompet duafa sih, di setiap pelaksanaan hewan kurban sebelum-sebelumnya itu ada namanya quality control. Jadi quality control ini mungkin kayak di pabrik-pabrik atau mungkin di industri yang memang punya SOP. Dompet duafa juga punya SOP-nya seperti QC tadi. Nah, jadi QC ini adalah kita memastikan hewan kurban yang mau didistribusikan itu adalah hewan-hewan kurban yang masuk sesuai dengan syariatnya, sahnya dulu kayak gitu. Pertama, dari segi umur. Kalau kambing itu minimal 1 tahun, kalau sapi itu 2 tahun ke atas. Kalau domba itu 1 tahun, bahkan lebih, bisa juga sampai di atas 6 bulan karena memang domba itu pertumbuhan dan kondisi dagingnya lebih banyak daripada kambing. Itu yang pertama. Terus kedua, dari segi kesehatan, tentunya jangan sampai kita beli kambing yang lagi sakit. Karena bisa jadi kalau misalkan kita beli kambing dari perjalanan atau dari wilayah di luar Sumsel, dalam perjalanan itu dia ada namanya kalau biasa manusia itu disebut mabuk darat. Nah, kalau misalkan kambing itu tuh dia stres aja, stres perjalanan, stres transportasi. Bisa jadi emang lemes, bisa pilek atau lendir dan lain-lainnya, atau mungkin selama pengangkutan itu ada kakinya yang pincang. Mm-hmm. Karena seliu dan lain-lain itu tidak bisa masuk juga dalam kondisi yang bagus artinya prima di hewan kurban itu, Cek. Okay. Jadi kalau dompet duafa kan karena kambingnya atau hewan kurbannya ada di Sumsel, mm-hmm, dan mereka udah stay jadi warlock lagi ya, warga lokalnya Sumsel, warga kayak gitu
0: ya. Warga lokalnya Sumsel ya, benar-benar.
1: Jadi mereka udah dengan tubuh yang prima itu siap dibawa, distribusikan di wilayah yang memang lebih jauh, lebih pelosok kayak gitu. Mm-hmm. Itu, jadi segi umur, segi kesehatan, ada juga dari bobot, Cek. Karena dompet duafa itu, itu akad dengan donaturnya adalah berdasarkan bobot. Nah, oh, okay. Jadi misalkan ada di kelas standar atau reguler atau apa gitu, bobotnya dari 20 sampai 22 kilo. Terus ada medium dari bobot 24 sampai 26 dan lain-lain kayak gitu. Itu kita timbang satu-satu, Cek.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang karena kita targetnya adalah akarnya bobot, jadi kita harus memastikan hewan itu berdasarkan bobotnya. Jadi bukan sebatas kayak estimasi aja kayak gitu kan. Mm-hmm. Karena tidak banyak peternak yang mau jual itu berdasarkan bobot, karena biasanya rugi kayak gitu. Tapi karena akad kita adalah akad bobot, ya jadi tetap kita timbang. Ada saja kambing itu yang secara sekilas besar, Cek. Mm-hmm. Tapi bobotnya ternyata di bawah 20, mm-hmm, kayak gitu. Karena memang ada jenis-jenis kambing yang memang rangka besar tapi bobotnya kecil, dan juga sebaliknya kayak gitu. Ada yang kelihatan kambingnya kecil tapi pas ditimbang bobotnya besar, ternyata memang kualitas dagingnya lebih banyak. Mm-hmm. Nah, dompet duafa memastikan itu dalam quality controlnya kita kayak gitu, Cek.
0: Oke, okay, berarti memang yang paling banyak pertanyaan-pertanyaan tuh mau dibawa kemana nih?
1: Mau dibawa kemana?
0: Bener. Kira-kira ini daerah mana? Apalagi kayak Gen Z, anak-anak muda kan, kalau orang tuanya ngurban, pasti mereka akan lebih banyak pertanyaan. Seperti tadi, mau dibawa kemana? Tempatnya misal kita kasih tahu daerah ini, yeah, pasti kita akan lihat
1: searching
0: dong.
1: Biasanya Google, searching dulu ya. Google, daerah mana ini, iya, berapa betul jauh dari Palembang.
0: Biasanya gitu, mau ikut lihat kayak kata Kak Rais tadi. Berarti di dompet duafa kalau memang bisa dijangkau tempat kurbannya, si pengurban bisa ikut, Kak Rais?
1: Sebenarnya bisa, mm-hmm, tapi rata-rata sih kita ada di kabupaten kota, mm-hmm, gitu ya. Kalau misalkan pengkurban pengen ikut, ada paling kita milihkan wilayah-wilayah memang pinggiran kota, Cek. Jadi ada beberapa event yang memang kita siap satu titik untuk dikunjungi sama
0: para pengkurban
1: maupun influencernya dompet duafa. Mm-hmm. Jadi mereka juga kita libatin tuh. Ada event biasanya sih kalau kita tuh di hari terakhir itu ada satu titik yang memang kita siapkan memang dari keluarga apa dari masyarakat yang memang jarang juga tapi masih mudah diakses oleh dompet duafa kayak gitu. Masyarakat gitu untuk mudah melihat hewan kurbannya. Biasanya kalau kita sih beberapa tahun terakhir kita ada rekomendasi di Ogan Ilir, di Banyuasin, dan di daerah perairan kayak gitu ya. Mm-hmm. Itu secara geografis sih masih mudah diakses lah, walaupun agak sulit-sulit juga gitu sebenarnya. Yeah. Nah, itu kita pilih sebagai opsi untuk para donatur yang pengen melihat kurbannya ataupun influencer-influencer yang pengen ikut terlibat dalam pemotongan hewan kurban. Mm-hmm. Di situ bukan cuma motong aja, tapi biasanya kita juga melibatkan mereka sebagai ikut masak-masak, Cek.
0: Oh, okay.
1: Jadi ikut masak-masak bareng masyarakat, bareng influencer, bareng donor dan lain-lain kayak gitu. Mm. Jadi memang terlibat rasa gotong royongnya, mereka juga terlibat, oh ternyata kayak gini ya perasaan masyarakat ketika mendapat hewan kurban dari donor, dari dompet duafa, langsung mereka langsung bisa melihat senyum-senyum masyarakat itu.
0: Oke, berarti memang ada satu titik yang dimana itu bisa dijangkau lah ya,
1: Karena
0: bisa kita orang-orang Palembang nih ikut. Tapi kalau kamu sibuk, biarlah percayakanlah saja sama
1: kalau sibuk duafa. Gimana Cek? Kalau sibuk biasanya dompet duafa itu ada sistem ketika memang mereka pendonor itu sudah mempercayakan dompet duafa, kita yang beli, tapi tetap kita kirimkan laporan kurbannya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi real time. Real time itu artinya misalkan hari ini kita mau potong nih di hari pertama. Kita udah ngabarin tuh pendonor, Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurban atas nama Bapak akan kita kirimkan atau dipotong di tempat ini dengan jumlah penerima manfaatnya atau masyarakatnya segini kayak gitu kan di hari ini. Nanti kita konfirmasi lagi ketika sudah selesai memotongan. Apa yang kita konfirmasi itu foto sebelum hewannya dipotong. Mm-hmm. Jadi kan biasanya ada kurban, hewan kurbannya, ada nama kurbannya.
0: Yeah,
1: kita
0: betul.
1: Foto sama masyarakat, sama banner belakang. Saat dipotong juga difoto. Jadi ada before dan afternya untuk memastikan bahwasanya memang hewan kurbannya itu dipotong atas nama pengkurbannya. Lalu pas dokumentasi kegiatan-kegiatan itu langsung kita komunikasikan ke donor.
0: Berarti update-nya update. Real langsung ya.
1: Iya, real time, Cek.
0: Real time ya sama para pemberinya ini tadi.
1: Pemberinya sohibul kurban kalau istilahnya.
0: Oke. Nah, aku masih banyak pertanyaan nih, Kak Rais. Tapi kita break dulu sebentar ya. Dan juga kita masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang. Mungkin ada yang ingin bertanya juga seputar hewan kurban. Boleh langsung tanya nih pagi hari ini. Mumpung ada Kak Rais PIC langsung dari program kurbannya dari Dompet Duafa Sumsel ya. Jadi dulur-dulur jangan kemana-mana, tetap dengar kesiaran ini karena pertanyaan Cek Mita ini juga bakal mewakilkan dulur-dulur yang pengen berkurban tapi atas nama almarhum dan almarhumah orang tua. Yes. Setelah ini kita bakal tanya-tanya lagi atas nama almarhum dan almarhumah orang tua. Yes. Setelah ini kita bakal tanya-tanya lagi. Nanti akan ada 1-2 lagu yang lewat dulu untuk dulur-dulur, jangan kemana-mana dan tetap stay tune di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kembali kita di obrolan komunitas ya. Masih bersama Cik Mita di sini dan juga ada Kak Rais selaku PIC dari Program Ekonomi Peternakan Dompet Duafa Sumsel, dan masih membahas tentang kurban. Nah, hewan kurban kamu yang kamu salurkan melalui dompet duafa tadi sudah dijelaskan sama Kak Rais bahwasanya akan disebar dan ditebar ke sejumlah daerah yang memang 3T-nya plus plus plus tuh. Banyak ya. Terpencil, terpinggir ya. Pokoknya yang paling-paling yang mereka tuh susah lah gitu kan, kayak jarang ada yang berkurban, kalaupun ada mungkin pembagiannya gak terlalu banyak ya, Kak Rais. Jadi nantinya akan ditaruh atau dikurbankan atau dipotong di tempat-tempat itu, tadi sudah dijelaskan sama Kak Rais. Nah, satu pertanyaan nih Kak Rais, misal ini kan pertanyaan yang muncul dari Mita pribadi nih. Kita punya orang tua mungkin sudah almarhum dan kita ingin berkurban atas nama orang tua, itu diperbolehkan gak sih sebenarnya Kak Rais? Atau kalau kita kan seperti yang pernah Mita baca, kalau kita berkurban untuk diri sendiri yang masih hidup, kita dapat 1/3 ya dari hewan yang kita kurban. Nah, kalau untuk kita mengkurbankan orang tua yang sudah meninggal, itu ada syarat-syaratnya lagi nggak sih Kak Rais?
1: Oke. Jadi Kak Mita, kalau berdasarkan penjelasan dari ulama gitu ya, jumhur ulama, sebenarnya ada perdebatan atau perbedaan gitu ya, tapi yang mayoritas memang membolehkan kita untuk berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal gitu. Itu baik dari ada wasiat ataupun tidak ada wasiat kayak gitu ya. Namun memang dalam beberapa masyarakat mungkin masih banyak yang belum paham terkait ini gitu, masih ragu. Biasanya orang kayak udah meninggal ya udah gak bisa berkurban kayak gitu kan. Tapi kan beda kasus juga ya haji. Kalau haji kan ada juga namanya badal haji itu dan lain-lain. Nah, kurban seperti apa sebenarnya sama juga seperti itu, bisa kita hadiahkan untuk orang yang sudah meninggal Kak Mita. Nah, syaratnya apa aja? Sebenarnya sama aja kayak gitu seperti hewan kurban pada untuk lainnya gitu. Memang yang perlu dipertegas adalah niatnya. Jadi di sebelum hewan itu dipotong, kita udah pertegas ini untuk siapa hewan kurbannya disembeli kayak gitu. Kalau memang untuk orang tua, orang tua yang sudah meninggal, tentunya sudah kita niatkan itu di awal sebagai hadiah untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Atau memang kalau sudah dipotong sih kita ini ya baru berubah niat kan nggak bisa, karena emang di awalnya sudah diniatkan sebagai kurban untuk orang tua. Jadi memang bisa cek, bisa untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ini juga mungkin gitu ya, bukan mungkin tapi memang sebatas usaha kita untuk sebagai anak gitu ya. Pertama, menghadiahkan itu mungkin karena nazar boleh gitu, atau tidak nazar juga boleh. Jadi sebagai anak yang mungkin berbakti kepada orang tua atau birrul walidain, itu pahalanya akan mengalir kepada orang tua. Karena kan ada 3 amal yang tidak terputus gitu, amal anak yang solih, amal jariyah dari yang wafat tadi, dan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita sebagai anak yang soleh, tentunya pahala itu akan mengalir kepada orang tua kita yang sudah meninggal untuk berkurban itu, Cek. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa aja kita menggunakan nama kita sendiri.
0: Oh, oke.
1: Kalau mayoritas sih ada juga yang memang lebih berpendapat kita kurbannya yang masih hidup gitu ya, tapi kita niatkan untuk orang tua sebagai hadiah di untuk mereka gitu ya. Sebagai hadiah mereka untuk pahala kurbannya. Jadi memang kalau saya sih berpendapat tetap nama kita yang masih hidup, karena untuk hadiah pada yang masih hidup, tapi tetap kita niatkan untuk hadiah kepada orang tua aja. Waktu pemotongan itu namanya nama kita yang masih hidup, anak-anaknya. Pahalanya mengalir ke orang tua, karena itu bagian dari birrul walidain atau berbuat baik pada orang tua, anak yang berbakti kayak gitu, Cek. Semuanya ada pendapatnya masing-masing, semuanya ada dalilnya masing-masing. Dia dipersilakan aja untuk para pendengar yang mau berkurban diniatkan untuk siapa aja. Yang penting kurbannya sah, punya pemilik sendiri gitu ya. Mm-hmm. Dan memang dipotong, bukan cuman di apa? Beli dagingnya kayak gitu. Okay. Emang masih hidup kayak gitu kan. Mm-hmm. Kayak gitu, Cek.
0: Oke, okay. Berarti memang sebaiknya untuk kita yang masih hidup ya, yeah. Kak Rais, diniatkan untuk kita yang masih hidup, tapi kita niatkan dari diri kita untuk menghadiahkan orang tua yang sudah meninggal. Oke, berarti memang kayak kita tuh banyak pendapat, banyak hadisnya sebenernya. Juga banyak dalilnya. Jadi kayaknya itu balik ke pribadi masing-masing ya.
1: Benar, referensi masing-masing. Tapi semuanya boleh.
0: Semuanya boleh, asal memang niatnya baik dan benar-benar kata Kak Rais tadi, hewannya masih hidup ya, bukan kamu beli daging.
1: Iya, jangan beli daging gitu. Kalau beli dagingnya aja mungkin 1 juta 2 juta dapat banyak, tapi kan enggak, bukan hewan hidup yang untuk disembelih.
0: Sembelih, benar. Nah, kalau di dompet Du'afa sendiri nih, Kak Rais. Kak Rais kan selaku PIC dari program ekonomi peternakan. Pastinya Kak Rais bersentuhan langsung dengan para petani peternak sapi atau hewan kurban ini. Kalau Kak Rais lihat nih di peternakan itu gambarnya seperti apa sih, Kak Rais? Yeah. Sampai saat ini aku tuh ke peternakan tuh belum sampai yang ke peternakan besar, yang benar-benar besar paling ada kayak kambing ada 7, sapi ada 3, seperti itu, nggak yang terlalu besar. Kalau dari binaan dompet Du'afa sendiri seperti apa sih, Kak? Yeah. Gambaran peternakannya mungkin biar teman-teman di rumah juga bisa membayangkan, wah berarti sebesar ini, berarti memang sedibimbing ini. Gitu gimana, Kak?
1: Kalau dompet Du'afa ini tahun kedua saya mengurus program peternakan. Jadi sebelumnya udah ada juga, kita ada kandang terpadu di Desa Sembawa, Banyuasin. Itu kapasitas 1000 ekor.
0: Wow.
1: Ya, yeah. Itu beberapa tahun kemarin terlaksana untuk penyediaan hewan kurban. Lalu kita ekspansi dengan pemberdayaan juga ke masyarakat yang ada di wilayah pinggiran Kota Palembang, Ce. Ini untuk apa? Sebenarnya ini untuk memfasilitasi juga donor tadi yang pengen berkurban itu pengen melihat hewan kurbannya langsung. Karena kemarin sih waktu kita ada di kandang besar di sana, donor itu agak sulitan karena aksesnya itu kalau misalkan dari Palembang ke Banyuasin mungkin 1,5 jam, tapi karena macetnya.
0: Iya, macetnya itu loh.
1: Macetnya itu, Cek. Jadi donor, ya udah saya percayain aja ke dompet Du'afa kayak gitu. Karena lalu kita coba buat skema-skema gimana caranya donor per donor ini juga ingin terlibat, bisa terlibat gitu dalam program kita. Ya kita coba nyari peternak-peternak yang ada di pinggiran Kota Palembang. Sejauh ini kita ada binaan di Kertapati, di Jakabaring, pokoknya pinggiran-pinggiran kota banget, di Sematang Borang, di Banyuasin juga ada masih, dan di mana lagi ya, saya lupa, pokoknya di daerah pinggiran Kota Palembang, Cek, masih yang rumput, secara rumput lahannya masih banyak gitu kan. Tidak di kota-kota banget yang beton semua kayak gitu kan, karena perlu nyari rumput, ya.
0: Benar.
1: Nah, jadi ini tahun kedua, yang sebelumnya ada plasma apa kandang sentral, terus kedua kita kandang-kandang yang ada di pinggiran kota dengan total ada 10 masyarakat peternak tradisional yang ada di kota pinggiran Kota Palembang. Itu totalnya kalau kita kemarin nyalurin ada 30-an gitu ya untuk sementara stok di awal ini di binaan-binaan itu kayak gitu, Cek. Dari beberapa itu sebenarnya kondisi mereka itu ada yang cukup mengkhawatirkan, Cek. Jadi beberapa itu ada yang petani memang, Cek, petani-petani yang memang dalam satu kali musim dan setelahnya itu tidak ada penghasilan lagi atau mungkin tidak ada gaitan lagi. Tapi ada juga kita PM namanya Bapak Udin, Pak saya lupa namanya, saya panggilnya Pak Udin kayak gitu ya. Pak Nurdin, jadi dia itu adalah pemulung. Rumahnya itu rumah gubuk dan dia tinggal bersama istri yang mengalami ODGJ. Dua anak perempuan yang sedang sekolah juga dan sering mendapatkan pembulian juga kayak gitu. Kemarin masuk di liputannya Pak Wali Kota untuk dibantu di advokasi dari segi kesehatan dan lain-lain. Tapi sebelumnya itu dompet Du'afa udah melakukan advokasi kegiatan untuk secara ekonominya dan secara kesehatan untuk anak-anak dan ini istri, ibunya ya. Gitu ya. Untuk pertolongan awal kayak gitu. Nah beliau itu kalau malam mulung tapi kalau pagi merah kambing dari dompet duafa.
0: Oke. Jadi kalau pagi kasih makan kambing.
1: Iya, benar, gitu ya. Cek. Dia kalau kegiatan paginya berkebun, kebunnya kebun lahan yang memang diizinkan untuk warga dia kelola kayak gitu. Mm-hmm. Tapi kalau malam dia mulung. Jadi mulung dari jam misalkan dia pulang dari jam 10 sampai jam 3 pagi, jam 3 subuh kayak gitu. Kegiatannya itu ini menjadi penerima manfaat yang mungkin cukup apa ya, cukup ekstrim bagi Dompet Duafa karena beliau adalah ya dari keluarga yang memang sangat membutuhkan kayak gitu, Cek. Punya pengalaman di sebelumnya itu memelihara kambing, makanya Dompet Duafa memberikan beliau untuk bantuan hewan kurban, tapi tetap kita ini ya, tetap kita dampingi
0: ya,
1: bagaimana proses ininya, karena beliau itu ceritanya, "Pak, saya itu kalau malam agak takut. Kalau misalkan keluar mulung, kambing saya di rumah ditinggal malam takut dicuri orang kayak gitu kan."
0: Iya, betul. Sekarang kan ngeri-ngeri ya. Palembang tuh udah kayak aduh gitu kan. Jangan terlihat barang tekapar gitu ya, langsung ya. Jadi memang dari situ mitra-mitra binaan juga punya cerita-cerita tersendiri
1: Kak Rais ya. Oke. Salah satunya Pak Nurdin tadi, seorang pemulung yang memang Dompet Duafa dampingi untuk program peternakan, dan beliau tahun ini siap dipanen hewan kurbannya dari Dompet Duafa.
0: Mantep nih.
1: Itu dari siapa? Itu dari para pendonor-pendonor RRI mungkin yang pada hari ini dengerin, yang mau berkurban. Itu akan menjadikan senyum Pak Nurdin sebagai senyum di Idul Adha ini kayak gitu.
0: Oke. Nah, mungkin sebelum kita tutup obrolan ini nih Kak Rais, dari tadi mungkin teman-teman di rumah juga mantau nih, kira-kira kalau mau ikut berkurban melalui Dompet Duafa gimana caranya nih? Yeah. Biasa kan pendengar kita enggak semuanya anak muda. Kalau anak muda kayak kita-kita nih gampang bisa lihat Instagram, bisa kepo sana sini. Okay. Nah, kalau mungkin secara simpelnya deh buat orang tua atau mungkin om, kakek, nenek yang pengen berkurban melalui Dompet Duafa, gak bingung lagi harus survei-survei kandang,
1: iya,
0: ya
1: benar.
0: Bisa kemana nih Kak Rais dan berapa biayanya?
1: Nah, Dompet Duafa sendiri kalau misalkan Bapak Ibu pengen langsung ke kantor Dompet Duafa, kita ada di Jalan Bintan, di Jalan Arifai, belakang kantor Bank Mandiri yang besar banget itu, samping DPRD. Di situ kantor kita, nanti hubungin aja di 0811 7811 dan 440. Itu kontak kantor Dompet Duafa Sumatera Selatan. Pilihannya apa aja sebenarnya, kalau ada kita tuh ada dua ini ya, ada tiga bahkan bahkan tiga tipe sebaran kurban. Pertama, hewan kurban sebaran Sumsel. Jadi memang kita yang di Sumsel untuk melakukan sebagai PIC utamanya. Itu jadi pendistribusinya di wilayah Sumsel, ada di kelas kayak bobot 20 sampai 22 kilo itu kita mulai di angka 2.255.000 cek. Yang paling besar sih ada di bobot 26 sampai 28 kilo, ada di angka 2.955 juta kayak gitu. Okay. Ini kalau misalkan teman-teman bisa survei ke lapangan cukup hemat gitu ya, daripada yang jual-jual hewan kurban di pinggir jalan.
0: Iya.
1: Karena kita sebenarnya udah termasuk biaya distribusi semua sudah termasuk pemotongan dan lain-lain. Tapi kan kalau hewan kurban di pinggir jalan itu biasanya ada ongkir ataupun ada pas dibawa ke masjid pun ada biaya jagalnya. Kayak gitu kan. Tapi kalau dengan udah apa, udah selesai semua.
0: Itu pengalaman gitu. Cek Mita tahun kemarin tuh beli kambing, diantar ke rumah, pas mau dijagal harus bayar
1: lagi di masjid kan, biasa kayak gitu. Tapi kalau di Dompet Duafa itu udah semuanya,
0: udah semua.
1: Bahkan laporan dan lain-lain udah selesai semua. Jadi para pendonor tuh udah duduk anteng nunggu info kapan dipotong, apa bagaimana dokumentasinya dan lain-lain kayak gitu. Cek. Ada juga kita kerjasama dengan Dompet Duafa Pusat, Cek, untuk sebaran nasional. Jadi di luar dari Sumsel tapi di nasional, dari di berbagai wilayah yang ada di provinsi yang ada Dompet Duafa Sumselnya, Dompet Duafanya kayak gitu, Cek. Biasanya kita tahun biasanya ada di daerah sama 3T juga, tapi di tahun ini kita fokus ke salah satunya fokus ke daerah pasca banjir recovery kemarin yang di Sumatera.
0: Oh iya,
1: Aceh, Sumut dan Padang itu masih dalam tahap recovery. Itu ada kita kampanye ke sana. Jadi bisa jadi kalau misalkan harganya di Sumsel 2,22 jutaan, di pusat itu lebih hemat lagi kayak gitu kan, karena memang urunannya lebih banyak orang-orangnya kayak gitu. Mm-hmm. Ada juga kita ada yang di luar negeri, Cek, untuk daerah-daerah konflik yang kita bekerja sama dengan NGO-NGO yang ada di sana, mm-hmm. maupun memang ada mitra kita di sana, Dompet Duafa di sana, seperti di Somalia, Palestina, dan di Sudan kalau nggak salah, di Sudan itu kita kerjasama dengan NGO sana dan tim yang ada di sana. Jadi mungkin tidak langsung di lokasi ya, seperti daerah konflik kayak di Palestina, tapi kita melakukan pemotongan dekat dengan wilayah perbatasannya. Kalau misalkan Palestina, mungkin tahun ini kita ada di Mesir atau di Yordania, mm-hmm. untuk memotongannya di sana, lalu dikemas dalam bentuk siap saji seperti di kaleng-kaleng kayak gitu, atau mungkin yang kemasan-kemasan yang lainnya, baru distribusikan ke dalam Palestina. Okay. Jadi memang banyak pilihan-pilihannya di Dompet Duafa, dari harga 2 jutaan sampai yang paling besar pun ada. Kita bisa customize kebutuhan dompet kebutuhan donor tuh mau kambing atau sapi yang seperti apa, kita bisa di custom kayak gitu.
0: Okay. Nah, kalau kambing tadi kayaknya kamu bisa custom, dan juga kalau sapi pun kamu sudah dapat rombongannya,
1: yeah. Yang bisa custom itu ini aja ya, apa bobotnya ya. Tapi kalau misalkan custom kayak, "Pak, saya mau sapi yang kepalanya putih, kakinya hitam," gitu gak bisa. Okay. Kita bingung juga nyarinya. Iya.
0: Nanti kita beli pilok aja.
1: Iya, beli pilok aja.
0: Kita chat dulu.
1: Kita chatnya gitu. Dulu.
0: Oke, okay. Benar-benar. Jadi customnya itu dalam bentuk timbangan, bobotnya ya. Nah, dipermudah juga dengan cara kayaknya dari handphone, atau bisa datang langsung ke kantor ya tadi. Atau
1: kita ada juga cek beberapa booth yang kita sediain.
0: Oh, okay.
1: Kayak di beberapa mall kayaknya ada. Saya lupa udah mulai running belum sama tim-tim relawan. Mm-hmm. Tapi kita setiap hari Ahad itu ada canvassing di KI. Kalau misalkan teman-teman Pro 4 yang lagi hari Ahad mau jogging pagi, mm-hmm. bisa ketemu biasanya sama tim kita di Dompet Duafa di sekitaran KI. Kemarin kita ada acara juga di waktu CFN Carnival, mm-hmm. juga, mm-hmm. ada kayak gitu.
0: Oke, okay. Jadi memang di setiap keramaian ada Dompet Duafa. Keramaian. Jadi mengingatkan ya. Jadi nggak cuma ingat dunia, yeah. tapi ingat akhirat, yeah, juga.
1: Iya, benar.
0: Untuk berzakat juga bisa, yeah, betul, buat betul. Kamu nyalurin kayak sekarang mau kurban juga bisa. Nah, berarti tadi harganya sudah disebutin. Sama Kak Rais.
1: Ini mungkin terakhir, mm-hmm. karena banyak info yang nanyain kurban tahun ini di mana. Mm-hmm. Nah, tahun ini kita dari data Susesnas tahun 2024 untuk daerah Sumsel sendiri yang masih kurangan daging itu ada di Oku Timur, mm-hmm. Oku Selatan, dan Empat Lawang. Ini menjadi fokus prioritas kita untuk pemotongan hewan kurban. Kita juga tidak menutup kemungkinan bagi para pendonor atau dari para pendengar RRI yang mau merekomendasikan tempatnya atau desanya, dusunnya kayak gitu ya, yang sejauh ini kayaknya belum pernah, "Pak, di tempat kami itu ada pemotongan hewan kurban," kita membuka gitu, Cek. Jadi memang Dompet Duafa juga membuka ruang untuk para masyarakat yang pengen merekomendasikan tempatnya, mm-hmm. Desanya kayak gitu, untuk melakukan pemotongan hewan kurban juga diperbolehkan, tapi dengan tentunya dengan sesuai kebutuhannya kita. Nanti kita survei dulu, berapa orangnya, kebutuhannya apa, dan lain-lain seperti itu.
0: Iya, betul. Jadi memang kalau teman-teman ada kayaknya tahu satu daerah yang sering atau jarang diakses atau jarang sekali ada hewan kurban, boleh hubungin Dompet Duafa berarti ya. Nanti dari tim juga akan survei apakah memang pantas, ada syarat dan ketentuannya juga,
1: syarat dan
0: ya
1: ketentuannya,
0: pastinya.
1: Betul.
0: Jangan gimana ya? Enggak mesti kalau kamu bilang satu tempat akan langsung kurban di sana, enggak, yeah. Tapi karena ada prosesnya.
1: Nanti betul. Kita survei.
0: Nah, kalau memang pasti membutuhkan ya pasti dipotong, yeah, di sana.
1: Betul. Iya. Yang kita kirimkan tuh hewan hidup loh, Cek.
0: Nah, jadi rame-rame tuh rame-rame bisa nonton dulu, Hewan itu bisa kamu tonton nih dulu kalau Cek itu. Nah, berarti sudah lengkap semua informasi. Kontak person tadi juga sudah, Kak ya. Untuk deal-dealan mungkin nomor rekening itu nanti setelah kamu, yeah, betul. Tahu nih kebutuhan kamu di bobot berapa, nah. Dan kamu mau datang ke kantor langsung atau melalui media sosial juga?
1: Media sosial boleh.
0: Apa media sosialnya?
1: Kalau Instagram kita ada di @ddsumsel. Mm-hmm. Kalau web kita ada di www.ddsumsel.org.
0: Oke, jadi Dari Instagram deh kayaknya yang paling mudah ya.
1: Instagram
0: di Instagram
1: sih.
0: Deh. Jadi kamu tentuin dulu mau bobot berapa, kamu ada uang berapa, nanti baru dikomunikasikan untuk seterusnya nomor rekening dan segala macam itu hanya teman-teman kita dari Dompet Duafa yang tahu. Siap, ya.
1: Siap.
0: Jangan percaya dengan penipuan berbentuk apapun yang mengaku-ngaku ya, hati-hati. Dan juga Dompet Duafa tadi cuman ada satu kontak person yang disebutin sama Kak Rais, atau bisa langsung datang ke kantor untuk info lebih jelasnya lagi. Oke, terima kasih ya Kak Rais sudah kasih kita banyak sekali pelajaran tentang hewan kurban, terus juga syarat-syaratnya tadi, gimana hukumnya kita ngorbanin orang tua yang sudah meninggal, dan juga banyak sekali informasi mungkin teman-teman yang punya masukan untuk daerah-daerah tadi juga sudah disebutkan sama Kak Rais, bisa langsung kasih info melalui Instagram, melalui website, atau datang langsung ke kantornya. Kalau cek itu, kita tutup dulu obrolan komunitas ini. Kita bertemu lagi di minggu depan, masih tentang hewan kurban tapi dengan guestar yang lain. Kita bahas yang lain lagi. Dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan siaran ini. Mita juga pamit dari ruang dengar Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Di mana berada? Bersua kembali di program Sriwijaya siang bersama Kulo Cedola. Dulu kalau tadi bersama rekan Mita ya di Sriwijaya pagi. Dan dulu kita lanjut dengan lagu-lagu daerah. Baik itu Sumsel dan juga Sumatera bagian selatan dan juga nanti Nusantara. Dulu kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini.

Iya Dur, dengan program acara di kesempatan siang hari ini galo-galo, yang tentunya mengajak dulu pendengar di Marbadon untuk berinteraksi juga kaki-kakinya di siang kaki. Dan kali ini kami isi dengan ragam hiburan informasi masih ya, dan juga informasi dari kita di 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah ketika di permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya setengah miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika. Tapi menurut penelitian dan dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diiklasin-iklasin aja deh.
3: Oke, Dolor, kita lanjut kembali di kesempatan siang hari ini dengan rompok kita membahas mengenai kuliner. Dan kakek kita bakal ngadir ke tamu juga ya, program Teras UMKM yang ada hubungan dengan kuliner juga ya. Dan Dolor Galo-Galo, kali ini kita bahas mengenai kuliner ya. Kuliner tradisional yang bertahan lewat peran generasi muda. Jadi pelestarian kuliner tradisional dinilai bukan cuman bergantung pada pelaku usaha, tapi juga keterlibatan generasi mudanya. Hal ini disampaikan oleh pemilik usaha Ibu Ida yang ngembang ke kuliner khas Palembang. Usaha yang dijalankan Ibu Ida ini tidak sekedar berorientasi bisnis. Ia menyebutkan kan kuliner tersebut sebagai warisan keluarga yang ingin diteruskan ke generasi berikutnya. Dan tentunya salah satu anaknya, ya, Nyimas Naizila, ia mulai terlibat dalam kegiatan usaha dan ia membantu promosi hingga proses produksi dan pengemasan. Menurut Ida, peran generasi muda penting untuk menjaga eksistensi kuliner tradisional. Kehadiran mereka dinilai mampu memperluas pasar melalui pendekatan yang lebih modern. Selain menjaga resep, inovasi juga diperlukan untuk mengikuti selera konsumen. Variasi isian yang khususnya dijualnya dalam martabak giles yang khas Palembang, ditambah dengan menghilangkan ciri khasnya ya, dengan bentuk martabak tadi. Dan untuk distribusi produk ya, kini mulai menjangkau luar daerah dan di mana ada pengemasan dengan cara modern yaitu dipakum menjadi solusi agar makanan tetap aman selama pengiriman. Meski permintaan meningkat, sistem produksi tetap berbasis pesanan. langkah ini dilakukan agar kualitas makanan tidak menurun ya. Jadi ya kalau namanya makanan tradisional ini ada hubungan dengan awet idaknya ya. Dan alangkah bijaknya kalau kita berusaha untuk membuat inovasi-inovasi baru tanpa merubah bentuk dan juga rasa yang aslinya ya. Ya pastinya inovasi itu bisa dicampur-campur dengan varian-varian baru mungkin ya. Dan tadi ya menggunakan bahan-bahan alami dan kalaupun diawetkan secara alami juga ya seperti dengan kemasan tadi vakum ya masuk freezer atau frozen singgungnya apa-apa nambah lemak nikmatinya tidak was-was ya ya. Oke lor, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu yang berikut ini untuk Dor Galo-Galo di mana berada.

Ya, di setiap daerah ada musik yang ada hubungan dengan kayu dan bambu. Seperti yang di Lampung ya, kelentangan atau kelintangan atau kelontangan ya. Dan kulintang di wilayah Sulawesi. Kalau di Banyuasin juga ada kelentangan namanya ya. Kelentangan Mahang ya. Dari pohon Mahang yang pada masanya Bingen tuh sebagai alat pengusir burung ya, pada saat padi menguning ya, ya, terus diambil untuk ditutus-tutus ke Bahasa Lembang deh. Nah, digebuk-gebukkan biar lari burungnya. Dan juga untuk menghibur ketika ada pesta pernikahan, dibuat secara dadakan kan ya, karena kayunya banyak pada masanya. Terus dibuat, terus setelah itu setelah dimain-mainkan untuk hiburan sambil masak, itu bisa juga terakhirnya jadi kayu bakar yang. Dan lama-kelamaan sekarang ini ya musik kelentangan yang ada di Banyuasin sudah mulai ya dibuatkan programnya oleh pemerintah Banyuasin. Ya diperkenalkan di beberapa sekolah dan sudah diperkenalkan juga beberapa event ya. Singgonyo menjadi alat musik tradisional yang ada di Banyuasin. Ya. Di tempat lain mungkin ada, tapi di relief-relief candi musiknya, alatnya musiknya sama ya. Itu ado sudah ya. Seperti Candi Borobudur ya, itu reliefnya ada alat musik seperti kelentangan atau kulintang tadi. Dan memang sejak zaman Bingen ya. Kalau di beberapa tempat seperti di Betawi ya, di Jawa sendiri ada juga gamelan-gamelan yang menggunakan alat musik dengan kayu tadi ya. Jadi bisa dikatakan menyebarlah ya, budaya alat musik ya, yang ada di Indonesia Nusantara. Dulu kita lanjut kembali hiburan lagu-lagu Cino. Dan kali kita menuju ke Bangka, ke Lampung, kita Bangka ya, dengan ngumpul-ngumpul.

0: Ya lor, kita ingat perempat informasi sangat. Pempek tetap menjadi ikon kuliner yang melekat kuat dengan identitas Kota Palembang. Dan makanan berbahan dasar iwak ini masih digemari berbagai kalangan berkat cita rasanya yang khas, terutama saat disajikan dengan kuah cukoh yang memadukan rasa pedas, manis dan asam. Salah satu pelaku usaha yang ada tiga ilir ya, Ibu Ida, menyebutkan kualitas pempek sangat ditentukan oleh bahan baku utama yang digunakan. Jenis iwak seperti tenggiri, gabus atau kakap dinilai memberikan pengaruh besar terhadap tekstur dan rasa akhir. Dan menurutnya, proses pembuatan juga menjadi faktor penting, mulai dari pengolahan adonan hingga teknik perebusan dan penggorengan. Namun komponen yang paling menentukan kenikmatan pempek justru pada cuko sebagai pelengkap utamanya. Nah, di kalangan masyarakat Palembang, cuko dengan perpaduan rasa pedas, manis dan sedikit asam masih menjadi favorit. Perpaduan rasa tersebut dianggap mampu memperkuat karakter pempek gurih dan kenyal. Bukan hanya pempek kuliner khas Palembang, juga yang lainnya juga memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat. Hidangan seperti nasi minyak dan pindang menjadi menu pelengkap yang sering disajikan dalam berbagai kesempatan. Nah, untuk pindang dikenal dengan kuah segarnya yang biasa disajikan bersama sambal khas seperti sambal mangga atau sambal sederhana berbahan cabai dan garam. Sementara nasi minyak umumnya disajikan dengan lauk pelengkap dan sambal buah yang memperkaya rasa. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Ya Lur, kita masih mencoba untuk nanti kita laksanakan teras UMKM, tapi masih dengan tim ya, teknisi kita akan menyinkronkan atau juga lagi persiapan untuk pengaturan YouTube-nya. Kita akan lanjutkan program acara selanjutnya, teras UMKM bersama Ibu Yanti selaku pemilik dari Dapur Mpok Ian. Dan temanya penyintas kanker yang punya impian sukses. Dulu kita lanjut kembali dengan hiburan informasi, tapi setelah ini kita akan masuk di program Teras UMKM.
1: Pengrajin itu menawarkan model yang sudah biasa mereka.
2: Dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, tinggal jualan.
3: Acara selanjutnya Teras UMKM bersama 4 RRI Palembang.

0: Kembali di teras UMKM Dolor Galo Galo, dan tentunya berbicara mengenai UMKM, bagaimana memulai dan usahanya juga melaksanakan hingga sampai main lagi. Dan di studio sudah hadir Cek Yanti selaku pemilik atau owner dari Dapur Mpok Ian, ya, dengan temanya penyintas kanker yang punya impian sukses. Dan mak mananya kita cerita-cerita kakek mengenai kisah beliau dan juga usahanya, ya. Langsung baik kita berinteraksi bersama beliau langsung, ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Cek?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, ya. Dan tentunya Cek Yanti ini di beberapa kegiatan ini Ceknya rame terus sih kegiatannya.
1: Oh, alhamdulillah. Oh, iya.
0: Mpok Ian, dapur.
1: Mpok Ian.
0: Dapur Mpok Ian. Nama siapa tuh?
1: Kalau Ian sendiri tuh nama kecil.
0: Oh.
1: Jadi kayak wong-wong tuh ya, nama anak sayangan gitu loh. Ian, oh. Ian gitu loh.
0: Oh iya. Iya. Asli mana memang?
1: Kalau ibu aku dari Jakarta asli, Betawi.
0: Ada empok tadi ya.
1: Kalau ayah tuh dari Bogor, Jawa Barat.
0: Wong sekitar Jawa, Jakarta lah ya. Iya. Dan mana cerita tadi dikasih nama Ian tadi? Apa karena pernah sakit atau memang ada setiap anak punya nama masing-masing?
1: Sebutin anak-anak masing-masing. Kami kan tiga beradik di rumah tuh kan. Yeah. Lanang Nuwo, Dino Siko, aku dewek, bungsu dewek kan. Jadi ada yang Dahlan dipanggil Lan gitu loh.
0: Oh, diambil singkat baik.
1: Ada yang Abdul Hakim, Iim katanya.
0: Iim. Bang ya, Iim ya.
1: Yanti, Ian kayak itu nah. Iya. Jadi tiga beradik itu sama-sama ada panggilan dari orang tua gitu nah.
0: Iya.
1: Sampai sekarang lekat. Jadi nak buka warung, nak buka usaha apalah ya yang bagusnya itu.
0: Pakailah nama kecil tadi.
1: Pakai nama kecil.
0: Dan memang bawa berkah nih aneh.
1: Insya Allah, alhamdulillah.
0: Menuju sukses tadi. Dan harapan, nah, kenapa disebut dengan penyintas kanker? Apa memang pernah mengalaminya?
1: Alhamdulillah ngalamin ya. Iya. Hampir kurang lebih 5 tahun lah.
0: Boleh kita di luar dari usaha kita ulik sedikit. Mana pengalamannya, mana perjuangannya, silakan, Pak.
1: Dulu tahun 2020 tuh memang ada gejala tuh kalau napas tuh selalu di hidung sebelah kiri, nggak bisa hidung sebelah kanan. Aku pikir apa pilek, tapi kok pilek nggak sudah-sudah aja itu nah. Terus lama-lama, nah memang dulu kan sering keluar kota kan ke Jakarta, tapi disuruhnya kalau dewean harus naik pesawat. Kalau kita pengennya kan bis enak ya, rame. Nah, pesawat. Jadi waktu itu memang lagi zamannya COVID, zaman swab kan.
0: Itu keluarga atau acara memang berjualan itu?
1: Tempo hari keluarga, ada keluarga,
0: bukan
1: acara
0: melok
1: keluarga.
0: Pameran bukan.
1: Nah, ada juga melok pameran kan. Nah, dari situ kok berdarah. Waktu di swab tuh berdarah
0: swab,
1: kan. Ngucur nih darahnya, aku terkejut nah. Apa aku nih COVID nian kayak itu kan positifnya?
0: Apa mimisan baik?
1: Tapi pas dapat ininya enggak. Tidak positif, negatif.
0: Yeah.
1: Nah, alhamdulillah naik bisa kan. Nah, tapi kayak itu lagi di setiap di swab pasti berdarah. Jadi aku penasaran kan. Pergilah ke rumah sakit. Cek darah di THT. Bu, katanya ini nih ada apa katanya? Ada
0: benjolan ya?
1: Bukan. Ada ini dikit katanya. Jadi kayak mana, Dok? Ya, kalau bisa kita usahakan kita pakai obat dulu, dibilang gitu kan. Ada masa katanya kan.
0: Ada masa.
1: Kalau dokter bilang tuh ada masa. Mereka ngomong nggak mau yang ini langsung.
0: Iya,
1: kan,
0: takutnya kita ketakutan katanya. Ya. Kalau ngomong ibu nih caknya tumor takut.
1: Iya. Atau ada masa nih bu katanya. Cak mano kita iniin dulu be katanya.
0: Iya
1: dok kataku. Aku nurut bela kataku kan. Dah seminggu tambah parah kok. Bagian sebelah kanan aku nih nggak bisa apa-apa. Terus sampai jalan juga kaki diseret-seret gitu loh. Nah,
0: itu dari kita periksa itu sampai itu berapa masanya?
1: Tuh udah sampai hampir berapa bulan kayak itu nah. Hah? Adalah 6 bulan, 3 bulan lah, enggak sampai 6 bulan.
0: Terkepor enggak bahasa Belanda.
1: Iya, iya, iya. Jadi sampai di rumah sakit juga dikasih sama satpam tuh kursi roda. Oleh karena aku jalan nih dikit-dikit pelan-pelan kan enggak bisa.
0: Iya. Jadi kursi padahal roda. Padahal cuma hidung ya. Tapi ngepek ke badan.
1: Terus aku ngomong, "Dok, ngapain ya, Dok?" kataku. "Bu," katanya dokter. "Ini be bu, kalau kita punya gejala apa benjolan, kalau kita terasa nggak sakit, berarti itu ganas," katanya. "Tapi kalau terasa sakit, itu nggak ganas," katanya.
0: Oh, itu perbedaannya.
1: Dihong, kan, katanya. Okay, yeah,
0: yeah. Oh, ini ilmu nih, ilmu. Jadi kita ilmu kita jangan samping yang kita biasa-biasa baik, jangan juga was-was, tapi
1: jadi jangan kita aso aja itu.
0: Kalau sakit itu biasa.
1: Biasa.
0: Tapi kalau tidak sakit malah sakit,
1: nah itu yang malah parah katanya.
0: Malah kebalikannya,
1: eh. Oh. Jadi kan ecaknya, "Ay, aku ini tidak sakit, biasa baik," kan gitu ya, kan.
0: Kalau memar kena mungkin kecedut kan ya, sakit.
1: Ya, gitu kan, ya, ya, ya. Terus, "Ay, aku tidak sakit." Nah, itu yang parah katanya.
0: Oh.
1: Itu yang apa nih, ganas katanya kan. Nah, walhasil tuh aku gak tahan lagi kan. "Cak, ini be bu," katanya. "Kita ambil tindakan be besok pagi," katanya. "Yo, yang mana bagus be dok," kataku kan. Jadi alhamdulillah emang itu yang kamar sudah kesedia galau. Tidak cak uang tuh nunggu sampai hari-hari kan. Aku tidak. Alhamdulillah nian.
0: Ya di aman-aman di perbuka nian ini apa yang
1: pokoknya ringanan ya. Dikasih jalan lancar.
0: Iya, iya, lancar-lancar
1: tadi
0: iya,
1: kan.
0: Iya.
1: Enggak kata kendala lagi. Pokoknya malam ini ibu uruslah, kamar sudah dapat katanya. Malam jam 2 ibu

0: dari sini kita lihat hasilnya katanya. Dari hasil itu alhamdulillah katanya. Bu katanya, ibu galak ada kemo. Hah? Ngapa sampai kemo tuh dok, kataku kan?
1: Iya, iya.
0: Ibu katanya, ibu ini ada ini nih katanya. Sudah belum di ngomong belum stadium, cuman di ngomong ibu ke rumah sakit umum katakan saya kasih ini, kita tindakan kemo di sana. Karena di sini nggak ada bu katanya. Jadi nguruslah ngurus, di scanning sudah

0: yang dari keluarga yang sederhana atau memang mungkin tulang punggungnya gitu ya, atau memang kalau, untuk sebagai hobi baik kalau jualan ini?
1: Kalau mau boleh cerita dikit, keluarga ini apa, orang tua tuh memang senang dengan berdagang, berjualan.
0: Oh, memang berdagang. Ya.
1: Berjualan. Mungkin nurun dari ibu kali ya, di Jakarta tuh. Senang. Cuman dari dulu memang kan, kalau aku kan anak bungsu ya, betino pulo. Jadi gak memano aja itu kan.
0: Kalau suami udah di Sumsel?
1: Sini Sumsel.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi agak-agak memano ya, makan tinggal makan kan, tole dewe kan. Dah, sampai aku udah nikah pun punya anak satu. Masih. Padahal kalau ke Jakarta tuh makan tinggal makan.
0: Enggak kalah. Dimasak.
1: Sampai anak aku ngomong, "Mama nih, alang kelemak mama nih," katanya ya. Ngapo? Nenek tinggal ngomong, "Nak makan apa?" Tinggal aja sih nah. Cuman aku pikir pula, "Ah, enggak mungkin aku nih mak ini terus kan nih." Ya aja itu. Ah, pengen pula. Nah, jadi balik dari Jakarta tuh aku bikin model gendum.
0: Di mana?
1: Di rumah.
0: Di Palembang.
1: Di Palembang. Katanya lemak, katanya kan. Apa ini buka ini bebo ya?
0: Tapi di masa ke wong tuwo itu bukan kita cuma kita tidak enak jadi budaknya manja ya, tapi melo belajar juga.
1: Jadi ini apa sih? Tapi aku memang otodidak kalau semua ya. Tidak pernah aku ibaratnya ini kesini apa les kursus apa enggak. Yeah. Aku jingok bae.
0: Jingok contohnya.
1: Oma itu. Oma itu kan. Cak mertua juga kan. Cak wong tuwo ya. Makan apa masaknya cemek-cemek weh. Tapi ngapa sedepnya aja sih nae. Aku mama nolai caranya weh. Jadi ku awasi weh kalau mertua aku masak kan.
0: Iya.
1: Oh cak itu.
0: Bumbunya
1: harusnya. Oh cak itu. Bu cak mana bu cak ini. Cak ini nana anu katanya kan. Nah jadi bu aku pengen jualan lah bu. Jualan di mana?
0: Yang pertama tadi ya. Gendum tadi.
1: Sama
0: bebek modal gendum.
1: Mertua aku nih. Bu aku nak jualan bu. Katanya jualan apa? Pacak apa kau katanya kan. Nak nyoba dulu bu kata aku. Aku pengen pulok kata aku. Eh sudah kata kau nak bikin model gendum. Nah bikin lah. Nah kunjuk katanya ibu kunjuk resepnya kata kan.
0: Kebetulan mertua tahu.
1: Jadi bikinlah kami. Alhamdulillah diterima di kampung aku tuh. Ibarat di tempat aku tinggal tadi kan.
0: Tapi bukan buka online. Memang ada warung.
1: Dulu belum.
0: Oh memang buka tempat jualannya. Pagi, sore atau malam?
1: Pagi, sarapan pagi. Jadi ada model gendum, ada bubur, pokoknya khas Palembang itu nah.
0: Berlangsung berapa lama itu?
1: Udah lama,
0: tapi sekarang masih jualan itu?
1: Iya, masih.
0: Oh, masih. Ya, terus?
1: Nah, jadi
0: Heeh.
1: Sudah tuh. Lama-lama. Dibeli ke etalase sama mertua aku tadi.
0: Iya.
1: Dibeli ke nyo. Caknya sih kayaknya mantu aku nih cak seriusnya anu je mertua kan. Dibeli kelai talah sekecil-kecil jadilah kan. Nah, sampai-sampai aku nak bikin ini be kata aku buka warung nasi. Dulu warung nasi serba 10.000. Dulu. Serba 6.000.
0: Oh. Dulu. Di awal-awal dia.
1: Awal tuh serba 6.000. Jadi laki aku kan tuh marketing kan. Jadi dia ngomong, "Mah," katanya, "kalau kita buka usaha aja ini, jangan ngarepin setahun pertama kita jangan ngarepin untung dulu," katanya.
0: Iya.
1: Nah, kita narik pelanggan dulu tahun pertama katanya kan. Tahun kedua baru kita hitung-hitungan katanya kan. Uji laki aku, "Cak mano kalau kita kasih promo nih?"
0: Nah.
1: Apa 10 gratis 1 katanya kan.
0: Sudah serba 6.000. Ada promo pula.
1: Jadi heran galau lah di deket-deket rumah
0: kan
1: aku tuh.
0: Belum pernah dengar.
1: Jadi kan deket rumah aku tuh kan cak banyak-banyak dukung, Pak. Di
0: kapal.
1: Di kapal. Kapal yang minyak di situ kan.
0: Iya.
1: Jadi dulu tuh yang dukung-dukung pada lari ke aku galau.
0: Dalam hati kau hidup.
1: Itu digelir. Baru tuh.
0: Iya.
1: Nah, jadi yang jukung-jukung yang sopir-sopir ya. Pada udah yang tukang-tukang beca ya. Alhamdulillah. Beli galau di aku tuh. Setiap ini.
0: Ya memang rego masyarakat kecil.

0: harga tadi.
1: Ya, 6.000. Ya. Kalau dewek kan ayam kan masih kunjung ayam dulu kan.
0: Ya.
1: Jadi seriusan apa yuk? Katanya 10 gratis satu. Ya, yang gratis itu 10. Yang 10-nya itu gratisnya telok sih kok, kata
0: oh,
1: kan.
0: Oh, telok. Ya, beda.
1: Oh, jadi katanya biarlah aku makan telok katanya. Ya, jadi ya, rame, ya. Rame nya.
0: Dia beli ke uang enggak ini ya, ya benar-benar.
1: Rame nya nah enggak lama.
0: Heeh. Ila
1: sakit.
0: Oke, berhenti dulu.
1: Berhenti aku. Berhenti berapa tahunnya ya lah baru mulai lagi sekarang.
0: Oh, udah berapa tahun sekarang mulai? Setahun?
1: Udah 2 tahun lah makanya.
0: Setahun ya. Dan masih buka lapak jualan atau online tuh?
1: Aku atau, lapak jualan.
0: Oke, okay, bukan melo-melo event vibe kan ya?
1: Enggak.
0: Dan dapur Pok Ian. Itu kan namanya dapur itu kan adalah ciri khasnya dengan pastinya bumbu rumah tangga ya. Nah, itu masih dipertahankan ya.
1: Masih.
0: Dengan masakan rumah lah itu. Ya. Jadi kebanyakan jual sayurnya enggak pong daging bae atau ayam bae.
1: Aku di rumah tuh warung aku tuh ini warung rumahan. Jadi yang sayur yang tumis-tumisan brengkes patin.
0: Tapi bukan prasmanan ya? Ada prasmanan?
1: Ada.
0: Oh.
1: Perancisan, apa prasmanan. Itu pindang patin, pindang tulang, brengkes patin. Aduh kalau.
0: Buka jam?
1: Buka dari jam 10.
0: Jam 10 tadi?
1: Iya. Cuma sekarang lagi libur kan?
0: Iya. Dan memang karena di pelabuhan ya?
1: Enggak, di Gilir sini.
0: Di Gilir.
1: Dekat pabrik sap minyak. Fortune ya. Itu ya.
0: Konsumennya ibu-ibu atau keluarga
1: banyak,
0: atau pegawai?
1: Campur.
0: Oh.
1: Ada mayoritas tuh sopir-sopir ya. Sopir pasir.
0: Iya, iya, iya.
1: Sopir sayangan ya.
0: Buru ya.
1: Buru.
0: Iya, iya.
1: Ya sekarang kan zamannya lemak banyak murah.
0: Nah, itu. Iya.
1: Jadi biarlah
0: untung kecil.
1: Lancar luncur be. Lancar lancur luncur be.
0: Iya.
1: Kecil dah. Alhamdulillah ya.
0: Aduh,
1: kan itu kan kalkulasi tuh. Kalau kita masak dikit ya kecil.
0: Iya, benar,
1: kalau
0: benar.
1: Kita masak banyak ya ada juga hasilnya.
0: Iya. Tutupnya berapa kelarnya?
1: Hah?
0: Kelarnya sampai sore.
1: Da.
0: Atau makan siang, Beh?
1: Makan siang, Beh.
0: Jam 10 sampai
1: jam
0: 1.
1: Jam 1, jam 2 tutup.
0: Oh, iya. Jadi tidak menduga waktu banyak ya.
1: Nah.
0: Jadi kalau nyiapkan lagi malam lagi. Atau beli pagi-pagi.
1: Rencana nak buka pecel lele, rencana.
0: Iya, kan kemarin jualan di event di Carpet Neck kan. Itu kan ada pecel lele. Bukan menu utama itu.
1: Bukan.
0: Oh, cuman pada event itu baik.
1: Event baik. Makanya aku pengen.
0: Padahal sambil lemak tuh kalau mau nyicip kemarin.
1: pengen buka itu, Pe.
0: Ya memang harus buka itu.
1: Cuman ngelihat kondisi dulu kan.
0: Ya mungkin ajak kerjasama, ada yang jago gak ya. Selain warung itu tadi.
1: Iya. Yeah. Nah lagi nyari-nyari juga kan. Kalau ada yang mau kerja gitu kan.
0: Yeah.
1: Mau nolong. Tuh.
0: Yeah. Cik Yanti, itu kan apa bahaya menjadi menu atau berubah-ubah setiap hari?
1: Kalau menu berubah terus aku. Sayur tuh.
0: Iya.
1: Tumisan.
0: Senin sampai ke Minggu. Minggu udah buka?
1: Sampai Sabtu.
0: Sabtu.
1: Minggu libur.
0: Senin, Sabtu. Kalau Senin biasanya apa?
1: Kalau Senin
0: ada pilihan-pilihan lagi.
1: Kalau yang utama tuh soto, brengkes, pinang patin, pinang tulang.
0: Pasti ada.
1: Itu pasti ada. Kalau yang lain-lain tuh paling ya ini apa? Yang tumisan kecambah campur tahu. Terus juga kacang panjang sama tempe ditumis-tumis kan. Sama sambal terong. Itu ada tuh. Nah, besoknya tahu daun ubi, tumis, apa sir asem, apa sir lodeh, pokoknya ada. Tiap hari tuh aku lain terus.
0: Lain terus ya. Jadi wong enggak bosan.
1: Ayam juga kan diolahnya juga bukan ayam itu terus enggak. Kadang aku kecap. Makanya kan depan rumah aku tuh kan depan warung kan Indomaret persis kan.
0: Iya, iya.
1: Jadi budak-budak Indomaret kalau nongkrong di rumah kan, iya, makan tuh di warung.
0: Di minimarket ya.
1: Jadi dia kalau posting kan, di postingnya taruh di sta apa? Like.
0: Iya, iya.
1: Di apa di status dia kan. Banyak. Tuh, apa? Banyak yang komen tuh status aku. Nah, status apa? Iya, aku foto ini tante nih katanya. Iya. Atau kok kondangan di mana katanya?
0: Nah, kalau
1: menunya campur kondangan katanya.
0: Yo, oh. dipanjang ke?
1: Tidak, di meja apa, di piring dia tuh. Kan ada ayam kecap kan ya, soto.
0: Oh iya, benar.
1: Jadi fotonya budak-budak namanya kan. Nah, kau kondangan apa katanya? Tidak katanya. Apa cak menu kau cak kondangan katanya itu. Tidak katanya, depan toko aku nah katanya.
0: Ada jualan.
1: Iya, ada yang jualan. Ah lemak nian nih kata mah itu. Jadi rame lah. Okay. Oh ya Allah.
0: Jadi promosinya dari konsumen-konsumen ya. Dengan mungkin keluarga atau kawan-kawan juga ya hitungannya atau ya dari bisa katakan orang dekat lah ya.
1: Nah, banyak lah.
0: Kalau media sosial mana cak? Apa sudah mulai dibuat atau belum ada?
1: Mas ini lagi pengen di TikTok ini live
0: gitu ya. Karena menarik juga itu kan. Karena jarang sih kalau jual prasmanan itu berubah. Biasanya menunya itu baik.
1: Itu terus ya.
0: Panjang banyak tapi kali ini berubah.
1: Ya, berubah.
0: Dan hanya hari libur tanggal merah berarti libur.
1: Kalau tanggal merah masih tetap jualan. Cuman minggu baik.
0: Minggu baik. Iya. Terus untuk harga bersaing dengan warung-warung sebelah kanan kiri depan belakang?
1: Iya, cuman kemarin tuh waktu aku masih serba 10 ya. Ya kan aku udah tahu kan, cuman pertimbangan aku kan Ciko rumah dak nyewo kan. Jadi untuk aku mahal-mali kan cak itu kan standar be kan. Nah, 10.000. Jadi ada teguran tuh katanya, "Yuk, ayo naik kelah," katanya. Mana ya masih 10.000 be. Nah, aku udah tahu kata aku kan. Iyo, kamilah 12.000 galo katanya. Ya sudah, melok cek cenah. Nah, melok 12. Nah, seminggu yang lalu masih 12 katanya. Masih naik kelah katanya. Iyo, naik kelah katanya. Barang lah mahal galo, plastik segala macam katanya. Nah, naik berapa aku kataku kan? Cak kamilah 13. Payo, naik 13.
0: Sekarang 13.
1: 12 sekarang.
0: Karena kita tadi ya pernah nurut belah pokoknya yang penting kawan-kawan rezeki berbagi lah itu.
1: Iya, ayo nih masih 12 pantas be katanya. Oh tidak, oi kataku kan, aku udah tahu kataku kan.
0: Ya, jadi sudah itu. Ada we. Tantangan berjualan di pertama waktu itu cek yang warung atau gendom itu mungkin terkejut di awal-awal jualan tuh. Ada yang bantu juga.
1: Tadi mantu aku dewe. Aku dewe.
0: Terus buat buka warung tuh, warung makan tadi?
1: Aku dewe juga. Cuman memang awal-awal tuh
0: ini berbagi pengalaman biar awalnya mana?
1: Awal-awal tuh memang ya namanya kita kan baru kan. Misalnya siapa kita modal kita 300 taruh lah ya. Saat itu dapat 15.000, Pak. Percaya enggak? Sendirian.
0: Awal sepi.
1: Sepi. Sendirian aku. Dah, campano we katanya. Sampai anakku ngomong, "Sudahlah mama," katanya. "Udah usah buka, udah jualan lagi," katanya.
0: Cak binar-binar, cak. Ingat masa lalu.
1: Sudahlah mama. Iya, iya, iya. "Udah usah jualan lagi. Capek ibadah be," ujian tadi. Modal banyak habis katanya dapat. Tapi masih hati masih berkuat ya.
0: Benar.
1: Hati masih berkuat ibaratnya masih inilah optimis hati aku nih. Pasti dapat ya Tina.
0: Modal 300.000 dapat cuma
1: 15.000.
0: Bagi be. Banyak yang terbuang aku dibagi-bagi ke?
1: Ini aku bagi-bagi ke? Aku bagi-bagi ke?
0: Bagi-bagi ke?
1: Tidak kado nak. Aku simpan. Nak aku jual lagi besok. Ay, aku tak do.
0: Jadi biar bekal lah ya. Ternyata banyak doa wong itu.
1: Iya. Aku terus terang ya. Kalau barang siso kemarin aku tidak pernah aku jual lagi.
0: Bagi ke?
1: Tidak pernah.
0: Dibagi?
1: Boleh tanya. Atau? Kadang aku bagi. Kadang, tidak perlu banyak kan. Kadang aku bagi ke kan. Aku

0: saya itu.
1: Cuma 4 jam.
0: Ya, ya kadang kan ya namanya juga jualan.
1: Masaknya pagi jam berapa?
0: Pagi, dah paginya jam 7 tuh lah aku masak. Oh,
1: tapi pasar dekat Lemah Bang.
0: Heeh, kan Lemah Bang.
1: Iya, pasar Lemah Bang. Enggak ke pasar induk dah?
0: Enggak.
1: Barang-barang banyak Lemah Bang.
0: Lemah Bang, Bay.
1: Ada langganan.
0: Oh. Kadang aku tinggal nelpon, Bay. Misalnya ayam,
1: Bay, tapi
0: sekarang.
1: Tapi pilihan sih barangnya, cak sayur segar gitu ya.
0: Iya.
1: Ya karena kan kualitas ya.
0: Heeh. Tak kala dia tahu kok.
1: Iya.
0: Ya karena aku kan kala di apa banyak pesanan juga orderan nasi kan.
1: Oh, nerima juga.
0: Heeh. Ya cawado lah waktu ku kasih dia tuh bari.
1: Bungkusannya.
0: Heeh.
1: Oh iya iya.
0: Kotak nasi kotak kan?
1: Iya iya iya. Galak nyumbang-nyumbang juga, Cek.
0: Iya. Tiap Jumat, tiap Jumat aku.
1: Yang ke acara kami kemarin ya. Iya, bukan?
0: Yang mana?
1: Yang acara pentas bukan?
0: Oh, bukan.
1: Bukan lain lagi ya. Oke. Okay. Dan jadi tiap Jumat baik ikut-ikut mirip komunitas ya. Jadi itulah komunitas UMKM. Berbagi begitu. Dan itu ngefek juga dengan apa yang kita gawe gitu, Cek.
0: Iya.
1: Apa dapat pengaruhnya juga?
0: Dapat ya? Pengaruhnya.
1: Iya. Terus perkenalan selain dengan tadi kata karyawan minimarket tadi, mak mana cara mempromosikan Cek kalau media sosial belum kuat kan? Atau mungkin ada tempat yang bisa dikata ke balik lagi komunitas tadi, apakah ada tiap bulan gitu, apa pameran atau expo?
0: Kalau aku jarang
1: dulu awal-awalnya.
0: Dulu-dulu iya,
1: cuma jualan bae. Tapi memang masuk ke dalam enggak itu orangnya?
0: Apa
1: pinggir jalan?
0: Pinggir warung. Jalan.
1: Ah, itu yang membuat utama juga ya. Oh, oke.
0: Okay. Makanya kan pertimbangan aku sih kok rumah enggak nyewa. Terus warung juga kan enggak nyewa kan. Iya. Jadi ibaratnya itulah mungkin rezeki aku di situ ya sudah aja itu nah, terima bae kayak itu nah. Ya. Cuman yang lain-lain kan mungkin aku ini nyewa sekian jutanya gitu nah, nah juga kan.
1: Rugi nah, kalau enggak nah, laku ya.
0: Nah, enggak mungkin lah aku nak meloin dia 12.000, 10.000. Nah, duit dari mana lagi aku nak ngumpulin duit dari itu mungkin kan. Jadi aku melok bae lah.
1: Ya sudah, kita melok kita melok rego mereka tapi ternyata itu membuat juga melaris ya.
0: Iyalah. Aku dah ini.
1: Iyalah, namanya kita nerimo tadi ya. Iya, makasih karena kita ngobrol-ngobrol lagi sesi kedua ya. Kita break dokin yang galo-galo. Tetap mantap di 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan siang hari ini.
2: Masih bersama kami di Teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar. Kita lanjut kembali dalam rangkaian Teras UMKM Loka Kito. Dan kali ini temanya penyintas kanker yang punya impian sukses bersama Mpok Ian atau Cek Yanti ya, pemilik dari dapur Mpok Ian. Kita ngobrol-ngobrol lagi Mpok ya, Mpok atau Cek itu panggil.
1: Basing lah.
0: Tapi sering balik ke Jakarta.
1: Ya, iya sering.
0: Iya, ngapa dak ciri khas Jakarta dibawa ke sini? Mau jualan juga misalnya apa sayuran Jakarta? Sayur asam, sayur di Jakarta, nge-shop ya gitu.
1: Iya. Iya. Enggak tahu ya.
0: Lebih identik ke pindang ya.
1: Tapi aku sebelum Covid kemarin jual ini cek di apa? Di Jakarta. Buka warung pempek. Bannernya tuh warung pempek Wong Kito Galo. Dulu.
0: Banyak ya. Oh, di Jakarta. Waktu awal nikah.
1: Sebelum Covid?
0: Oh.
1: Sebelum Covid? Tahun 2019.
0: Tapi sudah punya anak.
1: Sudah.
0: Sudah berkeluarga ya.
1: Tahun 2019 dulu. Iya. Buka terus, di situ.
0: Dami.
1: Dia aku buka di ini di kampus Stack P sekarang Trilogi.
0: Iya.
1: Kan ada komplek DPR ya.
0: Iya.
1: Banyak ini apa kantor-kantor ini.
0: Tapi banyak kuliner sana kan, tradisional Nusantara.
1: Iya. Ya. Cuman yang jual pempek cuman aku dewek.
0: Oh, berapa posisi?
1: Yang Jakarta pempek, aku kapal selam. Mahal. Kapal selam dulu 15.000.
0: Di tahun 2011.
1: 2019
0: ya.
1: Tuh itu juga tuh ya si kok aku buka jam 9 pagi jam 12 itu udah katik lagi.
0: Oh.
1: 6 kilo aku bikin.
0: Pakai iwa apa, Cek?
1: Pakai iwa gabus di sana kan enggak kate iwa yang macam-macam.
0: Jadi ada gabus. Tenggiri, gabus. Tenggiri bukan?
1: Gabus campur tenggiri kumik
0: oh,
1: dulu.
0: Oke. Okay. Dan memang seharga itu sudah layak lah ya, katanya. Terus konsumennya waktu itu banyaklah mahasiswa mungkin ya.
1: Mahasiswa, orang kantoran.
0: Oh, karena di pusat kantor.
1: Kalau mereka kan boleh enggak nyoba atau dia? Boleh.
0: Yang kecil.
1: Sikok. Jadi aku kasih kan. Wah enak katanya.
0: Iya beli ya.
1: Ya udah itu kak aku mau deh kak ini katanya. Iya boleh kata aku.
0: Takut
1: kak ini... kalau aku ke Singapura nih kak nanti malam aku mau ke Singapura katanya. Ada tuh cowok-cowok kan.
0: Iya. Ya.
1: Kak aku mau ke Singapura nanti malam bisa nggak dibawa ini katanya pempek katanya. Ya bisa lah kata aku kan kita packing aja kataku.
0: Iya.
1: Di packing akhirnya dia hampir belanja hampir 400.000.
0: Oh,
1: banyak dibawa. Ini loh katanya.
0: Jadi kembali ke promosi tadi memang berperanian ya kalau misalnya nyobo nyicip tadi kan.
1: Siko lagi wa ini apa pelanggan aku tuh di apa Wong Disup. Kepala Salpo PP Jakarta tuh ya. Aku ingat dan sampai sekarang. Setiap dia ngomong, "Wong Plembang nih apa kau nih?" kata dia bilang gitu kan. Iya pak, ngapa?
0: Fotonya tuh Wong Plembang dia?
1: Dia Wong Plembang, kawin sama Wong Jawa kan. Jadi dia dapat tugas di Jakarta. Katanya, seriusan kau nih Wong Plembang katanya.
0: Waktu itu Mpok Ian lah pacar bahasa Plembang ya.
1: Iya, soalnya banner aku tuh Wong Kito Galo.
0: Iya.
1: Warung pempek Wong Kito Galo. Kau Wong Plembang nih apa katanya? Iya pak kata aku. Nah, kalau mah itu kita ngomong Plembang be, nah, jawaban aku laju. Nah pas dia ngomong aku ngomong laju dia percaya nian kalau aku ngomong Plembang. Nah laju, arti Plembang nian kau nih. Plembang mana cerita lah.
0: Tidak nanya apa ke Plembang datangan apa asli.
1: Terus katanya, aku ya kata selama bertahun-tahun katanya megawi di Jakarta ini katanya baru nemu sekali ini lagi nah. Rujak mie sama laksan.
0: Nah, oh jadi selain jual pempek ada varian ada, lain.
1: Rujak mie, laksan, aku kan tewan, model. Aku baru inilah nemu katanya rujak mie sama laksan kata lalamunian deh.
0: Jarang, mie, katanya, ya, namanya gitu. Jarang sana jual.
1: Laju dipanggilnya lah anak buahnya. Oh makanlah.
0: Ini laju. makanan daerahku ya.
1: Katanya. Pak sekalian lah pak borong. Iya kakek borong terang baik kau.
0: Langganan ya. Oke. Dan belajar di mana Cek kalau pempek ya awal-awalnya?
1: Kalau aku di Kramat Jati.
0: Belajar ya?
1: Oh belajar. Kan aku gak pernah belajar. Aku nyengok-nyengok be mertua aku kan. Cuma aku ngomong bu kalau ukuran cuma ini bu sekilo.
0: Ikan berapa? Terigu berapa?
1: Tahu kata

0: Jadi habis entah siapa ngembeknya gerobak-gerobak itu.
1: No.
0: Ya sampai sekarang nak katik Yan.
2: Tinggal kenian.
0: Tinggal kenian.
1: Oke.
0: Okay. Aku balik kemarin nak katik lagi gerobak aku.
2: Ya, jadi sekarang sudah tetapnya di Palembang. Ya paling sinilah. Paling kalau ada kondangan baik ke sana.
0: Iya. Oleh karena laki aku sakit kemarin.
2: Oh.
0: Sakit stroke.
2: Iya.
0: Jadi aku balik sampai main aku dak sana lagi. Jakarta lagi. Biarlah aku jualan nyari nyari apa?
2: Ya,
0: nyari
2: bener, di sini lah. Dengan tema kita ini penyintas kanker yang berencana sukses atau berharap sukses. Jadi ada peluang cek sana cek kira-kira cek kalau dagang UMKM kecil apalagi warung makan ini apakah bisa ya, menurut cek yang buka peluangnya punya cabang itu?
0: Ada sih.
2: Ada kawan yang kejadian betul.
0: Cuman
2: pembelajaran dari kawan-kawan juga yang di komunitasnya.
0: Itu kan ya namanya kan sama-sama kita saling belajar ya. Saling inilah apa namanya saling ngisi misalnya kalau aku mah ini kita kan ngobrol ya jadi kekurangan kelebihannya kita bisa ambil gitu loh. Oh berarti kekurangan aku nih mah ini kita tingkat ke kan. Oh berarti aku nih ada nih kelebihan dikit mungkin ku kasih tahu aja itu nah tidak katik yang sembunyi
2: sembunyi saling berbagi lah ya.
0: Tapi alhamdulillah semenjak masuk komunitas ini banyak nian manfaatnya.
2: Ya, banyak saling apa tempat ngobrol lah ya. Apa berbagi apa namanya ilmu lah. Oke. Silakan di akhirnya ada 2 menit sekitar nih bagaimana harapan ke depan atau terus memberikan masukan bagi wong yang pengen mulai usaha silakan.
0: Harapan aku ya pertama kepengen semua cak aku nih ya pedagang-pedagang cak aku ya apalagi yang baru-baru jangan langsung pesimis atau langsung down cek itu nih.
2: Masukan ya untuk yang lainnya.
0: Oh, jalani be, maitena. Yeah. Jalani be. Semua itu kan butuh proses.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi jangan ibaratnya da instan gitu loh ya. Aku nih cak ini loh 3 tahun, Wak.
2: Iya.
0: Yeah. Baratnya tuh ngapo masih maaf ngapo sekarang bisa ya itu nah ya.
2: Iya. Yeah.
0: Tadi 3 tahun gue jalani.
2: Sakit
0: bukan sakit. Ini
2: usaha
0: jualan ini buka warung ini kan. Dari terpuruk nian, dari abis-abisan nian kan.
2: Mulai
0: jadi,
2: dari
0: ya. Mulainya tuh kan dari abis-abisan nian, terpuruk-terpuruk nian. Tapi cak ya bisa dibilang tekak aja itu nah ya, cak
2: untuk tekak
0: ya, itu semangatnya kuat. Cuman aku ciko ya. Yang penyakit cak aku nih kata dokter nih gak kasih obatnya. Obatnya cuma sikok bu katanya. Semangat katanya. Ini juga aku buka warung ini aku konsultasi dulu loh pak sama dokter aku kan dokter pegangan aku. Kalau ibu semangat, kalau ibu happy, kalau ibu ini laju katanya. Daripada, tapi kalau ibu apa capek istirahat bu katanya.
2: Benar. Daripada gitu, di rumah be diam-diam banyak melamun.
0: Jadi aku tidak kupikir ke penyakit aku yang penting aku pengen cak uang cak mana sih megang duit banyak ya itu nah.
2: Tapi kati rasa capek je. Kalau malam-malam ada rasa capek sudah selesai masih.
0: Terus sih kalau uang jualan cak aku nih pantangannya ngomong capek. Lelah be. Lelah kan jadi lila jangan capek. Jadi biar lelah aku biar jadi lila alhamdulillah kaget jadi cuan.
2: Psikologi sering-sering berbagi.
0: Ya,
2: walaupun sekemampunya lah ya. Iya ya. Oke, makasih Empok Yati ya atau Cek Yanti ya dengan dapur Empok Iannya. Semoga sukses ya, apa yang dicita-citakan.
0: Amin, amin.
2: Dan lancar usahanya. Kaget lain waktu kita undang lagi Cek. Amin. Kita berbicara tentang masakan.
0: Oke.
2: Okay. Itu menarik ngomong sama Cek Yanti nih. Bisa menjelaskan yang masakan ini, yang ini, mungkin pernah pengalaman nyobo di mana, Jakarta, dan masakan Jakarta. Kita ngobrol-ngobrol mengenai kulinernya. Oke, terima kasih Cek Yanti sudah hadir dan tentunya untuk galau-galau pacak dengar ke Teras UMKM di lain kesempatan. Kita lanjutkan di Sriwijaya siang bersama kulo Cek Dola. Assalamualaikum Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai

Ya Lur, sudah masuknya waktu ya untuk sholat zuhur daripada kesempatan siang hari ini. Dan kami bertugas pada hari ini mewakili pimpinan staf karyawan Karawati Air Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Lur yang melaksanakannya. Semoga amal ibadah kita di hari ini dapat diterima oleh Allah SWT. Amin. Amin. Amin. Dan Lur galau-galau, kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu ya. Kali ini kita dendang ke dengan Oh Iya Palembang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bu, ngapu hujannya deras nian? Sungainya juga kecikaan makin butek.
1: Iyo nak, ibu juga dengar suara gemuruh dari arah bukit sana. Itu harus waspada. Ini pajak jadi tando-tando banjir bandang atau tanah longsor.
2: Cak Mano, galo-galo lah siap. Ambil tas siaga, dokumen penting, obat-obatan, senter, dan juga pakaian. Kita evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.
0: Bah, apa rumah kita ini aman, bah?
2: Nah, keselamatan jauh lebih penting. Kalau banyu naik cepat atau tanah mulai retak, kita jangan tunggu lagi.
1: Ayo nak, ingat selalu untuk belok jalur evakuasi. Dan jangan balik sebelum keadaan dinyatakan aman sama petugas.
0: Iya bu, benar kata ibu. Ayo bu, kita harus cepat-cepat ini.
3: Banjir bandang dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.

Sumsel dan dengan hibur reformasi ya untuk dolgal-dolgal di mana berado, kita menuju ke beberapa daerah di Indonesia. Dan kali ini kita ambek dari Sumatera Barat dengan Pariaman.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Ya, informasi dulur dari ere.co.id Jakarta. Menteri Agama Nasruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus 2026 kepada umat Kristiani. Momentum tersebut diharapkan memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, peringatan keagamaan memperkuat spiritualitas dan komitmen kebangsaan. Nilai keagamaan dinilai penting menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis. Dan Menteri Agama mengatakan setiap peringatan keagamaan punya pesan moral bagi kehidupan bersama. Nilai dan perdamaian dinilai penting memperkuat kerukunan masyarakat Indonesia. Dan menurutnya Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus ini menjadi pengingat penting menjaga persaudaraan antar masyarakat. Dan umat beragama juga diharapkan memperluas kontribusi dalam kehidupan sosial. Dan peringatan pada hari ini diharapkan menghadirkan optimisme baru bagi masyarakat Indonesia. Semangat kebersamaan dinilai penting untuk menjaga kerukunan nasional. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Ya, kembali dengan informasi baik dari editor.co.id dan juga beberapa laman internet lainnya untuk kesempatan siang hari ini. Dan kali ini informasi kami sampaikan. Di antaranya, Solo selalu punya cara unik untuk membuat siapa baik jatuh hati. Salah sikonya dengan adanya jalur kereta api aktif yang membelah jantung kota. Berada di Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo, rel kereta api ini menjadi siko-sikonya rel sepur di Indonesia yang punya jalan utama tanpa sekat. Rel yang membentang di jalan protokol pusat kota ini tentunya sangat unik. Pengendara motor dan mobil di Solo pacak merasakan sensasi berdampingan langsung dengan kereta api. Selain itu, berbeda dengan jalan kereta lainnya yang umumnya memiliki palang pintu standar, namun meskipun tidak ada palang, ada petugas yang berjaga dan menutup serta menghimbau pengendara saat kereta akan lewat. Dan hebatnya lagi, warga Solo seperti sudah sangat terbiasa dengan kehadiran jalur sepur ini. Mereka sudah sangat paham dengan kondisi tersebut. Saat sepur melintas, mereka akan mengalah agar sepur pacak berjalan dengan aman. Dan di satu dari unggahan di Instagram milik pemerintah kota Solo, jalan ini dibangun oleh Solosis Tramworks Maskapai atau STM sekitar tahun 1892. Perusahaan tersebut mengoperasikan tram bertenaga kuda atau dikenal dengan tram kuda. Dan dijelaskan bahwa satu gerbongnya ditarik dengan 4 ekor kuda. Saat itu rutenya adalah Solo Jebres sampai dengan Pasar Gede atau melewati Pasar Gede menuju ke Benteng Panzerberg dan juga menuju ke Purwosari terakhirnya. Tram kuda ini mengangkut hasil bumi dan juga manusia untuk bermobilisasi. Jalur awal ini membentang sejauh 27 km, termasuk perpanjangan di Kartasura dan Boyolali. Dan penggunaan kuda untuk menarik tram memang terdengar tidak manusiawi. Satu gerbong dulunya bisa mengangkut sampai 20 wong. Bisa dibayangkan betapa beratnya dan lelahnya kuda-kuda itu ditugaskan. Dan operasional tram kuda ini lama-lama dianggap tidak efisien. Banyak kuda yang sakit bahkan mati. Belum lagi biaya perawatan yang tinggi. Dan membuat operasional tram kuda dialihkan menjadi tenaga uap pada masa itu. Dan hasil di tahun 1905, STM bekerjasama dengan Netherlands Indies Spoorweg Maatschappij atau NIS ya. Dan mereka akhirnya mengganti tram kuda menjadi lokomotif uap di tahun 1911. Dan seiring berjalannya waktu, jalur sepur ini pun berekspansi sampai ke Wonogiri dan Batu Retno untuk mengangkut barang dan penumpang. Nah, sejak dahulu jalur sepur ini memang melewati jalan raya. Dalam jurnal Al-Isnad ya, yang ditulis oleh Nur Aini dan Nina Witasari, sejak masih menggunakan tram kuda, kereta tersebut melaju melewati sisi selatan kota dan berbelok ke kanan menuju stasiun Purwosari. Sepur ini juga berhenti di setiap pos pemberhentian, yakni di Kampung Kauman, Kampung Derpoyudan, sebelah barat ada di sebelah baratnya Nonongan dan juga Pasar Pon. Sampai Manyari, rel sepur ini masih aktif dan dilewati sepur Batara Kresna dan sepur uap Jaladara. Kereta yang melewati Jalan Slamet Riyadi berjalan pelan karena berdampingan dengan jalan raya. Dan kecepatan kereta Batara Kresna dan KA Uap Jaladara melewati jalan itu hanya sekitar 20 km per jam. Meskipun demikian, duo sepur ini hanya lewat di jam-jam tertentu. Masyarakat Solo pun sudah sangat terbiasa dengan fenomena unik ini. Warga sekitar juga disiplin ya saat melewati jalan tersebut dengan bergantian menunggu saat sepur akan lewat. Ya, mungkin kalau ke Solo bisa melihat langsung ya. Sepur KA Batara Kresna juga Jaladara ini yang ikonik. Oke, galau-galau kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Error ingat Pro 4 informasi sedengar dari Pro 4 pukul 13.00 ya. Dan masih mengenai sejarah kereta api Bhatara Kresna, merupakan kereta api perintis yang melayani perjalanan rute Solo Stasiun Purwosari ke Wonogiri PP, dan ini menjadi kereta klasik unik ya, jadul. Dalam sehari kereta ini melintas di jalan Slamet Riyadi sebanyak 4 kali. Dan tiketnya murah, terjangkau 4.000 bae untuk di seputaran kota Solo. Sepanjang jalan penumpang bukan hanya merasakan sensasi melewati jalan-jalan atau tengah jalan protokol kota Solo yang berdampingan dengan mobil dan juga motor, tapi juga daerah pedesaan dan sawah yang menawan, utamanya saat ada di Wonogiri. Nah, sebagai informasi, nama Bhatara Kresna diambil dari tokoh Mahabharata, Kresna. Sosoknya dikenal suka menegakkan kebenaran, dan penamaan dengan tokoh pewayangan ini diharapkan bisa menumbuhkan rasa bangga kepada pesisir penumpangnya, masyarakat, khususnya masyarakat kota Solo.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Ya, dulu kita lanjut kembali yang tentunya di informasi pada siang hari ini ya. Dulu galong-galong ya. Kali ini nasi atau beras menjadi salah satu sumber karbohidrat utama yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan tahu kan dulu-dulu ternyata ada banyak sumber pangan khususnya alternatif ya lainnya dari berbagai daerah Indonesia yang pacak menjadi asupan karbohidrat oleh setiap masyarakat. Salah satunya sumber pangan alternatif yang ada di Indonesia, yakni di Bangka Belitung, adalah beras aruk. Meskipun bernama beras, sumber pangan yang siko ini tidak berasal dari padi, selayaknya beras pada umumnya. Beras aruk justru berasal dari bahan dasar ubi kayu. Uniknya lagi, sumber pangan alternatif ini tercipta dari kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ada di sana pada masa pendudukan Jepang di Indonesia dulunya. Dan bagaimana kisahnya di balik beras aruk yang bakal menjadi sumber pangan alternatif bagi masyarakat di sana ya di Bangka Belitung? Beras aruk merupakan salah satu sumber pangan alternatif yang berasal dari daerah Kepulauan Bangka Belitung. Pulau Bangka yang ada di daerah di mana menjadi daerah penghasil utama sumber karbohidrat ini. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, beras aruk tidak berasal dari padi seperti layaknya beras pada umumnya. Dan sumber pangan yang satu ini menggunakan ubi kayu sebagai bahan dasar utamanya. Dan dari data Badan Besar Perakitan dan Modernisasi Pasca Panen Pertanian, ya, beras aruk dibuat dari tepung ubi kayu yang sudah mengalami proses pregelatinasi atau pemasakan awal. Proses pemasakan ini mengubah bentuk fisik dan kimia dari tepung ubi kayu tersebut. Secara tekstur, tepung ubi kayu sudah melewati proses ini akan memiliki tekstur seperti beras. Oleh sebab itu, olahan pangan yang satu ini kemudian dikenal dengan nama beras.

kemudian mengolah ubi kayu seperti pengolahan sagu yang di serbukkan lagi, dan mereka memasukkan ubi yang sudah dihancurkan ke dalam karung dan dijemur. Saat dijemur ini, masyarakat kemudian mengaruk ubi yang sudah ditumbuk agar cepat kering. Ternyata arukan ubi ini justru membentuk butiran kecil seperti beras. Masyarakat kemudian memasak butiran tersebut dan mendapatkan hasil seperti nasi. Sejak saat itu, masyarakat kemudian mengenal sumber pangan ini dengan nama beras aruk. Nama yang ini sendiri merujuk pada proses pengarukan yang dilakukan oleh masyarakat saat menjemur tumbukan ubi, dan akhirnya beras aruk ini menjadi salah satu sumber pangan alternatif yang banyak dikonsumsi dalam masyarakat Bangka Belitung pada waktu itu. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Wah, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Ya Lur, kita lanjut kembali di kesempatan siang hari ini, siang menjelang sore ya. Lur, galau-galau kita lanjut ya dengan informasi dari r.co.id ya. Dan kali mengenai seputar tol Jagorawi, dari r.co.id Jakarta, PT Jasa Marga melakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah menuju kawasan puncak di ruas tol Jagorawi. Rekayasa lalu lintas ini mulai diterapkan pukul 11 siang pada Kamis 14 Mei pada hari tadi siang ya. Dan menyusul meningkatnya volume kendaraan libur panjang. Selain tol Jagorawi, rekayasa lalu lintas serupa juga diterapkan di jalur puncak sejak pukul 8.10 ya. Di mana pada hari Kamis ini. Dan dengan pemberlakuan sistem satu arah ini, kendaraan hanya dapat melintas dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak dan Bogor. Sementara arus kendaraan dari arah sebaliknya untuk sementara dihentikan hingga kondisi lalu lintas kembali normal. Bukan cuma itu, kontrol flow juga dilakukan di sepanjang jalan ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Hal ini disampaikan oleh Vice President Corporation Sekretari and Legal PT Jasa Marga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paulo. Dan ia mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengurai kepadatan sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas yang menuju wilayah Cikampek. Jadi bukan cuma di Cikampek atau Jakarta tol ya, atau jalan-jalan lain lah. Jangan masuk di libur panjang, Kamis ini mulai hingga hari Minggu nanti. Banyak yang mungkin akan menuju ke luar kota untuk berwisata. Dan untuk para pengendara kendaraan, baik itu kendaraan pribadi atau kendaraan umum, untuk selalu ya taati peraturan yang ada, jaga keamanan dan juga kesehatan untuk para memang sopirnya, agar nyaman perjalanannya dan selamat sampai tujuannya. Oke Dor, kita lanjut kembali dengan yang siko ini.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Ya, ingat Pro 4 informasi sedengget dari Pro 4. Pukul 14:00. Palembang sebagai kota tertua di Nusantara menyimpan banyak jejak sejarah yang menghubungkan wilayah-wilayah besar di masa lampau. Salah satunya terlihat pada dari keberadaan Candi Madiing Asoko yang diyakini memiliki kaitan erat dengan hubungan Palembang dan Mataram Islam. Peneliti makam kuno Muhammad Setiawan atau yang akrab disapa dengan Cewan mengungkapkan keberadaan situs tersebut tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Palembang Candi Madiing Asoko. Dan Cewan juga menjelaskan bahwa sejumlah penamaan kawasan di Palembang masih menyimpan istilah candi sebagai penanda kuat jejak masa lalu. Dan ada beberapa toponimi yang sampai hari ini masih menyebutkan istilah candi di kota Palembang. Yang paling masyur Candi Wulang dan juga Candi Madiing Asoko atau Candi Asoko yang menjadi kawasan pemakaman. Dan pemerhati sejarah Mang Dayat menilai kawasan tersebut kemungkinan besar menyimpan lebih banyak struktur peninggalan kuno yang belum terungkap sepenuhnya. Berdasarkan cerita masyarakat setempat, di wilayah tersebut pernah ditemukan struktur jalan dan bangunan lama. Dan masih menurut Cewan, nama Candi Madiing Asoko berasal dari sosok Pangeran Asoko. Setelah wafat, sang pangeran disebut mendapatkan gelar Pangeran Madiing Asoko karena dimakamkan di bawah pohon Asoka atau Asoka. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Ya, 88,4 suara budaya Sumatera. Selatan dulu pendengar di mana berada, kita lanjut kembali dalam rangkaian program acara selanjutnya Besanjo di kesempatan siang hari ini. Di sesi pertama, yang pengen bergabung silakan di 0711351656. Halo.
1: Halo Wak Dola, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Ketemu lagi Cik Dola.
0: Oh, Cik siapa nih? Halo, Cik Asmi. Celi ya? Oke.
1: Okay. Iya dong.
0: Ayo Jatri Celi.
1: Jatri masuk. Mm-hmm. Lepas dari sepatu, aku sama sepatu lah masuk.
0: Lepas dari di jabah.
1: Cik Unggerot boleh tak?
0: Iya, rumah kami baru dipel. Iya, Cik.
1: Oh,
0: sepatu
1: dulu,
0: Cik Lola,
1: ya.
0: Iya, Cik.
1: Ada banyak minum gak, Cik?
0: Dia atur, Cik, ngambil di belakang, anggap ya rumah wong. Ya.
1: Kok ngambil dewe?
0: Ya, anggap ya rumah wong.
1: Ya, ya memang rumah wong.
0: Iya. Cik, bisa anjur dengan lagu apa, Cik, sebelum kita ngobrol?
1: Lagu apa, yo?
0: Ayo.
1: Nusantara, kan, Cik?
0: Yo, boleh.
1: Mana aku batuk, Cik? Iya, yeah. Lagu ini deh, Cik. Lagu dari Padang, Cik.
0: Gak apa?
1: Biasa. Hmm? Songkek membawa rabah.
0: Songkek apa? Siapa nyanyi?
1: Fauzana, Cik.
0: Pak Yu, kirim. Berkirim spesial boleh?
1: Oh, spesial untuk anak-anak aku ini deh. Yang ya, lagi batuk-batuk, semoga cepat sembuh.
0: Semoga langka sembuh ya. Ya, itu aja.
1: Itu aja kayaknya.
0: Ya, oke, terima kasih.
1: Lagunya ditunggu, Cik Dola. Jangan diputer. Iya. Agak juga kami.
0: Kalau tidak diputer lagunya, aku yang muter, Kak.
1: Tidak, masalahnya kemarin tak aku dengar ada yang minta lagu tidak diputer oleh Cik Mita.
0: Ini kan Cik Dola.
1: Iya, Cik Mita.
0: Iya, mungkin lupa. Iya, kan? Iya. Manusia dan hirulap dan salah.
1: Semoga dia maaf dan kehilapan.
0: Kegok.
1: Ya, coba Cik Dola.
0: Oke.
1: Ya,
0: hati-hati. Nah, kalau ditarik dari kucing.
1: Iya, dibawa. Bukan ayam kalau mau. Ayam mau penipin.
0: Iyalah. Hati-hati.
1: Hati-hati
0: ya di rumah yo.
1: Dadah Cik Dola.
0: Yuk.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang pengen Besanjo lagi di di siang menjelang sore. Halo Besanjo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Wak Dola tak? Ada
0: paket tak? Apa? Apa?
2: Kirim paket.
0: Apa? Apa?
2: Kirim paket.
0: Ya, mana?
2: Ini nah harganya 884.000.
0: Oh ya, sudah kayak kami kita transfer be.
2: Oh jangan, tak bayar cash be.
0: Oh ya, tak pacar, kena transfer biasanya.
2: Oh jangan, tak jadi ya, sudah tukar lagu be kalau gitu.
0: Apa ya, tak tahu
2: ya. Ini be, gadis lima bujang be.
0: Hah?
2: Gadis lima bujang.
0: Apa?
2: Hah?
0: Oke, aduh.
2: Nanya sekali lagi dapat payung nggak ya? Dulu,
0: yo sama-sama, yo. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sisi ya, Sisi kok lagi? Halo, assalamualaikum. Oh, dengan siapa nih?
3: Halo.
0: Hah? Halo, suaranya putus-putus.
3: Yang di mana? Yang di Sukarami.
0: Iya Cek.
3: Halo,
0: mendingin ini enggak?
3: Halo,
0: Cek?
3: Iya, jangan di Sukarami.
0: Oh, Cek Adi ya?
3: Yang paling ganteng di Sukarami.
0: Wadidaw. Ujung rumah ganteng.
3: Ujung rumah?
0: Iya.
3: Ada ujung lain.
0: Ujung kami dah.
3: Apa
0: kabar, Cek?
3: Alhamdulillah, Cik Dola. Penuh Besanjo, Cik Dola.
0: Ya, tuh, yo. Oh, duduk di ujung tadi kamu, eh? Duduk di ujung tadi.
3: Apa dia?
0: Duduk di ujung tadi kamu, eh?
3: Iya, di ujung dulu.
0: Pikir tadi nak menari jendela tadi.
3: Tak, di ujung dekat timun tadi.
0: Oh iya.
3: Nganjuk timun.
0: Iya. Wayo. Nak lagu apa?
3: Lagu apa? Ali Sinchan we.
0: Ali Sinchan, kencangnya nih.
3: Iya. Ali Sinchan. Siang-siang ni lemak, gelup-gelup ya. Kalau ini, kondangan kan.
0: Oh, caca. Itu aja ya. Pengen ngomong lemak tapi bunyi nying-nying.
3: Iya, dah. Ini lah kecil je nak.
0: Ah, itulah. Okey lah kalau macam itu.
3: Yo cek, yo ini ya salam untuk galau-galau macam.
0: Yo cek.
3: Cek dolar sehat selalu cek.
0: Amin.
3: Yo selamat tugas.
0: Yo.
3: Selamat siang. Terima kasih cek.
0: Sama-sama cek.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang okey lah tiga lagu yang di kesempatan sesi pertama.

Piceh dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, ngapu hujannya deras nian? Sungainya juga kecikaan makin butek.
2: Iyo nak, ibu juga dengar suara gemuruh dari arah bukit sana. Itu harus waspada. Ini pajak jadi tando-tando banjir bandang atau tanah longsor.
3: Cak Mano, galo-galo lah siap. Ambil tas siaga, dokumen penting, obat-obatan, senter, dan juga pakaian. Kita evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.
1: Bah, apa rumah kita ini aman, Bah?
3: Nah, keselamatan jauh lebih penting. Kalau banyu naik cepat atau tanah mulai retak, kita jangan tunggu lagi.
2: Payo nak, ingat selalu untuk belok jalur evakuasi. Dan jangan balik sebelum keadaan dinyatakan aman sama petugas.
1: Iya bu, benar kata ibu. Payo bu, kita harus cepat-cepat ini.
4: Banjir bandang dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.

0: Ya, kita masuk sesi yang kedua. Pengen bergabung di Pesanjo, di Atori. Halo, Pesanjo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wajahnya manis, pakai kacamata.
0: Bagus.
1: Lihat Bang Joni Arnal, pakai baju ketat.
0: Bagus.
1: Hari Kamis acara Pesanjo, ada Cik Dora di Kerobak.
0: Iya, terima kasih.
1: Lagunya
0: lagu apa?
1: Tuo-tuo Keladi.
0: Tuo-tuo
1: Keladi.
0: Keladi, oke.
1: Iya, oke. Bagi yang punya tuo, inilah lagunya.
0: Oke, okay, itu Bayu.
1: Aduh, pantun penutup jadwal.
0: Bayu.
1: Lihat batang jengkol dan pohon ubi. Di atas antem jemur buah sukun.
0: Ya.
1: Cik Dola suka nongol di acara TPRI. Orangnya cakep. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan pujian ya. Itu takutnya kaki nyampak aku meleset. Oke lah sih, sesi kedua, penelpon kedua ya, di Pesanjo.
2: Halo Pesanjo.
0: Halo juga.
2: Iya, terus sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Mak Manurian.
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Iya Bayu, diatur Rian, lagu apa?
2: Ini beh, nasi badan beh.
0: Nasi badan, Bayu.
2: Iya. Boleh apa-apa tak?
0: Hah?
2: Boleh apa-apa enggak?
0: Sapa spesial baik.
2: Buat deh cinta sayang baik
0: ya. Ya, oke.
2: Ucapan sayang salam galau-galau bela.
0: Iya betul.
2: Iya, gak soalnya jalan-jalan
0: deh. Di mana?
2: Iya kan liburan.
0: Iya lah yang ngabis kuda kecil.
2: Iya.
0: Iya.
2: Waktu si
0: Dora. Yo.
2: Tugas setel ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah kalau mau itu sikok lagi lah kita terima ya di sesi kedua. Halo, assalamualaikum.
3: Halo,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat Rudy Sungai Lilin.
0: Rudy?
3: Iya.
0: Iya, Sungai Lilin. Pak Yo, diatur di Cik Rudy.
3: Iya, diaturin lagunya ini.
0: Lagu apa?
3: Yaitu Lancip.
0: Lancip.
3: Lancip.
0: Lancip, oke.
3: Iya, terima
0: kasih. Yo, makasih Mas Rudy.
3: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Tiga lagu. Ya, ini dia lagunya. Kalaupun sempat kita akan buka lagi ya untuk sesi ketiga, tapi kalau enggak sempat kita langsung saja tutup dan akan langsung kita putarkan beberapa lagu.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Yo.
2: Yang lancet-lancet, lancet lah.
1: Iya, iya. Iya, Kak. Pasti kuhabis ke galau.

0: Ya dulu kita buka line telepon. Siko penelpon ya, kita angkat ya di kesempatan Besanjo. Besanjo, assalamualaikum.
1: Halo Besanjo.
0: Ya. Dengan siapa nih?
1: Terima kasih Wadola.
0: Robi, diatur Robi. Nak dengar lagu apa?
1: Lagu apa lah yang lama dia dengar nih Wadola?
0: Ah, Lemak Galo bi.
1: Lemak Galo ya.
0: Iya.
1: Iya segala lagu Lemak Galo Wadola.
0: Benar.

0: Iya, iya, iya.
1: Oh,
0: ayo, lagu apa?
1: 100 watt, 2 dolar.
0: Hah?
1: 100 untuk 2 dolar.
0: Ngambil di mana?
1: Ngambil di 300 ya.
0: Lagi rame ini nih, mau ngejuk-ngejuk nomor-nomor ini 100, 200 nih.
1: Ya,
0: ayo, ayo.
1: Ayo, lagu ini, Bay. Lagu apa ya?
0: Gak apa?
1: Lagu...
0: Iya, iya. Iya.
1: Depat apa cerita keluarga wayang.
0: Oh, wayang, wayang, wayang. Ya,
1: cerita keluarga wayang.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Itu aja ya.
1: Sudah atau lah?
0: Yo.
1: Nak balik ya, lah sore ini. Ya, dona itu nak bergoyor kan?
0: Hati-hati ya di jalan.
1: Iya, hati-hati di jalan. Ya. Terima kasih,
0: Pak Tola. Yo, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir ya di program acara Besanjung. Selanjutnya dengarkan Ilham akan melanjutkan program acara selanjutnya. Dan
2: pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjung. Sampai ketemu besok hari.
0: Dan saya pamit undur diri untuk Dor Galo-Galo. Kita ketemu lagi kesempatan insya Allah. Mudah-mudahan dengan segala halnya, guys, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bahagia dan tentunya banyak kegiatan, sehat selalu. Ya, lanjut kembali kita program acara Sriwijaya Suri nantinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang dimanapun.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: dibawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Siak, Perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Sore.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik Bang Cepice, dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 15. Bang Cepice, kue Karawo ini merupakan sebuah kue khas dari daerah Gorontalo yang terinspirasi dari keindahan sulaman kain Karawo yang kemudian dibikin dari tepung terigu, mentega, gula halus, dan juga telur. Kue ini dihiasi manual dengan motif-motif detail, guna ke campuran putih telur dan juga pewarna makanan. Dan proses pembuatannya tergolong rumit dan juga memerlukan ketelatenan tinggi, menjadikannya kue artisan dengan nilai seni yang sangat tinggi. Oleh karena itulah kue Karawo biasanya diproduksi terbatas dan cuma hadir dalam momen-momen spesial pecah lebaran. Kita ke informasi lainnya. Iya, dolor-dolor, belintango ini merupakan sesuatu yang dikenal juga sebagai ikan balarika atau belarika. Ialah makanan khas Gorontalo yang berbahan dasar ikan segar dengan bumbu rica pedas. Dan hidangan ini kaya rasa dan juga jadi favorit masyarakat setempat. Cita rasanya yang kuat membuat belintango tidak cuma populer di Gorontalo, tapi juga digemari di kawasan Teluk Tomini dan juga Sulawesi Utara. Dan biasanya disajikan sebagai menu utama di berbagai acara. Dan meski berbahan sederhana, perpaduan bumbu pedas dan juga aroma khas ikan segar ini membuat belintango tetap istimewa. Dan kuliner ini tentu mencerminkan kekayaan rasa dan tradisi dari daerah Gorontalo. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu kaget di informasinya jam 16.
0: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Di rawo-rawo banyak buaya. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budaya, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Pro 4 RRI Palembang.

0: Halo, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancik bicak dolor-dolor. Dimanapun berada, apa kabarnya untuk di petang ini? Waduh, ini suasana libur. Dan yang pastinya mancik bicak, untuk kali ini kita di long weekend ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Enaknya ya. Baca jalan-jalan. Tapi untuk yang masih tetap menjalankan tugas, semangat beda ya. Jangan pernah untuk patah semangat, biarkanlah yang libur, tapi tetap kita menyelesaikan tugas sesuai dengan fungsi kita dan juga sesuai dengan tanggung jawab kita, manca-manca ya. Agi dan Celam bakal hadir untuk di Bepadu sampai jalan kaget di jam 17 petang. Iya, pecah biasa kita bakal terima line telepon di 0711351656 dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang pacar di request, pacar dipilih, macam pecah ya. Lagunya cuma boleh dipilih baik. Kalau requestan ge malam ya di Senjang Skyu, macam pecah. Oke. Langsung kita bakal terima line telepon kita di 0711351656. Yang pengen WhatsApp juga boleh ya, tapi lagunya ngantri ya, macam pecah ya. Langsung kita bakal sapa ada siapa. Halo, Bepadu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama Cek Sisi.
1: Iya, betul.
0: Sisi kanan apa sisi kiri atau sisi tipi nih, Cek?
1: Yang mana baik boleh.
0: Yang mana baik bagus ya. Iya, oke. Cek Sisi apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Lagi ngapain nih?

0: Masa lalu, kenapa masa lalu Cek Sisi?
1: Masa lalu ya jangan diingat, dilupa kebaik.
0: Oh iya ya, ngapa kalau diingat Cek Sisi?
1: Kalau diingat yang menyakitkan.
0: Ah, itu dia ya. Wah, itu pesan dari Cek Sisi dengar. Oke, silakan dikirim sikok 2 untuk siapa Cek Sisi?
1: Kalau saya lagi berkus ya.
0: Dari okay. Selamat sore,
1: Mbak. Selamat bertugas ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Cek Sisi silakan 351656 kita sapa kembali, ada siapa? Halo, Bepadu.
2: Bepadu, meminta lagu dong.
0: Ayo, mak mane. Agak mendung ya, alhamdulillah baik koyo.
2: Agak mendung.
0: Nak naku ayo dah aman sekiranya hujan. Nah, naku ayo dak sekiranya mana hujan tegal lagi.
2: Naku untuk ini.
0: Untuk nyesa.
2: Nyesa.
0: Lalame dak nengon nyesa ya. Oke, okay. Lagunya Yong silakan dipilih, ada Maggie Z yang Kabut Biru. Hedi Diana di mana?
2: Jupe.
0: Aku rapopo.
2: Awan luas itu dak ngape.
0: Dak ngape-ngape amanku, itu nah. Oke, okay, salamnya sikok dua untuk siapa Yong?
2: Untuk Pak Sobari, terus Dewi Sobari, terus untuk Pak Ujan, Petra Banten, Akbar, terus Aspinyo,
0: okay.
2: Terus untuk Madi Suarso,
0: Gale-gale pokoknya kena gale ya. Ada nih ya.
2: Gale-gale wae lah. Koyongci, ham, ci.
0: Koyongci.
2: Selamat juga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat sore. Hati-hati balik nak hujan.
0: Ayo, mau ada payung ikak tadi ya. Tak mau, aku tak ngunde. itulah juga tu. Makai terpal rencananya tu. Okey.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ado Koyong Adi di KM 7. Lagunya juga sudah kita siapkan. Siapa nelpon lagi sebelum kita ke lagu, kita sambut ada siapa? Halo Bepadu. Oke, waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Sama siapa nih? Oh, Mang Pen. Apa kabar? Kena hujan ya? Itu. Dah hujannya tidak ya? Oh itu. Oh di situ panas ya? Sini mendung cek. Ma itu ya? No, ngapo lah ya? Yo. Oke, Pak Yo. Itu ya. Yo, amin ya rabbal alamin. Yo, lagi malam sama Cek Gaya. Iya. Iya. Amin, ya rabbal alamin. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita ke lagu masa lalu, Maca Becek tadi yang sudah dipele sama Cek Sisi yang ada di Pelaju. Dan kaki menyusul juga Doce Adi, lagunya yang Aku Rapopo. Dan juga tadi lagunya yang mana tadi ya? Akhirnya yang pasti jangan kemana-mana, GC Ilham bakal balik lagi di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan dengan demikian terdengarnya berdukung mandang azan sholat asar wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan petang ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.
5: Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW

Wasallam bersabda, "Jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia. Sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat."

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang

0: Oke, baik, balik lagi di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Untuk yang muslim tadi sudah menunaikan ibadah sholat asar dan sudah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita tadi pada saat selesai sholat asar ini akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bakal lanjutkan kembali telepon 3516566 di Bepadu, masih berewangan dengan Kulo Cailham. Dan yang pengen WhatsApp juga 0897-7884-884. G, kita bakal baca ke juga ya. Oke, dan coba kita sapa dulu siapakah. Halo, Bepadu.
1: Lagu dangdut.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dipinta ke G abis, Cek. Cuma siko.
1: Tidak, Cek. G, asa udah diputar ke balik
0: lagi. Oh, dibalik ke lagi. Tidak apa-apa. Memang nak balik ke nyokan. Iya, iya. Cek Ida. Iya. Apa kabar, Cek Ida?
1: Alhamdulillah, Cek. Baik. Kalau di sini, Cek. Cuaca gelap-gelip, Cek.
0: Oh, gelap-gelip. Bukan kelap-kelip, ya?
1: Iya, gelap-gelip, Cek.
0: Aman kelap-kelip tuh token habis biasanya, Cek. Lampu di rumah tuh.
1: Tidak, Cek. Baru dibeli kemarin. Oh.
0: Mungkin rahasianya, Cek Ilham, nih, ya. Nanyo-nanyo token, ya.
1: Iya, tidak apa-apa, Cek. Ayo. Daripada ngomong yang merugi ke orang, Cek.
0: Ayo, benar. Iya, itu, nah. Ya.
1: Ayolah. Jadi pacar ketahu juga, gitu, kan?
0: Ah, itu dia. Setujan, ya, Cek Ilham.
1: Pakai bahasa soal tape, Benny.
0: Bahasa soal tape? Mak mana, bahasa soal tape, tuh?
1: Oh, kalau bahasa soal tape, nak ke mana?
0: Sama.
1: Dan ini kalau bahasa Pak Nyosin, ngapa?
0: Oh.
1: Kongkong telepon. Tadi Cek nak nyusah ni, Cek.
0: Tope dengar, mak itu bukan?
1: Iya, iya. Dengar ke, mak itu, Cek.
0: Oh, beda, ya.
1: Iya, kalau nak nyuci, nak nyusah,
0: Cek. Nggak sama, Cek. Koyong Adi tadi nyusah.
1: Nah, itu.
0: Iya. Ayo, pilihan lagunya, Cek. Ada Iyad Bustami, Cinta Hanya Sekali. Ada juga,
1: nah,
0: Hedy Diana.
1: Yang pertama, lah.
0: Cinta Hanya Sekali.
1: Iya lah, tak usah lah nyari jauh-jauh, Cek. Yang dekat ada, kan?
0: Pokoknya aman cinta, sehidup semati tuh. Enak nih, Cek, ya. Rasanya, Cek, ya.
1: Ya, Cek, aku nih, Cek. Maksudnya kan, gila dulu pergi. Ya, aku ya setia lah. Insya Allah ketemu nanti di surga, kan.
0: Amin, mudah-mudahan. Sama Cek Umak kami juga, Ma, itu.
1: Iya, Cek. Iyalah. Ada, Cek. Kita kan lari cicip semua tuh segala kehidupan. Jadi,
0: jadilah pula,
1: kan. Nah, ada mana lagi.
0: Benar, nih, ya. Oke, Cek. Nak kirim salam buat siapa, Cek? Lagunya Sikok Duo.
1: Oh, iya. Ada Eli, Sisi, ada... Aswin, ya, ada Asrol, ya, Akbar, yo. Ya, Pak Tendi dua, Mangusuk dua, ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada Cek Nat juga, ya.
0: Cek Nat.
1: Ya, semua-semua, belah.
0: Gala-gala.
1: Ya, soalnya aku ni kesian dengan yang di belakang, kan.
0: Ayo, nak manjat-manjat orang sampai.
1: Ya, pokoknya sisanya dari A sampai Z, belah.
0: Ayo.
1: Mudah-mudahan rahmat dan karunia tetap tercurah pada kita, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Termasuk Cek Ilham lagi siaran juga, pokoknya.
0: Ayo.
1: Di darung, belah, Cek. Biasa di sini.
0: Pokoknya kita amin ke besar-besar aja, ya.
1: Iya, pokoknya termasuk, kan, loh, kan. Jadi,
0: masuk.
1: Pokoknya rezeki kita lancar, kita sehat, gitu, kan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Oh, itu boleh, Cek. Pokoknya terima kasih waktunya.
0: Yo.
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Ida di Soatape. Lagunya sudah kita siapkan juga, ya. Oke, dan di belakang Cek Ida kita sambut lagi ada siapa? Halo, Bapak Adu.
2: Assalamualaikum, Cek Ilham.
0: Waalaikumsalam, Cek Asmi.
2: Apa kabar, Cek?
0: Sehat. Kecil kecil, Cek, volumenya supaya tidak, Cek, dalam gua kita ngomong.
2: Iya,
0: Cek. Oke. Ah, lepas nian ini. Cek, mana kabarnya? Sehat, Cek?
2: Alhamdulillah, Cek. Lagi masak kue, Cek. Untuk masjid Yasinan lagi malam.
0: Oh, lagi malam, ya?
2: Yasinan tiap malam Jumat, ya.
0: Buat bolu apa kita?
2: Buat kue basah, Cek.
0: Apa ada mak ketan? Mak ketan, mak subah.
2: Iya, Cek.
0: Oh, jadi nian, Cek, nyogi malam, ya?
2: Oh, jadi nian, Cek. Setiap malam Jumat, Cek.
0: Oh, setiap malam Jumat memang agendanya.
2: Iya.
0: Oke, kalau mah itu, Cek. Lagunya sudah kita siapkan, silakan dipilih. Ada Hedy Diana, di mana ada kamu, di situ ada aku.
2: Nah, yang itulah, Cek.
0: Oke, payulah mama itu, ya.
2: Ngirim dikit, Cek.
0: Oh, boleh. Buat siapa
2: untuk
0: tuh?
2: Untuk Bunda Ida Arifin tadi. Untuk Cek Akbar. Untuk Pak Ujan, Bang Pedilangkan, Bang Pedigasing, Bang Pisi, untuk Bang Indra Widodo dengan Bang Iwan,
0: okay.
2: Bang Itung, untuk Nadia di Sukabangun, untuk Cik Ita, galau-galau lah Cik.
0: Okey, payo.
2: Ya, untuk Cik Ilham, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Maka uang masuk galau Cik, dikit baik.
0: Ayo, benar. Ya,
2: Assalamualaikum Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Asmi. Terima kasih lagunya juga sudah kita siapkan di sini ya. Belakangnya Cik Asmi coba kita terima kembali 351656. Halo Bepadu.
3: Bepadu, pinta lagu dangdut.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di sini?
3: Dengan Eli Dandus.
0: Eli Sugigi.
3: Eli Sugaga.
0: Eli ini anak beranak bukan?
3: Oh, pastinya dong. Kita kan jualan. Banyak anak.
0: Iya. Ilmu, oh ya banyak anak tuh banyak anak banyak rezeki kan.
3: Amin. Semoga berlimpah rezekinya Cik Ilham.
0: Sama cung ke di romol ini banyak cucu makin jayu.
3: Nah, betul.
0: Jangan makin jayu lemak
3: banyak
0: makin jayu Cik.
3: Pasti banyak cucu kayaknya kan.
0: Jangan banyak utang Cik ya.
3: Jangan
0: Cik. Oke, lagunya sudah kita siapkan di sini, silakan dipilih Cik. Adorita S boneka dari India. Ada juga Mansur S, kerudung kepalsuan. Ada Leo Waldi, seakan kau paling suci. Dan juga ada Mansur S, anak siapa. Ada juga gala.
3: Payo. Cik Ilham semoga cepat banyak duit Cik.
0: Amin, ya rabbal alamin, dibesak-besakkan ya amin ya yang itu ya.
3: Sehat selalu, lancar segala gawenya pokoknya.
0: Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuntas sudah 3 penelpon. Tapi kita kayaknya bakal sambung lagi Manca BC. Silakan yang masih pengen WhatsApp. Sudah ini Cik Ilham bakal baca ke WA yang sudah masuk ya di 0897 7884 884.

0: bernuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Mbak Cebice, dulur-dulur, dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 16. Ya, Mbak Cebice, kopi Pagar Alam ini terkenal dengan aromanya yang kuat, dan juga cita rasa khas pegunungan Sumsel. Ya, dimana daerah ini memiliki perkebunan kopi luas, terutama jenis Robusta yang tumbuh di dataran tinggi. Dan proses pengolahan kopi dilakukan secara tradisional, yaitu mulai dari pemetikan sampai dengan penjemuran biji kopi. Hasilnya ialah kopi berkualitas tinggi yang digemari pencinta kopi dalam dan juga yang ada di luar Indonesia. Dan selain itu, kopi Pagar Alam ini menjadi kebanggaan masyarakat sekaligus juga penggerak ekonomi yang ada saat ini. Dan tentu melalui festival dan juga pameran kopi nasional, kopi Pagar Alam sering untuk ditampilkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Iya, dolor-dolor, Ariwor ini merupakan tarian adat masyarakat Nabire yang kemudian dilakukan pada upacara adat dan juga pesta pernikahan. Dan tarian ini punya fungsi mempererat persaudaraan serta sebagai ungkapan rasa syukur kepada leluhur. Dan selain itu juga gerakan Tariwor ini sangat sederhana, bermakna, dan biasanya dilakukan secara berkelompok membentuk lingkaran besar. Alat musik pengiring yaitu berupa dotiva dan juga nyanyian menambahkan kehidmatan dalam setiap pertunjukan tarian. Tradisi Tariwor dijaga masyarakat Nabire sebagai warisan budaya tak benda, dan selain itu juga perlu dan juga masih dilestarikan melalui pementasan war. Kini juga dipromosikan oleh pemerintah sebagai daya tarik wisata budaya Nabire. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 17.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, baik, sudah tiga lagu yang tadi sudah kita rengek ke. Saat ini sudah 9 menit melangkah dari jam 16 petang. Kita coba terima telepon kembali di 351656. Ada siapa? Halo Bapak Du.
1: Halo Bapak Du, gua minta lagu dangdut.
0: Iya, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ngomongnya tebata-bata ini single kato ya.
1: Iya, lagi ngeju stok ya. Jadi wow. Lagi itu kupu-kupu yang di pagak penyuguhan. Oh. Sehat Cik Ilham.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Apa kabar Cik Yasin?
1: Alhamdulillah seperti yang kamu juga sehat juga.
0: Ah itu lah, sudah makan apa?
1: Sudah kayak ngopi, ngopinya agak telat nih, kena nak nyuda ke.
0: Bah, kopi apa? Kopi pahit apa kopi susu?
1: Kopi puan.
0: Oh. Oke.
1: Okay.
0: Lagunya sudah kita siap ke sini, silakan dipilih.
1: Oh, dame.
0: Adorita S, boneka dari India. Ada juga Mansur S, kerudung kepalsuan. Ada juga Leo Waldi, seakan kau paling suci. Ada juga Mansur S yang anak siapa, dan juga ada Latif kan bukan jodoh. Sama sikok lagi yang sudah kita siapkan di sini, Aan KDI yang takkan mati aku. Yang mana Cek?
1: Leo Waldi tadi apa?
0: Leo Waldi.
1: Seakan kau yang paling suci.
0: Seakan kau paling suci. Padahal lidah ya.
1: Iya, padahal lidah ada kotor kalau
0: saya. Oke, salamnya sikok dua untuk siapa Cek, silakan.
1: Iya, kirim buatnya yang ada di kantin nih.
0: Kopi.
1: Buatnya Siti Aisyah.
0: Oke. Okay.
1: Buatnya Pipi Talbot. Satu buatnya Mbok Wati. Buatnya Biweng. Buatnya Eka okay. Dulak Mahang. Buatnya Mbak Elak Ciria. Bunda Aleta. Sampai
0: tangannya Fis. Oke.
1: Buatnya ini, buatnya siapa sekolah lagi? Weh.
0: Lagu
1: buatnya,
0: apa ya?
1: Ini Anggi.
0: Oke, okay, buat Anggi apa salamnya?
1: Dari salam A sampai Z lah.
0: Ya, oke.
1: Okay. Ya, ucapannya salam kangen dan rindu selalu.
0: Wah, hujan-hujan
1: ini. Juga dikirim buat semua all crew RRI Berempat di mana saja berada.
0: Payo.
1: Salam kompak dan penuh kekuatan selalu.
0: Salam kompak bertabur bijen.
1: Buat Cik Ilham, selamat aktivitas.
0: Yo.
1: Semoga sukses, sehat selalu. Dan bertambah banyak rezekinya.
0: Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih untuk doanya, Cek. Semoga
1: Allah memudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Ya, kalau baliknya hati-hati, jangan ngebut-ngebut.
0: Ayo, banyak lubang, Cek. Ya,
1: makan keselamatan bukan kecepatan.
0: Itu dia.
1: Itu baca ya, Mas.
0: Yo, Pak Yo.
1: Yo, makasih banyak atas waktunya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya Ado Cek Yasin yang ada di Tanggo Bontong. Ini katanya lagunya sudah dipilih seakan kau paling suci. Wah, ini Ado. Kopi Mary juga ya, yang ada di mana nih, di Kota Baru KM5 Palembang. Ini katanya minta lagu Kambing Belage. Kambing Belage belum masuk playlist, tapi kalau

0: Mansur S ado ya, Mansur S yang kerudung kepalsuan kita pilih ke ya. Oke, baiklah kalau itu katanya hujan dah di sini dingin tapi di dalam ruangan ini ngapa lah ya, dingin ya mah itu nah. Padahal di luar tuh belum hujan belum tapi di sini lah sudah dingin. Oke, kita sambut lagi si kapan telepon ada siapa? Halo Bepadu.
1: Bepadu bercinta lagu dangdut.
0: Ah, Cik Ita. Waalaikumsalam Cik Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat walafiat.
1: Cik Ilham sehat.
0: Alhamdulillah walafiat petang ini ya.
1: Kalau mak itu malah siaran sore ini kakek senjang tak lagi.
0: Tak lagi biasanya tuh. Ada Cik Gaya. Ada Cik Gaya kakek.
1: Oh.
0: Ya. Tak apa-apa sama baik dah ya.
1: Iya. Iya. Sama baik.
0: Ada yang jawab nih.
1: Cara bertanya.
0: Ah itu. Payo. Lagunya Cek sudah kita siap ke. Ini ada lagu Rita S yang boneka dari India. Ada juga Latikat yang bukan jodoh, Aan KDI takkan mati aku. Ada juga Zaskia Gotik yang tarik selimut. Wah, pas ini dengan cuacanya ya. Atau Zaskia Gotik juga yang Bang Jono. Dan si kok lagi ini ada Yunita Ababil yang pertengkaran. Yang mana Cek?
1: Wah itu
0: dah
1: yang tarik selimut
0: baca. Oh nak tidur ni ane cak Ita ni ya. Mentang lah cuacanya mendung.
1: Di sana apa?
0: Idak sih dingin bae dalam ini tak tahu ngapo.
1: Lain itu ruangannya.
0: Oh beda ya. Nah,
1: ya. Yeah. Kalau di luar yang kutanya.
0: Oh di luar caknya mendung-mendung manja cak.
1: Mendung bae sama bae sama itu.
0: Kirim. Okay, buat siapa cak?
1: Galau-galau bae.
0: Yo.
1: Kalau nanti kok dua tu untuk galau-galau bae.
0: Ayo, cuma dikit yang waktunya kan.
1: Cek Ilham selamat siaran baik.
0: Oke.
1: Baliknya tadi Cek. Oke, dulu Cek spesial dulu ya.
0: Oh, untuk siapa tuh?
1: Nah, untuk abang yang jauh di sana ya.
0: Abangku jauh. Ucapannya
1: yang
0: apa
1: pasti
0: tuh?
1: Sehat.
0: Amin.
1: Kita doa ke sehat ya.
0: Pasti. Kalau sehat tuh pasti yang lainnya ikut sehat galau. Kantong ikut
1: galo-galo,
0: sehat.
1: Galo-galo.
0: Cintanya ikut sehat juga.
1: Yang terbaik pokoknya. Mm-hmm. Semangat.
0: 45. Ah, itu.
1: Jangan terus nyuruh kopi banget.
0: Eh, supaya tambah semangatnya tuh nah. Jadi enggak nanggung semangatnya tuh, Cek.
1: Cukup semangat baik.
0: Oh, semangat bejam 45 ya.
1: Iya.
0: Jauh nih yang dia nak angkatan 45 ya.
1: Ini angkatan 45 angkatan 45.
0: Di arah Pak Ajo itu.
1: 45.
0: Itu maksudnya
1: pejuang
0: tuh itu.
1: Batis.
0: Pejuang.
1: Ya, itu
0: okay.
1: Baik ya.
0: Oke, Pak Yo.
1: Lagi tunggu, yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ita yang ada di Sungai Lais. Ini coba kita ke WhatsApp lagi yang sudah bergabung di 0897-7884-884. Coba kita sapa ada siapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore, Bepadu. Iyo, Cik, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga katanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cek request lagunya Birunya Rindu. Mohon maaf nian Cek ya. Kalau di Bepadu kita memilih playlist yang Cek Ilham sebut ke. Kalau untuk lagu Ikke Nurjana kayaknya belum masuk ini ya di playlist kita. Dan salam untuk Cek Pauzan, Cek Sisi, Cek Sarah, Cek Yanti, Cek Akbar, Cek Rudi. Dan juga buat Nyo Cek Putra Banten, Cek Eli, untuk galau-galau fans perempuan Palembang. Tanpa terkecuali katanya ucapannya selamat petang, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin. Dan untuk Cek yang siaran, selamat petang. Terima kasih dari Hamzah Yusuf yang ada di Provinsi Jambi. Waalaikumsalam juga. Terima kasih untuk WhatsApp-nya ya. Dan kita beralih juga ke WhatsApp selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cek Ilham, iya, semoga Cek Ilham sehat-sehat baik. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin juga. Buat kirimannya untuk bini Wapet. Semoga cepat sembuh. Amin. Dan lagunya buat pendengar perempat pada sehat-sehat galo. Makasih Cik Ilham, makasih juga. Si ke WhatsApp lagi kita baca kado siapa ini, Cek? Yo, aku monitor kalau pacak masuk ya aku masuk, yo. Tapi susah nian Cek kalau cepat, yo. Dia nak ngendam ke banyu dulu jari telunjuknya ya supaya nembus teleponnya mancep Cek. Dan katanya juga salam kenal dari aku Aldo, nama udaraku. Oh, dari Cek Aldo. Ini Aldo yang tadi bukannya monster di lab, bukan ya. Oke, baiklah kalau begitu. Untuknya Coffee Mary, kaki lagunya juga sudah kita siapkan juga ya, jangan kemana-mana. Daya masih tetap di sini di Bepadu 88,4 FM, Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: kamu.
1: Yuk makan yuk.
0: Ayo.
1: Oke. Okay.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, sudah petang Manca Beca. Waduh, long weekend ya. Hari ini libur, besok juga Jumat libur, Sabtu Minggu, wah, panjang waktunya ya. Untuk yang berencana bakal keluar kota menghabiskan waktu liburnya di weekend kali ini, tentu jangan lupa apa tuh perlengkapannya, apalagi di musim penghujan ini Manca Beca ya. Di perjalanan itu jangan sampai kaki terhambat karena masa angin dan lain sebagainya. Oke, baik, dan juga yang masih tetap aktivitasan, kami semangati dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan. Dan langsung kita bakal sapa kembali 351656. Kita angkat ke teleponnya, ada siapa ya? Halo Bapak Du.
1: Halo.
0: Halo Cik Simon.
1: Ya.
0: Ya, apa kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Sehat ya?
1: Ya.
0: Oke. Lagi di rumah apa ya Cik Simon? Waduh suaranya. Kecik kiri kecik volume radionya Cik.
1: Ya.
0: Cik 1, 2, 3. Oke, sudah agak mendingan ini. Lagunya sudah kita siapkan di sini, silakan dipilih Cik Simon ya. Ada lagu Rita S, Boneka dari India, Rom Irama di sini yang adonyo kita masuki Kehilangan.
1: Ah, yang lain baik ya.
0: Ada Rita S, Boneka dari India. Ada juga yang sudah kita siapkan Latifkan Bukan Jodoh, Yunita Ababil Pertengkaran. Ada juga yang sudah kita siapkan di sini Rom Irama sih kok lagi ada Begadang. Dan juga Ona Sutra Titip Cintaku.
1: Titip cinta.
0: Titip cintaku. Dititip ke sama siapa, Cek?
1: Dikirim untuk semua-semua aja ya.
0: Oke, okay, Pak Yo.
1: Spesialnya ya.
0: Untuk siapa tuh?
1: Untuk Aisyah, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Simon, terima kasih teleponnya. Lagunya sudah kita siapkan juga ya. Di belakang Cek Simon, kita sambut kembali 351656. Ada siapa? Halo Bapak Du.
2: Assalamualaikum Bapak Du.
0: Waalaikumsalam Bapak Du. Sama siapa di mana ini?
2: Yang terima kasih Cek
0: Rob. Oke, Cek Robi ya.
2: Robi ya Cek Rob.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Iya, semangat ya Cek.
2: Lancar yang ngomong ya.
0: Ma itu ya. Kalau udah sehat pasti leto ya jadi suaranya ya.
2: Iya,
0: leto. Oke, okay, lagu yang sudah kita siapkan silakan Cek dipilih. Ini ada Rita S, Boneka dari India. Dan juga di sini sudah kita siapkan ada Mansur S, Anak Siapa. Ada Latifkan Yang Bukan Jodoh, Yunita Ababil Pertengkaran. Dan juga ada Roma Irama Begadang, sama Roma Irama juga Kehilangan. Yang mana Cek?
2: Pakai lain lagi.
0: Aduh sih kok lagi nah tambahannya mungkin Aan KDI yang Takkan Mati Aku, bagus lagunya ini.
2: Apa dia ini jadi?
0: Takkan Mati Aku.
2: Takkan mati.
0: Iya dia tuh ditinggal ke cewek, tapi ujungnya dia semangat pacek nyari gantinya lagi katanya Cek itu Cek. Lagu itu apa?
2: Lanjak
0: Kelada. Lanjak Kelada ya. Ayo memang itu. Salamnya sih kok dua untuk siapa Cek?
2: Kirim salam buat yang ngantor dalam sini be, atau Mang Pen, atau Mang Put. Ojan, ada Putra Banten, ada Sisi, ada Eli ya.
0: Yo.
2: Ada yang galau-galau lah, mendengar perempat.
0: Oke, okay, Pak Yo.
2: Yang tidak dengar, tidak usah.
0: Hmm, itu ya. Oh.
2: Itu biasa lah.
0: Pak Yo, terima kasih Cek.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Cek Robi, terima kasih teleponnya juga sudah bergabung di kesempatan kali ini. Dan satu penelpon lagi kita sapa, ada siapa? Halo, Bapak Du.
3: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam Cik Putra Banten.
3: Yo, ya, Cik, mana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Cik, mana kita kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Iya, sehat juga ya. Luar biasa nian. Payola kalau main itu lagunya sudah kita siapkan di sini silakan.

0: secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Lolor, dimanapun berada sebenarnya Cella masih pengen angkat telepon lagi ya. Tapi sayang nih ya, ini kita sudah di penghujung perjumpaan untuk di Bepadu edisi hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2026. Dan tentunya Cella mengucapkan terima kasih untuk yang tadi sudah bergabung. Ada siapa baik tadi tuh, ada Cek Sisi, Cek Adi, ada juga Mang Pendi, ada Cek Ida, Cek Asmi, Cek Eli. Dan terima kasih juga buat Cek Yasin, ada Bici Emery, ada Cek Ita, Cek Hamza Yusuf, ada Cek Widodo, Cek Aldo, dan juga ada Cek Simon, Cek Robi, dan juga tadi ada Putra Banten ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung. Dan mohon maaf dia untuk lagu-lagu yang belum sempat kita ketengah ke, ataupun juga telepon yang belum sempat kita angkat dan WhatsApp yang belum sempat kita baca ke. Insya Allah di lain kesempatan ini kita bakal terima kembali dengan di program yang sama tentunya Mancebece ya. Oke, dan masih Celham pamit untuk di Bepadu, tapi jangan kemana-mana karena kita bakal lanjutkan kembali perjumpaan kita di Sriwijaya sore dengan plesiran wisata kita ya, sampai jelang kaki di waktu pengajian. Oke, tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pangandaran di Sriwijaya Sore.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting

0: Tintin dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

lokal kita. Jadi kita bakal ngajak Manca Bica untuk berkunjung ke Pulau Kisar yang merupakan surga tersembunyi di perbatasan Indonesia. Ya, Pulau Kisar ini merupakan salah satu pulau kecil terluar di Indonesia yang berada di wilayah perbatasan dan juga berbatasan langsung dengan perairan Timor Leste. Pulau yang juga dikenal dengan nama Yotawawa ini berada di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Dan meski lokasinya ini cukup jauh dari pusat keramaian, Pulau Kisar menyimpan banyak keindahan alam, sejarah, sama dengan budaya yang menarik untuk dijelajahi. Dan dulur-dulur, secara geografis, Pulau Kisar ini terletak di perairan Selat Wetar ini sebutannya. Dan luasnya ini sekitar ada 85 km persegi. Dan sehingga pulau ini tidak membutuhkan waktu lama untuk dikelilingi. Dalam waktu kurang dari satu harinya, kita tentu wajib menikmati berbagai sudut pulau yang penuh dengan panorama eksotis. Dan Pulau Kisar ini punya bentang alam yang unik dibandingkan dengan banyak pulau lainnya di Indonesia. Wilayahnya didominasi oleh perbukitan.

batu kapur, atau karst yang membentuk undakan-undakan alami. Dan Machu Picchu, bentuk alam tersebut tentu tercipta akibat proses pengangkatan dasar laut yang berlangsung selama jutaan tahun. Dari kejauhan, tentunya Pulau Kisar ini tampak pecah benteng karang besar yang muncul di tengah Laut Biru. Dan selain itu juga, pulau ini dikenal dengan pantai berbatu karang dan juga suasana yang masih sangat tenang. Banyak pantai di Pulau Kisar yang belum ramai wisatawan sehingga cocok untuk kawan atau untuk pun juga berewangan yang pengen menikmati suasana alam tanpa hiruk pikuk perkotaan. Dan Pulau Kisar ini menawarkan panorama alam yang masih sangat alami dan juga jauh dari hiruk pikuk perkotaan tadi. Selain perbukitan karst yang juga menjadi ciri khas dari pulau ini, tentu juga memiliki deretan pantai Cindo dengan suasana yang tenang dan juga belum terlalu ramai dikunjung oleh wisatawan Machu Picchu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

yang kemudian dikelilingi dengan Gunung Tampakruyung di sebelah barat, dan selain itu Gunung Patuhaya di selatan dan juga Gunung Padang di bagian utaranya. Dan udara di sini tentu sejuk, serta juga di sepanjang perjalanan masuk desa yang terjingo ialah hamparan kebun sayur, perkebunan teh dan juga kopi, serta ada pepohonan pinus dan juga bambu yang tumbuh di selo-selo lahan pertanian warga. Nah, desa Lebak Mancung sudah resmi ditetapkan sebagai desa wisata oleh Bupati Bandung sejak di tahun 2011, dan pada tahun 2021 mendapat status tambahan sebagai desa pemajuan budaya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi. Dan dua status itu bukan sekedar gelar. Desa ini juga memang aktif menjalankan program wisata berbasis pertanian dan kebudayaan Sunda yang kemudian melibatkan warga secara langsung dan bukan cuma menampilkan sebagai atraksi. Yang menarik dari Lebak Muncang ialah tentu kita tidak cuma datang untuk jingok, tapi kita melok terlibat juga untuk memetik sayuran di ladang, memerah susu sapi, belajar mendaur ulang sampah, sama dengan melok memainkan alat musik tradisional Sunda. Galau-galaunya itu pacak kita lakukan di desa ini, Mancik Bicak tentunya ya. Oke, dan saat ini sudah 25 menit melangkah dari jam 17 petang. Kita bakal beralih dengan lagu-lagu bernuansa islami yang kami ketengahkan sampai jelang kaki di waktu pengajian, Mancik Bicak ya. Tetap di sini bersama kami di 88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, dulur-dulur kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada masih bersama kami di 88,4 FM Rompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dan lagu yang satu ini dinyanyikan oleh salah satu musisi handal Indonesia, yaitu Ahmad Dhani dengan judul lagunya Azan. Nah, ngomongin soal azan, jadi Cilham juga informasi ke Bodoh Kemandang Azan Salat Maghrib wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Untuk edisi hari ini di Kamis 14 Mei 2026 ini akan berkumandang tepat di jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, terutama untuk yang ada di wilayah Palembang dan juga sekitarnya, jangan lupa untuk bersiap-siap ya. Mumpung masih tersisa waktu kurang lebih 19 menitan ke depan untuk bersiap-siap, mungkin ada yang nak mandi doken atau bahkan yang salin baju doken menuju ke masjid ya. Tentu kami masih rewangi dengan lagu-lagu bernuansa islami di suasana petang yang kami harapkan ini tetap menjadi petang yang penuh dengan rasa syukur yang akan terus kita panjatkan, karena sampai detik saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan nikmat kesehatan untuk menunaikan kewajiban kita yaitu salat maghrib ya, dulur-dulur. Oke. Lagu nuansa islami yang kali ini akan kami ketengahkan, ini ada lagu Hanya Tuhan dari vokalnya Anang Hermansyah. Kita simak sama-sama.

pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan

0: dengan di Pro 4 RRI Palembang.
1: Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

0: Baik, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan sesaat lagi kita akan kembali bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Palembang, di mana kita akan menyimak pengajian Al-Qur'an di sore hari ini. Akan membacakan surah An-Nahl dimulai ayat 1 sampai dengan 11 bersama dengan Qori Ahmad Qoshim SPDI. Dan kayak gitu, waktunya tepat di jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Jadi kita bakal mendengarkan beduk kemandang azan maghrib untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya.
1: Setiap hari kau tak pernah berhenti menyesali diri.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: Ightanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik. Dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik. Waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik. Dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan dengan demikian terdengarnya bedu kumandang azan maghrib untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan petang kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.

Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: ini, Telo Abang selalu disertakan dengan mainan. Ada kapal atau pesawat terbang yang terbuat dari kayu gabus. Ditambah hiasan bendera merah putih. Dari bentuknya yang unik dan lucu, bukan hanya anak-anak yang tertarik untuk membelinya, tapi semua usia.
1: Abah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, Abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
0: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Oke, baik, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, dengan serangkaian lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah kami ketengahkan sampai jelang di jam 18.30 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Dan kita bakal beralih ke lagu-lagu daerah Sumatera Selatan.

Jadi mana kita akan melanjutkan perjumpaan kita di pelesiran adat budaya kita. Dan yang pasti jangan kemana-mana, Mace Bece tetap bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Bogor, di mana pun berada, dan selamat kembali menikmati suasana malam direwangi bersama kami di sini di 88,4 FM Rompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini kita di Plesiran Adat Budaya Kito. Jalan bakal ngajak Manca BC untuk berkunjung ini ke jejak budaya Tionghoa yang ada di Kampung Kapitan Palembang. Iya, dolor-dolor, Kampung Kapitan di Palembang ini menjadi salah satu jejak sejarah keberadaan etnis Tionghoa yang masih bertahan sampai dengan saat ini. Di mana kawasan berusia ratusan tahun ini tidak cuma menyimpan nilai sejarah, tetapi juga tetap dihuni oleh keturunan langsung pendirinya sampai dengan ke generasi 14. Dan kawasan yang berada di tepi Sungai Musi atau lebih tepatnya di Jalan Kiai Haji Abdul Azhari, Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-17. Dan juga Mance Bece, penerus pemilik Kampung Kapitan generasi ke-14 yaitu ada Mance Suryanto, ini juga ngato ke leluhur mereka datang ke Palembang sekitar di tahun 1600-an dengan tujuan berdagang dan sebelum akhirnya menetap dan juga membangun hunian di kawasan tersebut. Dan selain itu, dulur-dulur, dia juga nyebut ke bangunan utamanya di Kampung Kapitan ini sudah berusia ratusan tahun dan juga diwariskan secara turun-temurun, namun tidak segala catatan sejarah keluarganya masih tersimpan dengan lengkap. Dan menurutnya juga, sebutan kapitan merujuk pada jabatan yang pernah disandang leluhurnya pada masa kolonial, dan saat itu kapitan berperan sebagai pemimpin komunitas Tionghoa di kota Palembang. Dan meski punya nilai sejarah tinggi, perawatan rumah-rumah tua di kawasan tersebut sampai dengan saat ini masih dilakukan secara mandiri yaitu oleh keluarga. Dan Suryanto juga ngatoke belum ada pengelolaan langsung dari pemerintah terhadap kawasan tersebut. Dan untuk perawatan rumah-rumah tua ini kami lakukan dewek, belum ada bantuan khusus, jadi kami rawat secara mandiri, katanya Cak itu Manca Bece ya. Oke, dan ini kalau dijadikan tempat wisata luar biasa Manca Bece ya, dengan pemandangan langsung Sungai Musi dan juga megahnya Jembatan Ampera, ini akan sangat mewakili sekali dengan kota Palembang yang terkenal dengan Sungai Musinya Manca Bece. Dan juga di kawasan sana banyak yang jual pempek juga. Yang pengen datang silakan ke Kampung Kapitan yang ada di kawasan Tujuh Ulu, Palembang.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dulur-dulur, dimanapun berada, menuju ke jam 19 malam sesaat lagi. Kita bakal melanjutkan perjumpaan kita di program Tepian Batang Hari ya. Kami KG bakal mendengarkan lagu-lagu gitar tunggal dan juga lagu Batang Hari 9 sampai jelang KG di jam 20 malam ya. Oke, yang pasti jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sriwijaya Suri, Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Abah, udah abah, gosayo abah naik lagi, abah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
5: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, Bang Cebi Cek, dolor-dolor di menit ke 7 melangkah dari jam 19 malam. Masih bersama kami Sriwijaya Sore ya. Dan kali ini kita ke informasi tentang hewan kurban pedagang di Kayu Agung diperiksa kesehatan oleh Disbunak. Pilih hewan sehat secara fisik. Dan di mana Bang Cebi pedagang hewan kurban mendekati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ini mulai bermunculan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, lebih khususnya di Kota Kayu Agung. Dan sejumlah hewan kurban yang dijual pedagang mulai dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas Dinas Perkebunan dan juga Peternakan atau Disbunak Kabupaten Oki pada Rabu kemarin di tanggal 13 Mei 2026. Dan Kepala Disbunak Kabupaten Oki Dedi Kurniawan SST PMSI melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan Sadi Purwanto SPMSI juga ngatoke bahwasanya pihaknya mulai melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang dijual oleh pedagang, di mana sejumlah pedagang sudah bermunculan menjual hewan kurban, baik itu sapi dan juga kambing. Dan dijelaskan nanti setiap tahunnya menjelang dekat Idul Adha, pedagang hewan kurban mulai ramai, sehingga petugas Disbunak langsung melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di pedagang-pedagang untuk memastikan hewan kurban yang dipasarkan ini dalam kondisi sehat walafiat. Gitu Pak Cebice ya. Oke, baik, kita bakal ke informasi lainnya. Dan kami perlu informasikan juga bahwasanya tepat di jam 19.12 waktu Indonesia Barat, ini kita bakal memasuki beduk azan Isya untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iltanim khamsan qabla khamsin, pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan dengan demikian terdengarnya bedu kumandang azan salat isya untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan malam ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ridhoannya. Amin ya rabbal alamin.
5: Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dan kali ini di tepian batang hari kita bakal ngadir ke kembali informasi mengenai Sumsel dan juga sekitarnya ya. Mengenai ini ada budidaya peternakan kambing, Medco dan juga ENP gelar pembinaan desa Semangus Lamu.

Oh, dan ini melalui program pemberdayaan masyarakat KKKS Midco ANP Indonesia menggelar pembinaan pengembangan usaha budidaya peternakan kambing di kantor Desa Semangau Selama, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas ya, pada Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dan perusahaan juga menyerahkan bantuan berupa 16 ekor kambing betino dan 4 ekor kambing jantan beserta dengan kandang serta juga kelompok ternak kambing Desa Semangau Selama. Dan turut hadir Kepala Desa Semangau Selama Deris dan juga perangkat Desa Semangau, anggota kelompok ternak kambing Jalinan Kasih, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan juga Peternakan TPHP Kabupaten Musi Rawas, Hayatun Nofrida. Ada juga Kepala Bidang TPHP Kabupaten Musi Rawas, Sajadi S. Staff TPHP Imam Agus Faisal. Nampak juga ada Lead File Relation Support Medco NP Indonesia, Erika Lestari Dewi A, dan lain sebagainya. Manca-manca ya. Kades juga menyampaikan terima kasihnya atas perhatian perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Semangau Selama. Dan tentunya kali ini dibantu untuk program pemberdayaan, yaitu ada pelatihan pengembangan ternak kambing. Dan harapannya pelatihan ini mendapat ilmu untuk pengembangan ternak kambing dan menunjukkan manfaat untuk pajak, meningkatkan perekonomian masyarakat desa, lebih khususnya untuk anggota kelompok ternak Jalinan Kasih. Dan selain itu dikatakannya mata pencarian di desanya ini sudah bertani dan juga peternak. Harapannya kami supaya selalu dapat ditunjukkan pengetahuan dan juga bantuan dari dinas untuk pajak meningkatkan ketahanan pangan di desa kami. Manca-manca. Oke, baik, dan kali ini dengan lagu-lagu Batang Hari 9 dan juga lagu gitar tunggal ya kami hadirkan untuk manca-manca. Dan pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Bekarang Iwa merupakan upacara adat khas Kecamatan Gandus, Kota Palembang, di mana dalam proses upacara

0: Warga akan bersama-sama menangkap ikan untuk dibawa pulang secara gratis. Bekarang sendiri berarti menangkap, sedangkan iwa berarti ikan. Nantinya, ikan-ikan yang berukuran besar akan dijual oleh pemangku adat, di mana uang hasil penjualan ikan-ikan besar tadi akan dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti membangun jalan dan jembatan. Bekarang Iwa diadakan setahun sekali di Palembang.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

belaga baim wong, dak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupo budayo dewe. Dudulur, lah kita pelok itari, Sriwijaya Suri. Dengan lagi, kita

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Kisah legenda dari RRI Palembang untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
2: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
3: Kemanakah murid harus menuju, guru?
2: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
3: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
1: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
3: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
2: Bujang, melangkahlah kau wahai Bujang ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
3: Baiklah guru, titahmu aku laksanakan.
1: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
4: Ya ampun, lihat Pak,

0: yang memanggil. Bujang kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
1: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
2: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
1: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
3: Tolong! Ada rampok!
2: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
1: Suaranya berasal dari ujung lembah. Pasti ada sesuatu.
2: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
1: Hati-hati, Bujang.
4: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
3: Tolong, jangan ambil hartaku.
2: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
4: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
2: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau.
4: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat.
2: Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
4: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
2: Ya, dan inilah serangan pamungkasku.
4: Hiat. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai bujang yang satria.
2: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
4: Kami semua sadar. Maafkan kami, Bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
2: Bagus. Sekarang, pergilah kalian dari sini.
5: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata, kau sakti dan sudah menolong kami.
6: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari, sini, Bu.
7: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
0: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam. Untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
8: Usir saja dia, seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
9: Ia pembawa penyakit di kampung, bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
8: Iya, kami tidak sudi menerimamu wahai Bujang Kurap. Menjauhlah kau dari kami, sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
10: Usir dia.
0: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya.

0: Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
1: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
2: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
1: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
2: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
1: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
0: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih, lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
3: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
4: Ya, menjauhlah kau. Menjauhlah kau dari wilayah sini. Karena kau tak layak berada di dekat kami.
3: Usir dia,
4: ya, usir, usir dia,
3: usir dia,
5: usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia.
0: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
6: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
0: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
4: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
3: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
7: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku.
8: Kenapa susah benar mencabutnya?
0: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
6: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
0: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
3: Dia bisa
0: namun
3: mencabutnya.
0: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras itu muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka. Mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ula Lebar di kaki Bukit Sulap yang sekarang berada di Kota Lubuk Linggau. Desa Ula Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya diulak lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap, namun tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha, naskah Wakdola, narasi Lydia, teknik dan montase Nasarudin, editing Ahmad Joni Arla, sutradara Tri Ivani, dimainkan oleh Teater Wonggrot dan Teater Angkasa RRI Palembang.
9: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dedulur di mana baik berada di suasana malam hari ini untuk edisi hari Kamis ya, tanggal 14 Mei 2026. Kita bertemu lagi di Sriwijaya Malam, di tentunya acara kita Sumsel Berdendang. Di line telepon 0711-351656 kita terima dulu telepon pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dadung.
1: Berdendang.
0: Iya, mau mana kabar? Siapa mana kabar Dadung?
1: Baik, baik. Ya, tinggal rumah.
0: Ada lagi di Pusri?
1: Ya, di Kapling.
0: Ya. Oke, di Kapling ya. Ayo diaturi Dadung, malam hari ini nak dengar lagu apa?
1: Lagunya Ujang Tembokan.
0: Ujang Tembokan.
1: Iya, ya. Ada pantun juga ya.
0: Boleh.
1: Lihat sosial media gayanya kece. Di komentar, di lirik statusnya ada. Cek gaya punya akun

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, ini wong langkan ini cak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, insya Allah sih.
0: Jangan keras ya, cak ya.
1: Tidak boleh.
0: Peka, makanya apa?
1: Lagi sarung.
0: Eli mulai komis kol. Masuk Beli, cak ya, salam kol.
1: Ngucap Beli, cak Beli.
0: Iya. Mulai, jadi kapan aku masuk mulai nganggur itu ngerok
1: deh. Omong ke sama Eling, kalau nak masuk jangan lupa pakai pampers.
0: Iya. Nah dengarlah apa si kaya tu dia tak ada ngatur tak cuma ngolah kembali. Iya.
1: Bang Pen sehat deh sama Yuan.
0: Alhamdulillah sehat. Ayu kau lah mendingan kemarin tu kan agak kurang sehat. Ada sakit tu kemarin tu bukannya demam bukan sakit hidung itu kemarin tu kan.
1: Oh iya.
0: Tapi alhamdulillah lah sudah mendingan sudah lah pegawai lagi lancar lagi pegawai.
1: Alhamdulillah.
0: Cegaya cak mana sehat tu?
1: Insya Allah.
0: Jangan dipaksa ke cegaya. Ya santai baik. Kalau Eli tu jangan teman ya lu ke anak ngobrol kagak dia kan. Ada cegaya kan melot ketawa mulu.
1: Iya.
0: Tapi Eli tu lemah lembut, jadi ngomongnya dengan Cegaya kan?
1: Oh, nian sehingganya.
0: Iya, paling sayang nian dengan Cegaya itu kalau Yeli. Seluruh pendengar itu sayangnya lo dengan Cegaya, bukan Yeli, Pak.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Iya, teman-teman aku ini bukan Maher, hidupnya jauh. Kalau dekat, pilih tiap hari ke tempat Cegaya. Cuma ya kalau kacau jauh ini, Cegaya cuma doa kepada
1: Iya, saling doa gitu, Bang Pini.
0: Ya kayak sehat, kami juga sehat ya.
1: Iya, karena kalau
0: sehat galau.
1: Iya, kalau kita sehat galau kan lemak aja gitu,
0: oh,
1: kan.
0: Biar makan dah berlauk masih lemak aja kan.
1: Masih makannya. Lemak itulah.
0: Iya, ini kalau udah sehat,
1: pokoknya enggak lemak kanan lemak. Enggak ati gaso. Lagu apa Mang Pen?
0: Minta lagu anu we. Bukan anu lagu Cikaya we.
1: Oh, Kanji Tuwo.
0: Nah, Kanji Tuwo ini spesial untuk Akbar dengan Putra Batin, Pak. Yo, dia tuwo-tuwo tuh Kanji Tuwo kalau.
1: Iya.
0: Ya, coba ya, Cikaya ya.
1: Yo.
0: Lelilah suruh nolak-nolak ke.
1: Payu.
0: Kalau nak masuk lah nali, aku nak turun.
1: Tadi
0: Dodong tadi kan?
1: Dodong.
0: Oh, dia sudah pindah nih, Cikaya pindah ke Pusri dia. Bukannya di Sungai Lais lagi.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan ya betah Dodong di Sungai Lais di Pusri. Dekat Cikaya di Pusri.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kapling dia di kapling.
0: Kalau ya kalau ada rezeki kan saling berbagi kayak itu ya.
1: Kapling dulu dia.
0: Itu baik cakanya salam untuk Mangal ya.
1: Yo.
0: Ya mudah-mudahan Mangal itu sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Ya, terima kasih waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Pen Langkan. Eh. Di belakang Mang Pen Langkan kita lanjut terima telepon selanjutnya ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bunda Berdenda.
1: Iya, Dedek Bode ya.
2: Dedek Bode. Iya, oh, kesian cerita tak masuk ya.
1: Sedihnya, Dedek. Kak
2: Gita, di acara Senjang masih ada.
1: Iya lah, lama juga tak dengar suara Cak Gita.
2: Ya, suaranya. Masih mertu Cak itu lah.
1: Masih makla itu lah ya.
2: Iya.
1: Iya, Payu, kalau mak itu Dedek Bode jatuh ini, lagu apa?
2: Lagunya Cukup Tak Bercukup ya. Kata ya.
1: Cuko dak becuko.
2: Iya.
1: Yang versi mana nih?
2: Yang versi Cegaya
1: itu lah. Oh, Cegaya itu ya. Cuko dak becuko. Oke. Okay. Kirim untuk siapa dedek-bodeknya?
2: Kita kirim untuk galo-galo bae. Kaget kirim-kirimannya.

0: Iya, kita beringat lagi nerimo 3 penelpon terakhir ya di 3516656. Siapun yang nak bergabung kembali, kita terima dulu. Aduh, siapakah gerangan? Oke. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Cik Kaya?
0: Alhamdulillah, aku baji-baji saja.
1: Seperti yang dulu.
0: Masih seperti yang dulu. Masih
1: sudah minum obat?
0: Masih godak.
1: Sudah minum.

0: belum saya.
1: Belum. Baru minum, baru ini baru negok kulitnya, Bay. Obatnya belum.
0: Nah, itulah yang kau ngomongin. Ya, jangan terbalik minum obat. Obatnya dibuang, kulitnya dimakan.
1: Itulah mangkoknya.
0: Kayaknya tak sembuh-sembuh.
1: Mentau.
0: Ini masih seperti yang dulu itu lah.
1: Masih seperti yang dulu, Robiatul.
0: Mau makan kulit, obat dibuang.
1: Mentau.
0: Masih tak berubah sih kayaknya.
1: Hah?
0: Iya, masih
1: kami bukan Pak COD dia, kami.
0: Makan kulitnya.
1: Kami bukan COD, kami sama Cak Robi. ODGJ.
0: Mentau cek ya.
1: Mentau. Kan setipe gitu. Sebelahan kamar kemarin kan. Waktu nginep di situ kan sebelahan kamar kan. Nadi Baang.
0: Itu cek aja kecil dan suara cek aja.
1: Iya, di Nadi Baang itu kan sebelahan rumah gitu.
0: Iya, belah.
1: Dikangkan uang makan ubat-ubat kita buang, kulit kita makan kan?
0: Iya.
1: Nah, mental.
0: Cek gaya lah ngajarin.
1: Nah, cek itu cuma sekedar nginget ke Robi makanlah ubat.
0: Robi.
1: Robi makanlah ubat. Nah, cak mana cek gaya makan ubatnya cak ini naik kau cek ini eh. Nah, yang isi kau buang. Ini kau makan. Ah. Baru kau teguk banyu. Kata kot kan? Itulah lamo kita, di sano.
0: Lamo juga,
1: iya.
0: Ya masih seperti yang dulu lah.
1: Masih seperti yang dulu. Baik, lagu apa kau biatul?
0: Lagu apa juga ya? Yang lemak dia dengar lah.
1: Apa?
0: Yang lemak dia dengar ni lagu ini banyak ya. Tua-tua keladi banyak ya.
1: Tua-tua keladi. Siapa itu?
0: Akbar.
1: Oh, Akbar. Iya. Dia itu kakek bokek.
0: Iya.
1: Kakek bokek alias siapa kemarin dia yang tak galak dan disebut tu?
0: Iya. Kata orang tadi kan ganji tua, ini tu tua kreatif pula
1: Iya. Ai, apa dia ni disebut dia tu yang dia tak galak tu kak? Oh, ini.
0: Ada dia galak.
1: Opa-opa korengan. Bukan koreaan, bukan dia opa-opa korengan dia.
0: Iya.
1: Kirim untuk siapa?
0: Kirim untuk ini banyak ya, untuk galau-galau lah. Yang dengar deh, yang dengar perempat. Yang tidak dengar, biarlah tak salah kirim.
1: Kalau tidak dengar, congean kupingnya berarti.
0: Iya. Ya cuma juga dikirim.
1: Iya, dengarnya tidak juga, congean itu berarti.
0: Yalah itu baik cek ya.
1: Ya, Pak Yu.
0: Semoga cepat sehatnya cek ya. Sehatnya besok kakak-kakak lagi ya.
1: Amin.
0: Iya, biar bisa pakai pempes lagi cek ya.
1: Kamu pakai pempes cek ya. Bagian lucunya baik. Kamu tuh yang siap-siap di rumah tuh kuyu-kuyu.
0: Siapa yang enggak pakai pempes cek ya?
1: Eli. Aman dia lagi. Dia tuh lagi nunggu ini, lagi nunggu busa dari ini, dari apa? Manghen. Iya. Busa biar enggak tembus, kembes be jadi lah.
0: Yang tebal berapa senti?
1: Cinggo dak cek ngato kan yo.
0: Ado 20 senti tebal.
1: Tebulat. Ayo.
0: Pasti dia masuk dah ni juga ya. Sudah siap pempesnya.
1: Gogik dia mau tak masuk.
0: Terima kasih kak Yo.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Lanjut ya. Saponian lagi yang nak ngabung di 3516656. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, dengan siapa nih?
2: Dengan Mbak Ida suka cinta lamata.
1: Mbak Ida?
2: Iya, Mbak Ida.
1: Oh, Mbak Ida suka tidak cinta. Mbak Ida suka cinta lamata.
2: Iya.
1: Mak mana kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Ai tukar nak masuk itu gaya.
1: Sanggo nak masuk.
2: Nak masuk kan suara di itu perempat yang sukarnya banyak pendengar, banyak penggemar.
1: Oh.
2: Untung alhamdulillah ada masuk ini.
1: Alhamdulillah rezekinya hari ini berarti sama Cik Gaya.
2: Ada bagian.
1: Ada bagian. Segala tu balik-balik ada bagian ke lu?
2: Iyalah.
1: Alah, kena muat ada bagian ya. Lagu apa kira-kira Mak Ida?
2: Janji ke bulan.
1: Janji ke bulan, boleh. Iya. Alah ketinggi, yang ajak janji ke bulan.
2: Iya, tinggi nih, anak ayah lah. Nak metik bintang atau itu ceritanya. Lapan,
1: mentau. Janji ke bulan, boleh. Kira-kira untuk siapa?
2: Untuk galau-galau, Mbak.
1: Galau-galau, Pak Yo.
2: Galau-galau, yang mana mendengar nih? Itu baik
1: ya, ya. Yo.
2: Terima kasih waktunya. Yuk mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Balen. Lanjut ye. Aduh, siapa lagi yang bergabung di gini? 3516656 ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum,
1: Cik Gaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati ini orang cantik yang ada
3: di Peru.
1: Peru. Ani. Ani.
3: Cik Gaya.
1: Sehat deh, Cik Ani.
3: Apa kabar?
1: Hah?
3: Apa kabar, Cik Gaya?
1: Cik Gaya? Alhamdulillah.
3: Dewean, Cik?
1: Dewean. Ani, lagu apa nak kendak tu?
3: Lagunya Modal Hawa.
1: Modal Hawa? Busuk.
3: Busuk je
1: Busuk, Modal Hawa.
3: Apalagi ni, habis makan jengkol petis.
1: Ngatau kenyok. Singgonya aroma terapi. Tak perlu lagi ni singgonya.
3: Cik Gaya pacar belum makan keripik.
1: Apa?
3: Pacak belum makan keripik.
1: Makan keripik? Makan keripik pacak cik kaya.
3: Pacak ya?
1: Ya, kecuali kalau cik kaya katik gigi. Kok tak acak lagi makan keripik?
3: Cik kaya gigi ya. Pasang pula gigi cik kaya
1: tu. Gigi sapi cik kaya pagi.
3: Tidak beneran cik
1: kaya. Ya pacak.
3: Pacak ya?
1: Iya.
3: Pacak.
1: apa tadi? Modal Hawa eh?
3: Kita sambung lagi
1: ke
3: Okay,
1: makasih ke. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Ani di Perum Modal Hawa. Ayolah kalau cek itu sudah 3 penelpon itu tadi penelpon terakhir kalau mak itu cek gaya nak pamit mundur dulu untuk acara kita Sumsel Berdendang. Benar ya? Sumsel Berdendang ya. Oke, kita ketemu lagi di acara kita Senjang Sekayu. Cik Gaya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dodolor dimana be berada malam Mika. Ketemu lagi kita di acara Senjang Sekayu. Lewat line telepon 0711351656 ganti-ganti yang nak bergabung di aturi baik di 351656. Aduh, siapa pun pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Senjang Sekayu.
0: Iya. Senjang Sekayu. Ini pasti dengan Cik Asmi. Iya, Piyo. Iya, Piyo.
2: How are you?
0: Hawa busuk.
2: Hawa
0: busuk.
2: Oh.
0: Hawa nago.
2: Mano hancur ikut ya?
0: Hah?
2: Mangal.
0: Mangal. Lagi betapo.
2: Betapo?
0: Oh,
2: masa ilmu dia.
0: Masa ilmu.
2: Ilmu depan pentega.
0: Mantau. Mak mana kabar?
2: Alhamdulillah cik baru balik dari masjid Yasin ni.
0: Banyak Yasin ni.
2: Yasinan di malam Jumat.
0: Oh iya, malam Jumat eh. Itu lo ininya apa munggahnya cik Yasin?
2: Tadi niku nuju adib itu nempun mangal tadi.
0: Oh, acara siapa? Acara apa? Niku nuju aja.
2: Nuju ma adib itu.
0: Siapa ninggal?
2: Kakaknya.
0: Oh, tak tahu cik.
2: Tidak tahu juga ya.
0: Tidak. Tidak tahu cik.
2: Mungkin orang cik ya tahu.
0: Tidak tahu cik.
2: Dia nitip ke mana sama aku, Kak, ya undang Cik Gaya sama Mang Al. Aku telepon Cik Gaya bagi siang tadi, tak memanggil, Mang Al memanggil. Kalau sore aku telepon lagi apa kecil, Mang Al. Jangan Mang Al.
0: Belum minta maaf lah, belum baca ke sana.
2: Jadi mana tahu, tapi itulah tahu Cik Gaya siaran di, siaran Cik Gaya malam ini. Iya, Kak, ya. Jadi penting undang lah, ya. Penting niat kita lah undang.
0: Iya. Yalah.
2: Paling tak walaupun Cik Gaya tak datang, Cik Gaya bisa doa kan.
0: Semoga husnul khotimah ya.
2: Yang penting kan doanya
0: kan. Iya. Ayo, diaturi lagu apa ke malam hari ni? Lagu Sekayu. Pucuk Pau. Boleh, Pucuk Pau eh.
2: Iya, malam-malam nak Pucuk Pau.
0: Iya, Pucuk Ganjang malam ni.
2: Ngirim-ngirim. Kalau mak minta kirim sama Cik Gaya, baru kita ngirim.
0: Nah,
2: kita bisa kirim sama Cik Gaya.
0: Nah. Apa? Kapan kita ketemu lagi? Kapan? Kaget lah ya, Cik Gaya lah sudah lah benar-benar sehat. Iya.
2: Karena Cik Gaya kerugi lah, kapan Cik Gaya kerugian?
0: Tak katik Cik Gaya. Katik.
2: Aku kalau ada, kalau Nadia pengen duit sama aku, aja biarlah aku ke perempat lagi.
0: Mana kegalak Nadia?
2: Udah lama cik, dia tu ngidam ni, anda pengen duit sama aku lagu dangdut.
0: Siapa?
2: Nanyo.
0: Mana tahu. Okay, untuk siapa lagi?
2: Iya, memang lama-lama biarlah, setengah jam jatuh gitu.
0: Atik ku pidem ke?
2: Hah?
0: Ku pidem ke?
2: Kan Cik Gaya kan rindu sama aku.
0: Dah katik-katik, satu.
2: Kemarin aku
0: dua.
2: Pengen masuk, tak usah masuk.
0: Tiga.
2: Belum, ngirim apa belum. Oh, kejam nih anjir.
0: Iya. Nak sengaja.
2: Mahal belum ada, mahal, luar mahal. Kita ngobrol mahal, nak sengaja jadi lah mahal.
0: Nak sengaja jam ku pidem ke?
2: Hah?
0: Ku pidem ke, ketawa Cik Asmi.
2: Aku lulus oleh mahal, mahal, mahal, aku dulu.
0: Tahu Cik Asmi.
2: Huh?
0: Kata Cik Asmi, Pak, maklumilah Cik Gaya.
2: Ya, maklumilah Cik Gaya.
0: Iya.
2: Itulah Cik Gaya.
0: Itulah yang sangat.
2: Kalau tak itu bukan Cik Gaya.
0: Iya, itulah sangat terganggu tadi. Hah?
2: Huh?
0: Hah?

0: Eh, mudah Cik Asmi. Tidak jabo.
1: Cegahnya kan setahun, berarti dia sebulan ya, seminggu ya.
0: Tidak apa-apa Cik Asmi, suruh tidak jabo Cik Asmi. Mudah, hidupnya mudah, tak sepening-pening. Tidak tegas. Tidak tidak kamar mak.
1: Ada ponaan kamar mak.
0: Nah, sudah sama ponaan, sana tidak lah.
1: Ingin mak kalau dengar suara Cegahnya langsung dia walaupun lagi nguling kamar keluar ya.
0: Iya, sudah tenang mak sekarang lah.
1: Tidak sakit. Ngepennya anda sama Cik Gaya.
0: Tidak sakit lagi mak sekarang sudah. Alhamdulillah.
1: Pengen lah waktu itu ngajak dia 24. Cuman posisi AC itu dinginnya anda tidak tahan nak dingin.
0: Oh, tinggal pidem ke?
1: Tinggal dia mendengar suara Cik Gaya berkelakar ketahuan-ketahuannya anda.
0: Alhamdulillah.
1: Lepasnya yang ketahuan. Boleh lah ilmu Cik Gaya ini.
0: Alhamdulillah, nah, berarti kehadiran Cik Gaya itu macam ini.
1: Aku nyuruh turun, Cik. Biarlah, Cik tidak tahu aja ya.
0: Apa artinya, apa, ibu kata kehadiran Cik Gaya itu macam ngibu. Alhamdulillah.
1: Tak ada bahalo, Cik.
0: Iya, besar.
1: Iya.
0: Sudah, eh?
1: Agak nguna-nguna, kan?
0: Iya. Sudah, eh?
1: Membahagia.
0: Iya. Kita terima lagi telepon selanjutnya.
1: Lah, belum kirim, Cik.
0: Nah, kirim lah.
1: Oh.
0: Panjang-panjang lebar.
1: Nah, kan Nadia, kalau nelpon Nadia. Ya, Nan, agak turun 15 menit lagi, Nan.
0: Sudah, pidem ke, eh? Satu.
1: Ya, kirim untuk Nadia, ya, tunggu lah, Nan, ya. Agak turun.
0: Dua.
1: Ya, untuk kita, tunggulah 10 menit lagi aku turun.
0: Tiga.
1: Ya, sabar,
0: Nadia. Sampai lima, ya. ini inilah tiga, ini.
1: Baru cerita, apa itu?
0: Cepat. Sudah tiga ini.
1: Tak bisa aku nak nurut tiga ya Nadia.
0: Cepat. Tiga sudah. Sudah tiga. Tiga setengah.
1: Nah, siapa nak ngirim cepat?
2: Aku nak ngirim, Cik.
0: Hajilah.
2: Untuk Cik Nat, adik masuklah. Untuk Mang Indra Widodo. Untuk Mang Iwan. Untuk Mang Adi Sukarami.
0: Yo.
2: Untuk Pak Ujan, untuk Cik Akbar, untuk Bang Putera Banten, untuknya Cik Ita, untuk Galau-galau, Cik.
0: Galau-galau, Pak Yo.
2: Cik Nak, masuklah Cik Nak, siap-siap lah. Assalamualaikum, Cik Daya.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih balen untuk Cik Asmi dan juga Cik Aspin. Terima lagi, halo, assalamualaikum. Senjang sekayu.
3: Senjang sekayu, assalamualaikum Cik Gaya.
0: Wong langkan lagi masuk nih.
3: Namek kabarnya.
0: Namek kabar, alhamdulillah. Namek kabar juga untuk Mang Pen.
3: Ku sehat gale.
0: Oh, sehat gale ya, alhamdulillah. Iya.
3: Kalau Mang Al, jamane sehat gale juga.
0: Sehat gale sih kak.
3: Oh, sisi yang kabarnya kena sisi siaran pelajar unik miskol.
0: Ah.
3: Asmi dengan Aspin dengan ay lah anunian. Bohong-bohongan selama. Dia nak tang lama ku bae di perempat tu.
0: Iya nak dipidam kan melamu.
3: tapi dia tu kelakarnya tu Ion ya nak kita Aspin.
0: Aspin dipercaya nu ke Tuhan.
3: Pakai manggil Nadia tadi. Ya Nadia tak masuk.
0: Tidak, dia ngongkon ini katanya Nadia nak pengen duet dengan dia. Aha.
3: Apun Nadia tu duet dengan dia.
0: Ujinya nak.
3: Ya kalau Nadia masuk kita tanya Nadia nak tidak duet dengan
0: nak ujinya nak muntah ujinya.
3: Iya. Aku ganteng ni, kita galak nak duet dengan Nadia.
0: Nah.
3: Iya. Jadi mikir kira umur kan dipikir. Iya, kalau aku nak duit, aku duit dengan rumah, Bang.
0: Iya, dengan ayu kita.
3: Iya, dengan ayu mau aku.

0: Eli masuk ke di kandeng bae malamat bae Eli ngomong ngaji gaya.
1: Ya, Li dengar dak Li kali.
0: Iya. Jangan apa kita puasa nanti cegaya tadi. Ya, walaupun bergerakan, bergerakan yang ada kadang baik, tak boleh nak kuat. Ya. Ya, tapi aku tu kuat juga rasanya. Ya.
1: Nah?
0: Aku tu kuat juga rasanya.
1: Caknya?
0: Ya, kalau tak kuat, kalau tak kuat, apa bunyi dia?
1: Iya, benar.
0: Iya, iya. Eh, dah langsung ke lagu baik ada kaya.
1: Lagu apa?
0: Kalau lagu pantun sekayu ada tak?
1: Pantun sekayu ni cik kaya dari kemarin yang lagi tak nemu.
0: Tidak, tidak katik.
1: Katik.
0: Kalau dia dari pantun sekayu itu lagu apa lah agak ngebit?
1: Pantun sekayu gitu.
0: Ya.
1: Yang ya, agak.
0: Pilih kebaik yang agak ngebit dikit.
1: Yang agak ngebit. Ada ya. Mantan kule itu nah.
0: Mantan kule bagus.
1: Sekayu ya. Ngebit itu.
0: Ya, ya, ya. Ya, kirim-kirim dikit ya. Ada
1: kaya ya. Jatuh lagi.
0: Ada uang dua laki bini tadi ya, Asmi Aspin. Tapi dia tak ada mampir ke tempat aku tadi.
1: Mang Al ngomong lah, Mang Al.
0: Mang Al, mana Mang Al? Halo, assalamualaikum Mang Al.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Atau keliat dia.
0: Iya. Wih, suara Mang Al itu bukan main, luar biasa. Ya, yang muda lah lagi.
1: Bukan lagi luar biasa, biasa di luar.
0: Biasa di luar.
2: Suara kami ini masih balai, Mang.
0: Iya. Kalau biasa di luar, berarti dikeluar kalau ada.
1: Tidak jabo, buktinya.
0: Itulah mahal. Kalau dengan gaya tua, tak sabarnya.
2: Oh, mentau.
0: Kalau tidak sabar, udah. Rengko gitu, kalau ada gaya.
1: Tidak jabo, nih. Tidak
0: jabo, nih.
2: Iya.
0: Kalau di gaya itu, tidak pernah di ngomong bohong-bohongan.
2: Iya. Kemarin bangga lagi di jabo, Mang. Di jalan.
0: Serius, di gaya itu. Wanya serius.
2: Iya.
0: Ya kapan duduk di jabon kan tu di jabonnya di
2: pintunya. Iya.
0: Tidak. Kalau dinyuknya pantal selimut dia masih mendengar.
2: Masih mendengar.
0: Jadi tidak tu tak dinyuk apa.
1: Tak. Tidak jabon.
2: Mulai tinggal dulu sebelum masuk.
0: Kalau sudah nyamuk banyak dinyuk dulu. Iya. Tapi ada gaya tuhnya. Dia ngomong baik dia tu. Tapi
1: kalau dia dingin, cik gaya lah sudah suruh ningkik pucuk kompor.
0: Itu ya.
1: Yo.
0: Ya, berarti lah sudah hidup ke kompornya.
1: Dah.
0: Ya, sudah. Aku nak kirim dikit, Pak, ya. Inilah mulai cerita celetut-celetut ini. Dorong-dorongan. Ya, ada Nadia juga. Suka bangun, ada Pipit di Tabet. Barangkan mamannya. Ada Dorong Sungai Lais, ya. Ada juga tadi Asmi Aspin, Eliana Beranak, Sisi juga yang di sekolah tadi. Ada Robi juga. Ada Adik Pitung, lagi Ibu Dulka sekarang ini, Pak, ya. Mudah-mudahan, baik diberi kesabaran, Adik Pitung. Mudah-mudahan ya keluarganya jadi husnul khotimah ya. Jadi terima di sisi Allah tentunya ya. Ya kedua yang itu ada Robi juga, ada Anggi sama Ciela sama Buda Alita. Buda Alita ya.
1: Ya.
0: Buda Alita tuh anaknya kabar-kabarnya informasinya kan masuk rumah sakit juga anak gadisnya.
1: Ya
0: mudah-mudahan ya diberi kesehatan Buda Alita anaknya cepat-cepat balik ke rumah kumpul lagi bareng dengan keluarga ya.
2: Amin.
0: Ya mudah-mudahan baik kita doakan yang terbaik buat Buda Alita ya. Yang sabar tentunya. Dato ada lagi ya, anu Mangadi Sukarami, Mangadi Rentawala juga ada Iwal Jenny kata tadi. Oh itu lagi buka yoga ya kaki sekarang ini. Banyak pesanan
2: Mang Iwan. Oh iya Mang Iwan.
0: Iya. Karena nak dekat lebaran ini awal Mang Iwan. Sampai subuh tak tidur dia.
2: Bukan subuh Mang, habis zuhur.
0: Iya, Ibu Yeni itu kaget kalau buat tu kopi tu kata kental untuk Iwan.
2: Iya, berpahit.
0: Iya, biar melek terus. Ada Rizwan, Pak Darmawan, ada juga Mang Bus, Bik Bus, ada Wapit juga lagi. Iya, bini, jago bini juga sakit juga. Mudah-mudahan cepat sehat Wapitnya bininya. Ada juga Mang Ayus Jalur 17. Ada juga Endra Kartini Tajam. Bosan tu. Oh, apalagi nak lebaran banyak uang pesan kursi dengan dia. Iya, pesan sofa ya. Ya Bang Nati Jakaraja, Bang Helmi juga, ada Bang Tosa, ada BMI, ada anu cu, pian di Talang Balai.
2: Talang Balai.
0: Ada Mang Yasir, ada Mang Hendra Kayangan juga di sana, di Tanggubuntung, Darul Bawati di Pemulut, ay galau-galau bae. Ya kalau udah mau Akbar Petra Banten tak perlu ada senggol, ya sudah ada senggol terus. Ada Bunda Eda Arifin juga,
1: itu bae
0: galau-galau.
1: Ya.
2: Oke.
1: Itu aja.
0: Ya itu aja.
1: Ya.
0: Dibungkus bae galau-galaunya.
1: Iya kita go ahead kan.
0: Ya, kalau dibungkus. Nyalain kakek. Yang lain pulau Nadia apa suruh kaki nyambungnya.
1: Yo.
0: Ya. Ini Pak Nadia kaki salam ya buat nyalain aja minta senggol ke saya minta ya minta habis sih kalau itu baik buat saya Mang Alang ya selalu tentu jaga tetap jaga kesehatan.
2: Amin.
0: Terima kasih buat you. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Aduh siapa di belakang Mang Pen. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa?
2: Halo.

0: kak ni, koyong ini, koyong.
1: Koyong apa? Koyong koyu.
2: Koyong apa?
0: Iya.
1: Ngape yong suara ngatu putus-putus?
0: Suara ku putus-putus, tak kan?
1: Daripada nyawonga yang putus-putus. Yong. Ayong.
0: Ah, ngape?
2: Ubah posisi, Mam.
1: Suara ngak.
0: HP-nya.
2: Oh, HP-nya. Terpencil di HP yang gini, eh.
0: Iya.
1: Terpencil di HP yang jad.
2: Aida.
1: Mama nih kabar ngayung.
2: Nah, ini terpencil di HP yang ngadat ini.
0: Ngadat, kak.
2: Oh.
1: Apa?
0: Halo.
2: Putus-putus, Mam.
1: Putus-putus.
0: Wah, Mak Mane.
2: Kenceng kekagetnya, Mam. Kenceng kekagetnya tuh. Kibet lagi kagetnya.
0: Tapi kan ini mentumbang kayu. Jadi, banyak semut dalamnya.
1: Nggak boleh ngape sampai tumban.
0: Aku kendal, tak pernah masuk.
1: Aw, tapi malam ika awak ini apa nggak masuk?
0: Alhamdulillah masuk. Balik dari masjid saja sebenarnya itu.
2: Subhanallah. Oh ya. Yasinan tadi tu.
0: Tidak bang, Yasin ini dah aku baca tak Yasin ku awak sih bay dia.
2: Dia awak sih bay.
0: Iya. Yasin itu tu lah bu, jadi Yasin buku tu yang kubaca ni.
2: Iya benar. Iya. Kalau Yasin dibaca, kalau wongnya di Rukiah ke weh?
0: Wongnya mah?
2: Iya di Rukiah.
0: Rukiah, ada tu ini ya bu. Mandi ke banyu tajin tu.
2: Iya banyu tajin.
0: Dia muda lagi dia tu kan?
2: Iya benar boleh. Jadi inkarnasi lagi ya?
1: Ya inkarnasi ya.
0: Kalau nasi itu keras masih. Oh. Giginya habis sudah itu.
1: Kagak inkarnasi ya?
0: Iya inkarnasi ya.
2: Ay,
0: itu,
2: yung,
1: Alhamdulillah.
0: Itu ase-ase ngomong jangan nak bau jige kan.
2: Agak
0: rambut gale. Pokoknya semoga sehat ini teh.
2: Iya.
0: Uji bang Irwan tuh jago mangal.
2: Itu pertanyaan itu tuh suatu pertanyaan yang konyol itu tuh.
0: Benar mang itu ya. Kalau dia tidak benar kan? Mana? Kalau kode kan?
1: Itu kode.
2: Itu kode.
0: Kode kode.
1: Aku nggak nak lagu apa?
2: Aku lagu Ska Yuyung.
0: Aku nak ini ya po.
2: Serahkan sekate,
0: ya,
2: Pak.
1: Serahkan sekate.
0: Kapan jadi kita serahkan serahkan sekate itu awak? Aku kira itu kan?
2: Itu tuh hampir sama yang dengan ini. Apa katanya itu boleh kateku? Ya.
0: Itu bajet.
1: Serahkan sekate.
0: Nah ini berdengung-dengung dia mang. Ini speaker kalau dah speaker tadi hilang suaranya.
2: Besok
0: botok lagi ya.
2: Apa terpuji HP yang ini ngadat
1: itu
2: ini?
1: Itu tandanya nggak banyak duse.
0: Makanya aku malam ika nak dari jam 10 sampai jam 4 subuh tu nak. Ini kan.
1: Salat tobat ngatu. Betape.
0: Aku kalau tiap malam betap terpuji sejade.
1: Betul sejade.
2: Sejade
0: kan?
2: Sejade? Sejade mana? Mang sejade. Tidak, yang banyak ngomong.
0: Aku buatkan ngomong kayu. Jadi kayak
2: gale. Jadi kalau telkung, telkeng. Iya, Mang. Jadi kalau telkung, telkeng.
0: Iya. Mang Al, Mang El. Gaya, bagus ya gaya.
1: Bagus ya gaya, dia karte gue.
2: Nah, kalau Widodo, apa dia Widodo?
1: Widede. Adeknya atau dede?
0: Ada yang lebih jat lagi.
1: Apa? Hah?
0: Aspen.
2: Aspen.
1: Aspen.
2: Oh iya.
0: Kalau Nadie, masih
1: Nadie.
0: Enak dengarnya. Nadie. Bude.
2: Kalau kalau wape cocok ya.
0: Ya, tak payah lagi.
2: Ah, iya. Kalau kalau Aldo mang.
0: Apa mang?
2: Kalau Aldo?
1: Alde.
2: Alde. Ih, nama udaranya jin tadi tu.
0: Tapi kalau mang Al bagus, mang L bagus
2: yeah, juga. Ya, bagus juga.
0: Widede
2: nih
1: kalau ini Akbar
2: Akbar
1: ngapu kamu eh kalau ini
0: Rabe
2: iyo eh masuk ke kalau masuk acara ini ubah deh namanya
1: Rizwan jadi Rizwan Rizwan jadi Rizwan.
0: Rizwan. Mang Bes.
1: Mang Bes. Bukan Mang Bus. Galo singanya.
2: Kalau kalau ini kalau Doni.
1: Doni.
0: Ada Mang Jije.
2: Mang Jije. Ya Mang Iman.
1: Mang Jije jadinya.
0: Ada
1: Mang
0: kita lagi dalam ya.
2: Siapa lagi?
0: Sise jadi.
1: Sise jadi Sise. Jadi Dah. Ah, kena kamu nih.
2: Kalau Adi.
1: Ade.
2: Bagus juga masih.
0: Bagus Ade.
1: Yang
0: bagus ini Cek Gaye sama Nadie
1: sebenarnya. Iya. Yang Tawi.
0: Apa nak ubah be?
1: Hendra Widede.
2: Hendre.
0: Dalam mak dengannya.
1: Tidak, kalau Hendre masih bagus. Widedenya itu yang tak lemak itu. Hendra, Hendra Widede. Baik, kirim lantai siapa lagi?
0: Aku kita kirim ya, ada Mangpen Lengkendelem
2: sih. Bagus juga ya, Mangpen Lengkendelem.
0: Mangpen sama yang rumahnya ya.
1: Mangpen sekali lagi?
0: Mangpen Keseng Lewen.
2: Mangwan gaseng apa gaseng lewet
1: gaseng lewet lewet gaseng lewet lawet ini laut kan lawet
2: kalau kalau cita
1: ite
2: singles
0: alih sare
1: nyebut ini cita senge aja
0: Ade Nadia, kira-kira
1: ngetete ya. Ah ya, saat ini yang lusak, ini bahasa uang gak saatnya.
0: Lagi ya, kita ada Ribe, Rene Kese ada juga Rizwan, Beker Memang
1: Bes, Bang cukup yang tahu be ya, kalau uang ini habis makan ini belum, Mbak habis makan apa kulit obat. Yang nelpon ini.
0: Makan kerak nasi minyak dah.
2: Weh lemak mang kerak nasi minyak tu mang.
0: Jarang nemu lagi.
2: Iya, di situ kalah bumbunya.
0: Aku dulu masa kecil mang kutunggunya nemu empat habis itu kan.
1: Tapi Hendra Widodo ni jadi cak ini kebanyakan minum tajin dulu caknya.
2: Iya tajin.
1: Iya.
0: Tidak masak ni mang. Nah, kita
2: kirim
0: lagi ya.
2: Ah. Sisa
0: ya, sisa di
2: PJ. Sisa di PJ, ya benar.
0: Ada, oh ada Bung Sewel, Bung Sewel.
1: Sewel lai.
2: Ay, emang gak lemak Bung Sewel, emang.
0: Ada siapa lagi ya?
2: Oh.
0: Ada setiga ule. Bang Iwan satu ule. Emang Rizman, Rizman ya.
2: Di mana?
0: Pelengah sarung tegar ni punya. Ado ini Adi sekarang ni, ado Aspin sama Asminyo eh. Tapi mak Aspen, Aspen, Aspen sama CSM SME ni.
2: Kalau menguju, cak mana menguju?
1: Menguju. Nah, cuman uju.
2: Uju ke Ben Bunge.
0: Bunge, Bunge. Ada siapa lagi? Meng nepe aja gereje
2: ada. Ya.
0: Meng nepe cepet.
2: Bang Helme.
0: Bang Helme he. Helme he. Siapa lagi ada? Bang Jusalnya eh.
2: Mang Tozei.
0: Sol lagi sel
2: eh. Mang Tozei.
0: Zei ya Mang Tozei juga.
2: Oh.
0: Ada lagi ke. Ani ye.
2: Encik ya. Ani.
0: Baik-baik juga ya.
2: Oh.
0: Jenel ye.
2: Oh.
0: Jenel ada mang arepin ke?
1: Balik ni jangan lupa gosok lidah tu gilat tu. Apa belit?
0: Apa ni? Kalau di kaki lidah. Ini kan kalian juga ya, tangga banteng ya.
1: Tangga banteng.
2: Wes bang.
0: Lagi ya. Hujan juga ya, hujan.
2: Oh.
0: Pokoknya segar galah cak.
2: Galah galah. Oh.
0: Dah baca dah pulen.
2: Iya. Uang rumah mamang jadi siapa namanya mang?
0: Siapa?
2: Uang rumah mamang siapa namanya jadi?
0: Ingat mang.
2: Uang rumah mamang tu. Kereta ini.
0: Dia salah aku mang. Pokoknya untuk galah-galah.
2: Oh.
0: Capanya selamat malam, selamat berdendang ria.
2: Okay.
0: Dengar kedendangan di perempat ini. Buat ini kopi.
1: Gaye.
0: Gaye. Kopi gaye sama
1: Mang L. Koyong L.
2: Oh.
0: Koyong L.
2: Koyong L.
0: Semoga sehat selele. Sehat selalu.
2: Amin.
0: Murah rezeki ya di kapal ke dalam
1: biannya. Amin. Amin.
0: Penyakitnya segera sembuh ya, sembuh total ya.
1: Amin. Ya Allah.
0: Malinar berkah ya.
2: Amin.
0: Itu deh Cik Gaya Mang Ale.
2: Au.
0: Terima kasih ya.
2: Au.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih untuk Koyong Widodo di Talang Jambi. Semoga sukses selalu ya.
1: Sikap lagi ya. 4 penelpon eh. Lagi baru sisanya 33 ya. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ini Cik Ite.
2: Cik Ite Singeles.
1: Bukan, Kupi Ite.
2: Oh, Kupi.
3: Ite.
2: Kupi Ite.
1: Pokoknya rusak namu wong digasak oleh Hendra Widede tadi.
3: Dede.
1: Gasak oleh
3: Hendra. Aja tuh pengen
2: tengok dengar. Kendak pun dia ngomong. Hendra Widede, kita singeles.
1: Iya, yes, kena dia ni kan memang. Bukan nak dia nak metu di mulut ni, betul ke nyawa lah dia.
3: Mandek mak itu dek ketawa.
1: Benar.
2: Apa khabar, Pek?
3: Alhamdulillah sehat,
2: Pek. Sehat.
3: Koyong-koyong.
2: Sudah makan?
3: Belum makan.
2: Sudah, kalau belum tahan kebe dulu ya.
3: Nak ulang lagi. Sehat ya.
1: Insyaallah.
3: Alhamdulillah.
1: Mm-mm.
3: Yang pastinya semakin membaik.
1: Insyaallah. Doanya baik.
3: Iya, kita sama-sama berdoa.
2: Lah baca main bola, Cik Gaya.
1: Sehat sehat jiwa dan raga.
2: Iya, main bola lama lagi dengan Mang Al.
1: Main tungkupan kan berdua.
2: Iya.
3: Kata ini kalau di komen
2: tuh
3: sipak-sipak di tengah
2: lapang. Iya. Hebat lagi. P, kemarin main egrang kami, Cek. P. Main egrang.
3: Oh, gemang.
1: Iya, main egrang. Tapi itulah tadi, makin stagen kayak. Mangko dak koyak.
2: Main egrang.
3: Aja lah main
2: cingkling. Iya main cingkling. Main ini bukan empat cadang kemarin tuh.
1: Ingat anen tuanya Mang Ali.
3: Main
2: yeye
3: aja.
2: Main yeye. Tidak katik dia. Di pinggang, di kelek, di kepala Ida ini.
1: Langsung nyonjong.
2: Langsung nyonjong.
1: Tak main kilan nyonjong langsung.
2: Main nyonjong langsung.
3: Kilan sedempo kan?
1: Iyo. Tak main kami kilan dempo langsung nyonjong.
2: Oh itu ini lincah. Hendra Widodo ini lincah mana iya iya.
1: Oh ketik nian singgah.
2: Lentik-lentik nian dia.
1: Pas dia nak melompat itu kakinya di ininya dulu diaturnya nian cak mana gaya tangannya kan harus melompat tu kan.
2: Cak tari balat itu nah.
1: Harus sesuai pecah ini tadi tangga ini tangannya letik lah singgahnya.
2: Letik kalau binong.
1: Iyo. Menculat di lantai ini apa di yang donjongan apa tuh yeye tadi.
2: Pas campak ngomong dia. Be. Aduh.
1: Langsung dia aduh duh duh duh duh duh duh duh duh dinya. Heeh.
3: Eh dah. Boyong al ni. Ha. Lama tak dengar suaranya.
1: Oh. Ayo.
3: Aku monitor tapi tak pasal masuk.
1: Selalu monitor, okey?
2: Selalu monitor.
3: Tak bagian.
1: Tahu monitor ketua. Anak muda nak lapor ketua. Payu, Kopek Ita nak dengar lagu apa?
3: Lagu apa lah? Itu Koyong
2: Al. Oh, lagu ini Abangku Jauh.
3: Koyongku Jauh.
2: Oh, Koyongku Jauh.
1: Koyongku Jauh.
3: Ini Senjang.
2: Oh, iya, Senjang eh.
3: Koyong.
2: Kami lah lama dah dengan suara abang tu masuk online ni.
3: Abang tu sakit.
2: Oh, ya Allah, cepat sehat eh.
3: Cepat sehat lah.
2: Amin.
1: Ada apa Koyong Jauh?
2: Ada.
3: Ada.
2: Dia tu kalau dengar suara Kopek Ita sehat lah itu dia tu.
3: Ayo. Sehat ya,
2: iya.
1: Oh, ada Koyong Jauh eh.
2: Apalagi Kopek Ita masak ini, masak pindang.
1: Oh, abang tu dak do ini kalau wong Medan tu.
2: Apa dia?
1: Bukan ini bukan pindang dia tu. Dia dai iwak juga.
2: Oh, ini.
1: Tapi masak arsik namanya.
2: Oh.
1: Makanan khas Medanian itu.
2: Wah, pacak. Pacak Kopek Ita masaknya.
1: Iya, kalau kita Palembang kan kalau kalau Palembang, Kumring kan di Pindang kan. Nah, kalau di Medan itu arsik namo ininya enggak salah.
3: Berarti apa?
1: Arsik. Arsik namanya, ikan arsik maksudnya. Arsik ikan arsik.
2: Awas jangan.
1: Arsik.
2: Kalau kalau Pindang itu Pik jangan didengar oleh ini Widodo tadi.
1: Masa arsik itu kalau tidak salah makai santan kalau tidak salah. Ikan makai santan arsik.
2: Bukan pindang gak dia mengenya pindeng.
1: Itulah dia tuh kakek jadinya sedeng. kalau jalan lehernya tengleng. Kalau dia jalan nombor-nombor oleng.
3: Teler.
1: Payu dia
3: tidak boleh ketawa ini kan gek.
1: Iya gek kok ya.
2: Kalau Kopek gaya kalau dia ketawa cuma dari dado ke ini bag dia ke
1: bocu.
2: Ini tahan.
1: Ditahan.
3: Lokaknya ketawa.
2: Eh pacak itu pacak di stagen ini.
1: Di stagen ini.
3: Oh iya, ada penghalangnya.
2: Iya, ada penghalang, ada batasnya dia tuh.
1: Kang no beda Cak Ita, Kang no sejak dari apa operasi itu pecah ini apa ada yang long di dalam. Jadi pecah gak ada geluduk
2: dengan ngomong sama. Galing.
1: Ada yang galing, tidak ada apa, tidak ada mantep posisinya.
2: Iya. Ibarat kan, kalau gue mengkontrak anda kosong sebelah. Sebelah.
1: Kan ada yang diambil, ada yang dibuang kan. Jadi ibarat posisi yang diambil dibuang tadi kan kosong. Jadi pas ketika ini pecah apa enggak ada ini, enggak ada apa kita ini enggak stabil.
2: Yang jelas Kopek ngurangi timbangan. Ngurangi
1: timbangan. Timbangan yang dibuang dengan bagang tuh kan.
3: Itu kan baru-baru kayak lama-lama kan.
1: Iya.
3: Pulih kembali.
1: Karena kan belum gekat-gekat galau kan.
3: Iya.
1: Payung.
3: Pasti kita berdoa sehat walafiat.
1: Amin.
2: Kalau kita iya, mentabu tuh nyaring suaranya. Tanggung-tanggung.
1: Benar, menditabu bunyinya nyaring. Kelantang kluntung, kelantang kluntung.
3: Itu mang itu koyong.
2: Tidak, kalau mereng sekarang nih. Pak pak pak pak pak.
3: Jalan jahil.
2: Iya, kan gendang.
1: Iya.
3: Jadi ini permainan.
2: Hah?
1: Iya, seriusan cerita, benar. Yang dia omong ke Mang Al tu benar. Iya, maksudnya tu galing macam tak tak doa pun tak ada stabil. Memang kenyataan itu yang cek gaya rasa ke makanya ke doktor Tonci Ito kan. Ngapo dok tak do sudah habis lagi operasi ni. Kok rasa ada yang apa eh? Cek tenang maksud cek gaya tu tak do sempurna cak dulu kan. Heeh, pecah pecah adon lah ibak ke bu. Heeh. Ada isi rumah, ada isi susu rumah tu di
2: jadi, jadi kami tulis pe, kali kami tulis ada ruang disewakan.
1: Nah itu yang dia operasi kan dibuang. Jadi kan kosong tempat tuh deh. Wajar lah cak itu jinyo.
3: Iya, sebelah kiri saya.
1: Tidak dua-duanya.
3: Dua-duanya.
1: Yo, diangkat galau.
3: Ya seimbang, Mbak.
2: Iya, seimbang.
1: Yo.
2: Jatuh kami ngangkatnya kayak.
1: Ayo dikirim untuk siapa nih? Kopi Ita.
3: Kirimnya untuk yang Widodo, Widede tadi.
1: Iya, Widede. Awas gak salah. Widede itu adeknya Ngengkeng Soeng. Iya. Dia Widede kan, adeknya Ngengkeng Soeng dia.
3: Widede.
1: Itu Dede adeknya.
3: Ini apa? Cek Nadianya, kopi.
2: Kopi
3: Nadia, kopi Ani, kopi Rara, kopi Tisi, kopi Pipit, Elinya juga, kopi Masitonya juga. Rara mau kopi Masito tidak masuk. Dia kabarnya.
2: Soal sehat. Sehat ya.
3: Untuk Koyungnya, Koyung ini apa Akbar?
1: Ah, iya lama juga itu lanang sih kok tidak masuk.
3: Untuk Koyung Robi, Koyung Pojan, Koyung Irin, Koyung ini apa Sarul?
1: Sarul. Nah iyo kemana juga sih kok itu? Wak Yeng.
3: Kalau umroh dia.
2: Dada umroh dia haji langsung.
1: Oh iya pugoda dia.
2: Dia musim haji.
1: Iya pugoda dia langsung.
2: Ah bukan pugoda, penggoda dia.
3: Doa aku
1: baik,
3: cek
1: itu koyong amin. Kami itu selalu doa ke.
2: Bukan lagi doa ke lah, kami ngomongin dia berangkat haji.
3: Cek balik, mak unta dia.
2: Hah?
3: Mak unta dia balik.
2: Mak gigi unta ya,
1: mak. Iya, memang balik naik unta dia memang. Dari sana, bayang gelap. Ke Plembang, naik unta. Nggak tahu berapa lama perjalanan dia.
3: Dilanjut dulu. Kirimnya untuk ini apa? Koyung Asan
2: Yang kita nama sama
3: kupiknya Dan sehat untuk ini, Koyung Asnu.
1: Oh iya, apa kabar Koyung Asnu? Ada utak tak? Katik, ada daging.
3: Juga Koyung Harun Koyung ini apa Suarso Kalau mau tak masuk
2: Ini Pek, Gopek Ngatia, Ngatia.
3: Itu gala-galanya baik Koyung.
2: Pek,
3: tanpa terkecuali.
2: Oke,
3: dari A sampai Z, dari Z sampai A, bolak-balik
2: Koyung kita?
3: Oh iya, spesial untuk Koyung Abang.
2: Mudah-mudahan
3: sehat walafiat.
2: Koyung Abang, Koyung tuh kakak, Koyung. Abang tuh kakak, jadi kakak-kakak. Koyung jawab tuh, apa Koyung tersayang, main itu Koyung Abang.
1: Koyung Abang.
3: Kita ini kan senjang, jadi dipanggil
1: ke
3: Koyung,
1: Abang. Iya, Wangnonya Abang tuh.
2: PKT nggak, itu PKT ku, Pik.
3: Ya, jangan hilang ke ciri khasnya tuh Abang. Biar mudah ngingat nih kan.
2: Iya, iya.
3: Jadi kita nih acara senjang dipanggil Koyung.
2: Jadi
3: kalinya doa yang terbaik.
2: Sehat.
3: Gitu bayang, Pek. Baliknya hati-hati yung jangan ngebungin aku yung.
2: Nggak hati-hati di rumah tuh, Pek.
3: Ya.
2: Pintu dikunci, Pek. Kagak ada biawak.
1: Kita putar dulu lagunya. Ada Pucuk Pau, mantan bertemu mantan kule, serasan sekate dengan Koyung Kujauh.

0: Belakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz.
1: Es batu hilang.
2: Barang ini taruh di mana, Cek?
3: Pucuk kapal susun yang bagus, ya?
2: Nah, jamano dengan tiga balok es batu nih. Dah muat lagi tempatnya.
3: Cek ini, Bek.
2: Ya.
3: Cuba awak kebet di bawah kapal. Jago banyak sungai.
2: Diket di bawah kapal? Ke es batunya...
3: Ay, aman-aman, baik. Es batu ini kan pesanan anak aku. Gancang lah, kebet Bek di bawah kapal.
2: Ayolah kalau mai tu, kalau lah kena Cek Gayanian.
4: 3 jam kemudian.
3: Nah, awak dolah. Awak pindah ke barang-barang di pucuk kapal, yeah. Masuk ke jeruk rumah.
2: Ya, yeah, ya.
3: Yeah. Es batunya biar Mamat sama aku yang pindah ke.
2: Payo kalau mai tu.
3: Nah, mana pula es batunya di bawah kapal ini? Pastilah ada aman. Tadi ambil bandit.
1: Ah, hilang. Tinggal talinya bae. Ternyata bandit mak ini lagi. Ya, wah. Es batu yang ditaruh di bawah kapal, Bek, pacak hilang. Apa lagi yang di pucuk kapal?
2: Lah, ngomong ke. Gek cair. Masih becek gaya bantan teka.
4: Ingat, berpikir positif dan cuba dengar ke saran wong lain.

0: Masih di acara Senjang Sekayu Malam Ika, masih bareng Kopi Gaya dan juga Koyung Ale di 3516566 kita terima lagi dari siapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Kopi Nadia pe.
2: Oh. Ah,
0: Kopi.
1: Oh.
0: Nadie.
1: Kopi Nadie.
0: Nadie. Pak Mane pe.
1: Apa?
0: Nggak nengok tadi kan?
1: Aku nengok, tapi aku cak-cak tak nengok baik tapi.
0: Hendra Widede tadi kan?
2: Kalau ini Kopi Nadia ni bagus namanya.
0: Nadie. Ini,
2: bukan Nadie Pranata.
0: Pranata ahli pertama siaran.
1: Bukan itu. Nadie Pranata jadi.
0: Tidak, itu pangkat golongan kami, Pranata ahli pertama Pranata siaran.
1: Koyong sampai Kopi, sampai kabar.
2: Oh, alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah sihat.
0: Sihat kantongnya enggak sihat.
1: Oh, jangan
0: sampai
1: kalau pacar
0: sehat gale. Tidak sihat. Lom sihat nian. Karena banyak job yang tunda.
1: Oh. Goyur baik.
0: Lom sehat sihat
1: nian. Kalau
2: digoyur
1: kan.
2: Goyur mungkin banyu ya.
1: Ayo. Koyong sok lah masuk tadi.
0: Koyong sok busuk. Koyong sok busuk di mana tuh?
1: Yang di Taljam, koyong sok kita itu.
2: Koyong sok.
0: Sok busuk. Hendra Widede.
1: Widede tadi. Kalau yang koyong sikok tuh, jangan hati kenyek.
2: Kalau koyong tuh,
0: kalau yang sikalah yang sijat lagi tuh ini koyong bukan sok busuk dia.
1: Koyong apa
0: ya? Sok buntang.
1: Buntangnya. Tak telegu dia.
0: Yang di White Tam.
2: Telegu. Oi, bahasa lama tu pe telegu pe.
1: Parak dia tu mampu telegu.
0: Telegu. Bebu busuk dari kentut.
1: Tapi ini bolehlah sedikit pembelaan kan, jangan tapi terus.
2: Tapi hatinya bayi.
1: Baik
2: hati.
1: Baik dia.
0: Agak mengajuk pulak dia mendak ada disebut baik.
1: Yo, tapi satu kebaik dia tu, kadang-kadang dibuyani wong.
2: Wah, dah.

0: Dia tak baca kalau apa ada orang jual cerita sedih dikit mulai nak kesian cak kebaikan langsung.
1: Oh, iya, itulah belek kan.
2: Cak sok bijak itu eh.
0: Sok bijak.
1: Bijak sini.
0: Padahal dia tu bajak dia.
2: Bukan, padahal dia terinjak.
0: Dan cak kebaikan tadi tu.
2: Oh, iya,
0: akhirnya
2: iya.
0: Terinjak.
2: Terinjak. Dia. Oh, payo koyong aspen berhemat. Oh.
0: Berhemat ya.
2: Jangan galak, jangan galak dipijak. Ngapa?
0: Mungkinlah memang nasib dia ni anjungnya.
2: Oh, lah benar. Lah benar pula.
0: Untung dia tu ini yo, ngapa? Uang rumah itu sabar-sabar wae bapak ngadepinnya.
2: Dia tu pi, dia tu pasrah pi. Pasrah tapi tak rela itu pi.
0: Rela. Iya. Tak suai tenaga dia tu. Tak
2: kuat dia. Pacak pula dia nombor satu masuk tadi kan?
0: Ah, itu tu. Dia tu sama cak jijik.
1: Sombong.
0: Cak koyong jijik tu kan? Lagi
1: tak ada koyong jijik tu. Koyong jijik tu singkatannya. Koji.
0: Koji.
1: Yeah.
0: Koyong jijik.
2: Koji.
0: Belum masuk dia?
1: Kalau yang di Waitam tu. Kalau yang di Waitam tu kondor.
0: Kondor apa ya? Koyong?
1: Koyong mundur. Buatlah mundur daripada maju.
0: Oh, mencak undur-undur.
2: Undur-undur.
1: Buatlah mundur daripada maju.
2: Berarti masih mending ke peting, ya?
1: Masih, dia nyamping-nyamping. Nyamping-nyamping. Ini buatlah mundur, kondur.
0: Buatlah mundur.
2: Ngapalah nama ke peting itu tak kepotong, ya?
0: Iya, kepiting kalau dipotong-potong jadi...
1: Kepotong.
0: Lagu dulu kita
1: lagu pe. Apa?
0: Lagu apa lah pe?
1: Apa yang anak?
0: Apa pe yang di playlist apa pe?
1: Pilihannya? Enggan lagi.
2: Apa?
1: Mare-mare. Dusun tinggal. Palentin.
2: Palentin.
1: Kopeng ngah tu. Kopeng ngah sama pekingan ngah tu.
2: Jadi ngomong tu
1: kopeng
2: kan.
1: Kopeng ngah sama pekingan ngah itu yang perlu dibenahi.
2: Yang baru-baru viral ni kan harus artikulasi.
0: Oh, artikulasi.
2: Hati-hati pe. Minta lagu pe.
1: Bukan ejakulasi jadi.
2: Bukan. Pacak kalau tak ada artikulasi yang tepat min limo.
0: Min limo
1: Beuma, lagu
2: minus limo.
1: Lagu Beuma, lagu Gadis Alap Bujang Ringke.
0: Itu baik. Wow. Gadis Alap Bujang Ringke.
2: Gadis Alap Bujang Ringke.
1: Ringke
2: itu yang tak kata taging itu kan?
0: Ringke.
2: Ih, bahasa lamun dan ringke. Iya. Lamun.
1: Kalau dia gemuk gajah ini gajah bengkak disebutnya.
2: Oh, iya.
1: Kalau dia kurus kering tu kan ringke ni kan.
0: Itu.
1: Ringke.
2: Aspen dulu tu.
0: Kalau banyak daging dia gapuak dia.
1: Gapuak gitu.
2: Kalau koyong aspen dulu ada tak ada namanya apa dia?
0: Apa dia?
2: Steady.
0: Steady.
2: Steady.
1: Mang Ali nih, ingat dia dulu.
0: Dia tu jauh dari kriteria pokoknya.
2: Bukannya.
1: Nah, tapi katanya dia ngomong tadi katanya Nadia nak ngajak duet.
0: Uji dia.
1: Iya. Ayalan dia, ayalan dia terlalu tinggi caknya.
0: Iya.
1: Kesian sudah.
0: Uang rumahnya bela lagi nanda ngajak duet.
1: Ini nah, bayangkanlah. Apalagi uang lain. Iya kan?
0: Iya.
2: Udah mang terima bayar mang apa dia mang yaunya mang gak mang.
0: Ngapu cerita.
2: Iya.
0: Kalau masuk cerita.
2: No.
0: Nelpon dia tuh
2: sih. Nah, ya wah.
0: Mati kan lu cerita kaget.
1: Geli dia gitu.
0: Tujuh berarti dia tuh cerita.
1: Iya, tegas kelah aja nih perjuangan tuh.
0: Jadilah kalau ada video dia tuh kenapa heran. Kita malah senang bahagia.
1: Iya, kalau mengapa naik.

0: lagu Dempik ya tadi.
1: Oh.
0: Nah, kita berkirim dikit baik ya.
2: Boleh, boleh.
0: Oh. Untuk Koyong Sok tadi ya. Kalau mungkin lah tidur ya.
2: Siapa?
1: Koyong Sok
0: tadi.
1: Koyong Sok. Cepatnya Koyong Sok lah tidur.
2: Belum, belum tu. Dia tu nunggu Nadia. Cik,
0: dia tidur. Nadia ni. Tapi dia kuping masih dengar lagi.
2: Oh, iya. Ngigau-ngigau dia.
0: Iya. Terus ada Kopi Ita tadi. Kopi Ita. Terus ada Kopi Asmi. Sama yang lanang itu ya.
2: Lanang mana?
1: Lanang tak seberapa.
0: Seberapa tadi.
2: Oh, oh, oh.
0: Terus ada cengar-cengir dia kesenangan dia.
2: Senangan dia.
0: Koyong Jiji eh. Ada lagi
1: Ujo, Ujo, 035.
0: Ah, Mang Ujo eh.
2: Oh,
1: sape-sape dulu.
2: 135 dia.
0: Dak, dia lah konfirmasi.
2: Oh.
0: Belum, katanya belum netes. Oh, itu nol itu.
2: Oh, ya wah.
1: Wow. Karena dia masih lagi terbayang di Lydia dia.
2: Oh, wow. Ay, cacam.
1: Oh, rumahnya Lydia namanya.
0: Oh. Lydia eh.
1: Iyo.
2: Lydia.
1: Lydia.
2: Iya,
1: makanya dia minta lagu Galak dan Moksin Alatas Lydia tu.
2: Cuman lagunya.
0: Pasti.
1: Lydia.
0: Pasti ini juga dia ni. Ini gemuk repal ni Jenawi juga.
1: Repal Jenawi.
2: Weh, kat bahasa apa tu? Kata kata ini.
1: Uji uji ujuk katanya tak bakal terganti.
2: Wow. Mantap. Itu ujuk. Tak tahu kalau kawan kita yang di bawah hitam tu apalah.
0: Ha? Kate ininya dia tu.
2: Nama
0: tu kate amban dia.
1: Ya,
2: wow.
1: Nah, ujung miskal nak, ya ujung lah.
2: Tapi sambil ngapi klarifikasi pi, mendengar ku belum pi.
0: Belum.
2: Belum. Masih satu 135.
1: Tak kate katanya.
0: Lanang, yuk, tak perlu dikonfirmasi. Dikonfirmasi
1: ini. Ini, ngapain nak konfirmasi ke ngalanang? Laju pedang lawan pedang.
0: Lanjut lagi, okay? Ada Koyong Sawang, Koyong Pet, sambil Kopi Mimin. Ada lagi Koyong Bos, sambil Kopi Bos, Koyong Darmawan juga. Ada lagi Koyong Rara.
2: Koyong Rara.
1: Kopi.
0: Kopi Rara eh.
2: Makin peci dia.
0: Sama Koyong eh. Sama Koyong ini eh. Tarul eh. Koyong Fauzan, Irin. Kita agak ngebut dikit eh. Pak Jan ngebut Siska. Tak sorry Koyong Kopi lagi. Kepletok lagi ke. Bahaya eh. Ada lagi ni Kopi Cici eh. Koyong Rian juga Sudirman. Terus ada ini Pak De Suwarto, Pak De Kliwon, Pak De Suripto, Pak De Rapu. Pak Asyo juga, Pak De Suharto.
2: Mbak Suwarni.
0: Mbak Suwarni. Nah, Bunda Ida Arifin. Cik Ida yang di Soak Tapi juga.
1: Ini siapa yang nelponin ada Nopianti?
0: Nopianti.
1: Tahu siapa?
2: Malam Nopianti.
1: Nopianto.
2: itu tuh
1: kalau
2: ini.
1: Siang Nopianto.
2: Iya itu asedis.
0: Galak-galak
2: ngapik
1: sonis call
0: keterangan.
2: Iya.
1: Maaf
2: lah
1: Pak.
2: Iya. Diragu ke itu.
1: Saat kami sebut Pak.
0: Ada lagi Kopi Juni, Kopi Anggi eh. Adi Pitung, Adi Sukarame, terus ada lagi siapa yung? Koyong ini Putra Banten. Koyong Rudi juga, terus ada lagi
2: Koyong Napi.
0: Oh ini Koyong Napi. Koyong Napi Jaga Raja.
1: Jaga Raja.
0: Ada lagi nih Mbok Wati juga. Pian eh, Pian Banana eh.
1: Maida Suka Cinta.
0: Maida Adem tadi.
1: Adem tadi.
0: Adem. Ada lagi ini Kope. Aku tu Tasty yang ini. Yang di Roson sampai sampai kulit eh. Ya ada lagi yang ini yang Uniteti. Mak sebut Kopi tu. Uniteti. Adem galak-galak bela.
1: Adem galak-galak.
0: Galak-galak lampu ini tanpa terkecuali lampu.
2: Yang nama di udara tu Aldo tu na.
0: Oh, Laden tadi Koyong Sawal.
2: Nama udaranya itu.
0: Oh, nama udaranya Aldo bareng sama Alpin dia tuh.
2: Iya, Alpin.
1: Jadi Cik Adi sudah.
0: Sudah, Cik Adi. Caranya sudah dipitung, Den. Oh, ini asik lagi Mang Adi Saputra.

0: Putra Puri.
1: Putra Kelana,
0: Putra Kelana.
1: Putra Kelana, Putra Bercelana itu kan.
0: Semoga sehat-sehat baik ya.
1: Ya, sehat baik pokoknya. Taulah. Aku nak ngirim cipok lagi, Umi.
0: Siapa? Boleh.
1: Aku nak ngirim untuk ini.
0: Siapa?
1: Mama Ngorgen kita.
0: Oh, siapa?
1: Yang ngelit.
0: Oh. Ngorgen kita. Oh ini apa namanya? Dipan.
1: Bukan. Itu abang ini.
0: Abang tersayang.
2: Abang abut. Abang abut.
0: Siapa nama organ deh?
1: Siti.
0: Siapa ya?
2: Manggen.
1: Kita sebut baik pokoknya koyong organ ya.
0: Oh koyong organ ya.
1: Suka gaya lo.
0: Oh wow. Dalam omongan tuh.
2: Koyong organ yang di mana? Yang di ini di kebun bunga.
1: Bukan.
2: Oh, bukan.
1: Ada
2: kok.
1: Deh bukannya.
0: Oh iya iya.
1: Tahu
0: lah
1: dewek.
0: Iya iya. Goyang mencet-mencet ini, mencet-mencet organ itu.
1: Ah.
0: Cak pakam yang enggak tahu nyelipsing.
1: Gayanya itu nah.
0: Iya.
1: Enggak apa era-era.
2: Sate goyang ego.
0: Iya. Ini apa kusuk ke gaya lo.
1: Ah. Pokok gue suka gaya lo . kalau Toyong Hendra tahu dia dengan ini Mama Organik itu tahu dia.
0: Manggen. Ah lup. Belum nyambung kami.
1: Oh, udah nyambung mana?
2: Kami berdua ikan lagi lola loading lambat.
0: Mama organ ya.
1: Ade dia mencet.
0: Ida oh. Pakem pula.
2: Kami berdua lagi lola loading lambat.
1: Yang pakem itu yang.
0: Oh, ai. Ya ya. Wow.
1: Bukan gue suka.
0: Gak suka lah. Bukannya mamang bingen.
1: Mamang jadul.
0: Ai, pek ngakak. Buat ku ketawa ngak. Bertanya video dia bertanya-tanya kaget.
1: Ada tahu video dia. Oh. Dia masuk memang dia belum masuk tadi pasti dia nyambung ya.
0: Oh iya. Wow. Ayo.
1: Agak basic ve kopi gaya tu
0: Wow.
1: Demi itu bayangnya.
0: Apa nak sebut dia isi apa nak sebut isialnya?
1: Jangan. Bahaya.
0: Aw.
1: Itu rahasia kita baik.
2: Gale-gale ya.
1: Gale kopinya. Untuk kopi sami koyong Semoga sehat selalu
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Balik hati-hati.
0: Okay.
1: Selamat sehat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Dan itu bayong.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kopi Nadia. Yang ada di Sukabangun 1.
2: Sampai lagi di belakang kopi Nadia. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, pakem suara ini.
2: Sape kak?
3: Sape kan?
2: Ika sape? Ini ini tukang goyang kaki.
3: Tukang goyang kaki sape?
2: Sape? Sape?
3: Sama goyang sape nih.
2: Goyang siapa?
0: Goyang sape?
3: Goyang sape.

0: Sehat?
1: Baik juga sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Ada. Ngomong aja.
2: Oh, ngapain?
1: Nah, nak ngomong apa?
2: Boleh ngemeng-ngemeng.
0: Nah. Halo, assalamualaikum, Pak.
2: Nah, malu-malu kupik kita.
0: Tak apa-apa.
1: Ayo.
2: Wakil ke
0: Pak. Di wakil ke Koyong Jaina.
2: Koyong Jaina.
0: Di Koyong Jaina.
2: Maafkanlah.
0: Asik.
1: Lama aku mencet-mencet api ni. Tempet ini tanganku.
0: Tekempet. Alang kesedihku kat nengonyo. Tekempet tangan nga.
2: Tekempet apa tekecut?
0: Kalau dia terkejut, dia lame berendam.
2: Berendam ini main hujan.
0: Paya Yung, nak nengok lagu apa Yung?
1: Lagu apa yang ada di Sika?
0: Lagu yang ada di Sika ada lagu Iban-Iban, Valentin, lagu Dosun Tinggal, Enggan Lagi, Dosun Tinggal Bayi. Ayo, dikirim untuk siapa?
2: Ditinggal siapa Yung lagu ini dosennya Yung? Ditinggal siapa dosennya?
1: Dosennya.
0: Ditinggal Uhang yang ini Yung ya? Yang lagi merantau
1: Mantau.
2: Oh, kau yang ku jauh tadi.
0: Kau yang ku jauh.
2: Cocok.
1: Kirim boleh kan?
0: Kirim jatuh ke Yung.
1: Kirim untuknya kopi Nadia tadi ya.
0: Terima
1: kasih tinggurannya.
0: Semoga
1: sehat selalu. Judulnya.
2: Amin.
1: Dia juga untuknya Heran Widodo juga. Juga mengujuk juga di 0375.
0: Satu lagi ya?
1: Juganya untuknya CRI juga di Gandu. Juganya siapa yang namanya yang dua hitam tu?
2: Aspin.
1: Ya, Aspin sama Asmi ya. Juganya untuknya Sarul juga. Sarul sama Raranya.
0: Sama Rara.
1: Tidak terdengar lagi suaranya Kupik Gaya.
0: Tak tahu ke mana ini.
2: Terbenam dia, Yung.
1: Terbenam. Juganya untuknya siapa namanya? Adi Pitung juga. Juganya Adi Tegarami. Juganya untuknya siapa yang Robi Ramakasi. Dia juganya siapa yang di...
2: Di mana?
0: Rizwan.
1: Juganya untuk Rizwan juga. Ya, juganya untuknya Pak Pendi di Langkan juga ya.
2: Pendi Langkan, Pendi Gasing.
1: Karena bawa anak bibik juga aja. Sama Mang Al. Ya, semua untuk Mang Al sama Cik Gaya. Selalu
2: Amin. Amin. Sama-sama.
1: Panjang umur. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Koyong Enal yang di Pangkalan Balai bareng Kupi Siska. Semoga selalu sehat bareng keluarga.
0: Sehat ya. Sampai lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Yuk.
0: Dengan siapa?
2: Kami tahu suara itu, Pe.
0: Siapa?
2: Kami tahu suara itu, Pe.
0: Suara ini, suara dalu.
2: Kan suara dalu, suara asli itu.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Koyong Putra Kelana.
4: Apa kabar, Kupik?
0: Apa kabar, Koyong Putra Kelana?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Apa kabar di sana? Yung hujan yung tidak?
0: Cuaca di sana cak mana yung?
4: Cuaca daerah Gandus kok nampaknya bersahabat malam.
2: Alhamdulillah.
4: Malam ada hujan.
2: Iya, panas ya.
4: Hujannya dalam minggu ini cuma lewat.
0: Ya cuma dikit-dikit lewat, yung ya.
2: Sama bayung.
0: Sama saja.
4: Lewat dikit lah tinggal.
2: Lewat dikit. Yo lewat dikit yung, lama dah nginep.
4: Lah iya lah, tapi lama nginep pada yen, yen hujan. Kalau nginep hujan lah, banjir pun.
2: Lah salah pun.
4: Cuman kalau

0: daerah kita gandus ni agak tinggi dari banjir itu.
1: Kalau dia Palembang ni yung, hujan ni jangan nginep yung, balik lagi be. Nah.
0: Kalau hujan balik hari berhari-hari je lah banjir pulang.
1: Dah balik hari bayung. Gitu nyampe duduk makan minum sudah balik langsung.
0: Nah, berarti kalau balik hari itu tiap hari gimana?
1: Iya, tiap hari.
2: Datang terus dia. Oh, yang lagu apa yang anak dengar malam ini kok?
0: Lagu malam ini Kupik Gaya dengan Kuyung Allah yang milih.
2: Lagu apa yang nak diputar?
0: Yang bagus.
2: Ya dulu.
0: Yang enak didengar lah.
2: Enak didengar bau rumah.
0: Bau rumah jadi
2: ya.
1: Kirim siapa yang kirimnya?
0: Salamnya buat Kupi Gaya dengan Kuyung Allah. Selamat malam, selamat bertugas. Pokok semua kru-kru Radio Pro 4 semuanya selamat malam semua selalu. Salamnya titip dengan Kupi Nadia tadi.
2: Kupi Nadia.
0: Iya, Kupi Nadia tadi selamat malam, semoga sehat selalu. Buatnya Kupi Gaya dengan Kupi apa Kuyung Al. Kebagian terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kuyung Putra Kelana
1: yang ada di Indralaya ya. Selamat bertugas ya.
2: Yung sudah ada 3 penumpang Yung ya. Langsung kita putar dulu lagunya. Ada Gadis Alap Bujang Ringkih, ada Dusun Tinggal, sama Bauma.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Wulandari. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat

0: Iya, kita beringat lagi di line telepon 0711351656. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa ngantuk ini?
2: Mamang ini belum ngopi, belum makan, jadinya belum tidur.
0: Gileg sudah tapi.
1: Ngopi udah.
0: Mang Pen ini gileg tapi
2: Mang
0: sudah.
2: Mang Pen gasing laut ini.
0: Lagi gileg, Mang?
1: Iya, ay, dadah, belum gileg, belum tidur.
0: Jaga ya Mang Pen. Oh Mang Pen. Oh Mang Pen. Bangso Mang Pen banyak getoy cek gaya dak tu lagi leng Mang Pen. Nian. Mang Pen makan lemak dak ngileng cek gaya. Apa Mang Al gitu ngileng Mang Al?
2: Ah tidak megi.
0: Kami ngileng kalau tidak megi, Bang. Iya.
2: Tidak megi sama ini, sama ngunyah pelemudo.
1: Iya.
2: Bawa ngilang ya?
1: Bawa ngilang. Bawa
2: ngilang. Sempayo lah, mudah ketemu barang itu sempayo tu.
1: Iya, sini banyak sempayo. Makan
0: sempayo eh?
2: Sempayo di gulai lemak, batang keladi di belah dubu. Nah, jangan takut di mau mak kalau nak jadi kita berdua.
0: Tidak perasaan cik gaya baik-baik Mang Pen ataupun juga Mang Al ni apa? Koyong Pen sama Koyong Al ni sama-sama kejinguan tua ni. Kan kalau makan sempayo tadi?
1: Iya.
0: Kan
1: Tano dulunya tahu lah.
2: Pelayan.
0: Jadi UAA.
1: Ngembek anu sempayo tu tahu lah, make linggis.
2: Yang temennya mah.
1: Nanti luar buat manisa.
0: Kenang masa lampau enggak?
1: Iya.
2: Buah apa lagi yang warnanya ungu itu?
1: Buah apa?
2: Adana ungu dia tu dekat yang manisnya masam
1: di jemputan juga bukan?
2: Hah?
1: Di jemputan?
2: Di gantong.
0: Di gantong.
1: Oh masuk kulkas
2: ya? Iya masuk kulkas.
1: Ningini.
2: Nu ketawa Bang Pen.
0: Yung nak nak nengok lagu apa Yung?
1: Lagu apa Sekayu?
0: Sekayu.
2: Yung Sekayu.
1: Lagu Sekayu Brio yang
0: Ade Kota Rande, Ade Iban-Iban, Ade Palenten, Ade Enggan Lagi. Ade Mare-mare.
1: Enggan Lagi itu, Be.
2: Enggan Lagi.
1: Iya.
0: Ngape? Ngape Enggan Lagi, Yung?
1: Enggak tahu, pokoknya yang itu yang bagus.
0: Ya. Bukannya karena enggak patah hati, Yung?
1: Tidak dong.
0: Oh, dah. Enggak, kalau enggak lagi itu bang tidak alak lagi, Yung?
2: Tidak, Be. Galak, Pak Yung. Tidak sunem.
0: Tapi kalau Pak Yung pengen galak, Pak Yung, tidak galak awas.
1: Nah,
0: aku.
1: Aku mau menitoh soalnya.
2: Mau menitoh.
1: Kuang sahabat 2.11 tadi nah. Kalau masih juga Koyong Al sama kopi anu gaya kan.
2: Masih.
1: Iya juga lelah anu muka online lagi jadi.
2: Jam 12:30 masih kami ini online.
1: Iya lah di rumah. Iya lah ketemu.
2: Tidak itu.
0: Awam sampai 12:30.
1: Iya.
0: Lebih kami kak sampai 12:30.
1: Oh tidur di studio.
0: Payu, kau yang nak kirim tu siapa Yung?
1: Oh, dikirim ay buat siapa-siapa.
2: Tidak ada ayam di belakang tu yang suara ayam.
1: Hah?
2: Suara ayam.
1: Bukan ayam oh.
2: Apa Yung?
1: Uang bekasin.
2: Uang. Ih, kalau kita kena ngomongnya uang bersin. Ini uang bersin, bersin.
1: Bersin, kalau bahasa
2: anu itu bersin tu yang untuk minyak motor tu bukan?
1: Bensin.
2: Bensin.
1: Lain.
2: Lain ni? Eh?
1: Iya.
2: Siapa lagi? Yung.
1: Yo, nak dikirim ya?
2: Boleh.
1: Kalau nak dikirim, baik buat siapa?
2: Ngapain ada hati kawan Yung?
1: Iya, bukan sebagai kawan. Nolak dalun kalau uang lah itu.
2: Ada Yung. Ada mak ini koyong ujuk masih nengok. Masih nengok koyong ujuk.
1: Apanya?
2: Koyong ujuk.
1: 035.
2: Oh.
1: Koyong Ujuk
2: 035. Masih nengo.
1: Masih nengo.
2: Iya, sanggih masih nengo sampai suaranya masih. Oh.
1: Iya, buat Senamo Langkan, kami itu Senangkan Dalam.
2: Okay, Senamo ya.
1: Iya, buat Akbar.
2: Oh.
1: Pak Sobari. Buat Bausan juga.
2: Oh.
1: Saru. Buat Adi Pitu. Adi Sukarame.
2: Mang Sawal. Koyong Sawal nah, apa kabar Koyong Koyong Pen kayaknya.
1: Oi, baiklah Mang Sawal. Belum tidur apa Mang Sawal?
2: Belum tidur, masih sibuk mencet dia.
0: Ini Koyong Sawal. Ini Koyong Sawal WA katanya assalamualaikum Cik Gaya, Kopi Gaya sama Mang Al dinyo. Apa kabar? Susah nak masuk online dinyo. Yeah. Kalau nasi mojok mungkin masuk, kalau tidak aku monitor baik katanya.
2: Oh iya. Bijaksana nih ya Koyong Sawal ini.
1: Sudah ini mau masuk masuklah.
2: Masuklah. Iya, ada bagiannya.
0: Masih dua lagi kami terima.
2: Empat lagi lah.
0: Hati-hati, empat lagi dua.
1: Iya, buat anu kayak apa itu buat Mang Yasin juga.
2: Oh, Mang Yasin.
1: Iya, Mang Yasin, Mbok Wati juga. Buat Sisi. Buat Nadia. Eligano. Rizwan Bukit. Yeah. Andra. Robira Makasih. Buat Mang Yus di Jalur 17.
2: Iya.
1: Ai buat siapa lagi ini?
0: Siapa?
1: Buat Aspin.
2: Aspin.
1: Yo Aspin dua kali sebut aja.
2: Iya, nemen lanang
1: itu. Badannya kuasa malam. Buat siapa lagi? Ai galo-galo apa?
2: Galo-galo lah ya.
1: Iya, buat anu siapa?
2: Siapa?
1: Ai lupa aku lagi sebut.
2: Yang mana?
1: Al sama Kopi Gaya.
2: Oh.
1: Yo, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk Koyong Sawal tadi lagunya minta Pojok Pau tadi lah diputar nih di awal tadi ya. Ayo, aduh sampai lagi. Kita terima. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kopi
2: Sise.
0: Sise. Kopi Sise.
2: Tak apa-apa sih.
0: Sisi kata
2: gawe.
0: Kata Hendra Widede tadi katanya kopi Sise. Apa jiku? Mana kabarnya sih?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Belum tidur.
3: Baru nak tidur
0: siap-siap. Baru nak tidur. Ya, masih lagi mau telepon lanjut tunggu.
2: Masih ini nambah buat sini.
0: Kapasian aku rasa dewa. Samun.
3: Aku Syah Ika sama Eli.
0: Oh. Sama nenek itu apa Syah?
3: Oh, jangan. Aku Cik Gaya nak jadi nenek apa Syah?
0: Belum tua ni kan. Cik Gaya nak jadi nenek apa Syah?
3: Jadi tantenya baik.
0: Tapi Cik Gaya ini antagonis kalau main. Kalau nyedol ke budak.
3: Jadi neneknya.
2: Iya. Hati-hati kalau ngasih budak, jempol kaki injok.
0: Iya, tak ada dot na aja kita. Kalau budak injok dot na aja kita. Payo.
3: Senjang lagi mainkan belum?
0: Senjang, lagu Senjang?
3: Iya.
0: Belum?
3: Coba mainkan.
0: Oke.
2: Okay. Mana main genyo cek ini?
0: Ayo, diatur lagi. Nak kirim untuk siapa?
3: Kirim buat cak mana bahasanya?
2: Gale-gale.
0: Untuk siapa? Untuk si...
3: Ya, Pak
2: Ito. Gale-gale. Oh.
0: Buat gale-gale itu.
3: Oh.
2: Oh.
3: Mana bibik
2: gandos
3: waktu
2: itu Allah. Bibik gandos ini dia pungunan lagi ni.
0: Tak masuk dia. Tak masuk.
2: Pungunan ngelembeng bay. Tak lagu-lagu jalan pempek.
0: Tak masuk.
2: Tak masuk mas.
3: Tak masuk.
0: Tak masuk bini Tony.
2: Nak dia nak masuk pe. Tak masuk masuk. Iyo lupa dia tu lupa ritual dia tu. Apa? No, gawe wong.
0: Terus, jadi miss call wong jadi
2: aku awal adanya. Payo.
0: Terakhir terima telepon terakhir ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, ini Pak Ujan. Koyung.
1: Apa kabar?
0: Koyung Pak Ujan.
2: Baik, Kopi. Apa?
0: Kopi.
2: Koyung. Kopi Pak Ujan bukan?
1: Koyung, apa kabar?
2: Sihat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Yo ngari disebutnya ini Kopi Pak Ujan aja nyu.
1: Uji siapa?
0: Uji kok Koyung Al.
1: Oh. Koyung Al dalam masing.
0: Oh, ini bukan ini. Kopi Jiji ini nih.
2: Apa?
0: Koji.
2: Memang kami sengaja.
0: Iya, Koji ini.
1: Aku tuh ini habis makan pindang ayam tempat mangadi pitung.
0: Tulangnya.
2: Oh, pindang ayam. Ya.
1: Aku enggak makan tulang, kan yeah. Kucing.
0: Bang. Nah, tidak. Kalau tidak, kalau memang makan pindang ayam, ngapa nak kejingoan ini tidak tercigi?
2: Oh. Ada.
0: Buktinya dia dewek cabarannya tak tulang balung.
2: Tidak ada, ada cabai giginya pasti.
1: Oh, mentau. Itu kamu salah sebut tadi. Berarti
0: masalah. Tidak, kalau kalau dia makan, kalau dia makan daging ayam tadi pukangnya ya kan. Itu kejingoan dibentuk badan.
2: Iya.
0: Ini enggak kejingoan tulang balung kalau makan tulang ayam ini pasti.
2: Tapi pik masih lemak pik kalau dia ngomong tulang ayam, eh tulang ayam, pindang ayam. Kalau tulang pindang telur ngilu aku pik.
0: Bundas.
2: Iya. Kalau cek kayak ngomong kita masak pindang telur, ngilu.
1: Galak ketulangan aku, Koyung Al kalau makan telur.
2: Iya.
1: Ketulangan nyangkut tulang.
2: Iya. Bukan, bukan Yung. Kalau pindang, kalau pindang telur tu Yungnya mengkilat Yung telur.
1: Oh. Pecah di kosok-kosok.
2: Iya. Tidak macam lengket gua pindang tu. Jadi ngilu.
1: Itu
0: eh. Oh. Jadi masak ke pindang telur dah galak makan dia. Ngapa pilas main ini?
1: Malam ini kita kumpul tadi Cik Gaya. Atego tadi kan.
2: Oh iya subhanallah.
1: Siapa gitu yang ini tu?
2: Doni.
1: Doni gitu.
0: Ada siapa bego?
1: Bego ada.
2: Mamang ni kalau mamang. Bayu.
1: Kami balik monitor kalau ini.
0: Go, kau go, katanya nak go. Aduh bego.
1: Jam berapa kami balik? Jam 10 lewat 47 tadi.
2: Wow.
0: Go, go catok lah go, pala si jijik ini go. Ada ya, aduh bego.
1: Lanjak lah go. Yang di studio telah. Kalau mau ujung dah keruan.
0: Iya kan, dengar tak tadi? Aduh bego jenya.
2: Ada bego.
0: Ada bego. Nah, ada bego benar. Ini cek aja ini las kebae.
2: Iya.
0: Mangai lagi go.
1: Direkam ah, minta rekam lagi Pak Sawal kamu mengiku. Kalau kalau aku buat pola. Nah, ya Pak Sawal tuh direkam kalau kita ngomong dari awal masuk. Nah, dengar tuh siapa yang buat ulo ini.
2: Nah. Jadi, nah inilah Yung. Artikulasi itu penting Yung.
0: Iya.
2: Iya. Mun salah artikulasi minus limo.
0: Oi baliklah Koyung Iwan. Isinya.
1: Uji siapa itu?
0: Hegan ini Widede.
2: Balik mong tuang.
1: Heran Widede kena ini tadi. Kena tunggu lah di pitung tadi.
2: Oh.
1: Aji mano heran Widede aja ku dite dede. Lagi tanang Jambi situ.
2: Nah nama tu dede.
1: Aji ku tambah tu dede macam tak kepor aji ku.
0: Payo payo. Ya.
1: Ah, rada lu. Landak kau awal lagi ngomong.
0: Dah ajak sombong lagi dia.
2: Iya, lagi.
0: Cuma sombongnya cuma sombongnya cuma baca ini tadi ngomong ke pinang ayam bae dia sudah.
2: Pinang ayam.
0: Kalau kalau masuk tahik main ini dah ajak sombong lagi dia.
1: Iya, kita kan enggak sangka enggak mecet belum tahu, Cek, siapa yang siaran dia kan.
0: Ah, sudah lama tuh sak lakang. Ah, sak lakang ada nem sudah lama.
1: PIK aja
0: gitu. Ay, katik-katik ngat memang ngaje.
2: Memang
0: memang tak masuk ngat sak sombong pule.
1: Enggak, aku asyik menyesal balik dalam. Kamu berdua siaran aku jam 9 asyik aku tinggal.
2: Oh, mantap.
1: Makan langsung balik biar
2: kan tek wong pacet. Kami tahu pindang aja mau tadi emang.
0: Ngamin tadi katik ke pacet enggak?
1: juang kan aja tak macet sudah makan belarai. Jadi tu aku nak menteng aku
0: nak minum. Ade apa pacet kurus kering.
2: Ade pe. Yang tidak dapat dapat darah.
1: Pacet kurus kering mak aku ni lah mana ada gemuk pacet.
0: Pacet puasin.
1: Banyaklah puasa Senin Kemis
2: pacet. Bukan. Ini apa namanya tu? Yang ngurangi makan tu. Apa? Diet.
0: Pacet diet.
1: Tak main kita diet. Kita dah lumayan lagi sudah bergawe lagi makan.
2: Wow, tiga bungkus.
1: Badan kecil kan, badan kecil tak perlu lah diet.
2: Badan sedan, tangki busuk.
1: Tak juga.
0: Habis habis masuk metu, habis masuk metu.
1: Ah itu macet itu jangan. Nyakit kan itu. Tak jadi darah daging tak masuk.
2: Dah pacak pek koyong kak. Kalau makan mie tiga telok dua.
1: Oh tak ada aku kalau mie terserang koyong al tak masuk aku.
2: Oh tak masuk.
1: Eh tak selera aku mie.
2: Oh ya wah. Baik jadi
1: mie apa weh kalau aku kurang sebenarnya. Tak pernah aku makan mie boleh kata.
2: Oh iya.
1: Pengen yang sebulan sekali tu kalau pula itu.
0: Siapa?
1: Aku.
0: Nanya.
1: Bukan nanya.
2: Idak pe kemarin pe Rotary tu hadir pe 40 pe 40 mi pe sarai sejat sarai sejat
0: 40 agai makan dingin
1: ajik long cukup ajik jalan motif gitu kan ah habis cukup mi tu sudah macam tu ai.
0: Lagu apa yang anak minta?
1: Ayo ajuk lagu suai lah.
0: Lagu apa suai? Lagu apa?
1: Aku tak terti.
2: Oh lagu ini bebas pe.
0: Lagu bebas.
1: Roma Irama.
2: Bebas. Yang mana yang suka pe?
1: Oh cukup bebas Roma Irama dan telanjak kelah.
0: Ngah lagu Bujang Lapuk se.
2: Oish. Kami tak ngomong orang hitam dah, mang kawan kak mang.
0: Rem, kuku putar lagu ngape?
1: Tak lagu lapak-lapuk tu bukan aku tu.
0: Tandanya cinta.
1: Nah, setuju aku yang kata cinta.
0: Nggak banyak rasan.
2: Nggak setuju.
0: Nggak setuju. Kuda.
1: Oh, lapuk-lapuk hitam tu lah. Lapuk-lapuk tu.
0: Sesama lapuk jangan sing.
2: Lah masuk. Pertama dia masuk, Yung.
1: Pertama
0: dia.
1: Pertama masuk. Bukan musuh.
2: Lawan itu.
1: Anak muda dia malam ni, Kak.
0: Nggak.
1: Aku kirim gale-gale.
0: Kirim gale-gale.
1: Hubunglah dari luar ya. Kita kirim yang miss call be Bupik Goyo, Kak.
2: Nanti
1: wapet yang Kak miss call 4. Tadi ada sampai Pak Sawal
2: lah. Mang Sawal.
1: Pak Sawal eh. Oh yang pai masuk dah Mang Pen.
2: Iya Mang Pen.
1: Mang Pen gasingan meligat dia tu malam.
2: Meligat malam ni. Gigi tu merah.
1: Itu. Oh gasingan dia tu meligat.
2: Oh iya. Ngubek.
1: Iya, asak galak kita muter so pucuknya dalam tengkuter mulai meeting lah itu.
2: Wow.
1: Tumbur,
2: ya. Oh, mangan lama tu ngeliting.
1: Iyalah itu baiklah. Gaya sama Koyung A. Semoga sehat selalu.
2: Amin.
1: Lancar luncur gawian, semoga lancar juga rezekinya.
2: Amin. Doa yang sama. Ya,
1: baliknya hati-hati.
2: Siap. Siap. Kaya,
1: ya. Semoga
2: siap.
1: Selamat sampai tujuan
2: Amin.
1: Iyalah itu baik.
2: Yo.
1: Aku tak nak bergawi malam kak nak apa ngabisi acara kamu baik.
2: Nak selalu jogan ya.
1: Tidak tidur aku kenyangan. Lebih mengobek ke malam. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Koyong Iwan ya.
0: Koyong Iwan kita pasti.
2: Kasihan sekali lah. Ini Wong Sawal ini.
0: Sape? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Gaya.
2: Mang Andra Bu Indri ini.
4: Woi, lagi harapan lo nak nutup.
0: Nutup kami. Wagung lah tutup ini.
2: Tutup ini dah buka lagi.
4: Jangan cek, ditutup dulu.
0: Nggak nak melok-melok ini, melok bergesang nggak malam Ika. Apa kabar?
4: Baik cek.
0: Maka ini tidak hujan hari ini. Maka ini tidak hujan hari ini.
4: Panas cek, cuacanya.
2: Panas yo. Kami di Palembang ini mendung.
4: Iya ya.
2: Iya dari pagi sampai sore ini mendung .
0: Yo.
2: Malam ni. Iya, dari pagi sampai sore mendung, malam gelap.
4: Yo. malam dak bermatahari.
2: Iya.
4: Kok mana nak terang.
2: Oh. Lagu apa yung?
4: Hah?
2: Lagu apa yung?
4: Lagu Skyu ya.
0: Oh. Oh, lagu Skyu.
4: Oke. Ada lagu apa sih yang belum diputar?
0: Lagu yang belum diputar.
4: Yang belum dapat pilihan kawan-kawan tuh.
0: Kota Rande, Iban-Iban, Palenten, Kota Rande.
2: Iya. Ayo. Boleh dikirim yuk. Nah,
4: jarang juga itu diputar kayaknya tuh. Ya kirim dikit.
2: Boleh, boleh.
4: Ada ada mencek emun acara ini.
0: Nah,
2: kopek koyung.
0: Tidak memamang, tidak becek.
2: Tidak bebibik juga. Kopek
4: sama koyung.
2: Kopek sama koyung. Kopek koyung tidak lem lem bebik.
4: Tapi juang kain muri ni mama kopek tu alah kebesarnya.
2: Oh.
4: Ada dipanggil kopek tu.
2: Oh kopek.
0: Apa yang besar?
4: Haji kami sama kopek tu.
0: Besar artinya.
4: Kecil kopek tu.
2: Oh kopek kecil.
4: Ini kopek dipanggil la la tuwe la nini hampir.
0: Kopek nyebutnya eh?
4: Oh. Oh. Anji kami kopik tu, orang kami ngomong kopik tu masih anak kecil.
0: Oh.
2: Kalau nekno tu nenek ya. Yung.
4: Oi.
2: Kalau nekno tu nenek ya.
4: Ah, nenek.
2: Oh, nenek. Kalau nekno nenek, kalau kekno kakek.
4: Nah, nenek lanang bisa.

0: Kupik bukan.
1: Kalau ini kupik kan.
0: Kalau kupik. Kalau koyong kak masih ini masih piek. Tahu tak bang koyong piek? Ah? Piek tahu tak piek?
2: Jika kami tu ini mang.
0: Apa? Anak burung.
2: Makanan.
0: Oh makan. Oh piek.
1: Okay, okay. Terus apa lagi?
2: Kirim dulu ya, Cek. Normal sih nama panggil Cek tu loh.
1: Harus apa?
2: Kirim dikit bela pokoknya ya. Kita kirim untuk seluruh pendengar radio keempat. Yang kuyung-kuyung, yang kopek-kopeknya ya. Yang mendengarkan,
1: kopek,
2: yang
1: bukan masuk, kopek.
2: Yang tak bisa masuk.
1: Kopek, kirim bukan kopek.
2: Iya, untuk kuyungan kopek-kopeknya.
1: Kopek! Bukan kopek, kalau kopek itu kalau korengan lah, di kotek-kotek itu kopek.
0: Kopek-kopek.
1: Sampai lagi?
2: Seluruhnya, Pak.
1: Okay. Oh, galek-galek ya?
2: Iya, seluruh pendengar Radio Perempat, Pak.
1: Oh. Spesial?
2: Lah, malam, gak ada kebagian lagunya, gak ada putar.
1: Oh, spesial? Oh. Spesial untuk siapa?
2: Spesialnya yang lama itu lah, Cik, masih.
1: Oh masih yang lama.
2: Masih dengar dia tak macam masuk dia juga tak macam masuk.
1: Iya.
2: Iya buat Anggi ya. Yang selalu.
0: Jarang
2: kecewa tak masuk malam ini pulang masuk. Itu macam eh.
1: Ya.
2: Mang Al.
0: Buat
2: ngomongan Bibi.
0: Amin.
2: Semoga sampai tujuan selamat. Panjang umur.
0: Amin.
2: Pastinya buat Cek Gaya semoga cepat sembuh Cek ya.
1: Amin.
2: Diangkat penyakitnya Cek ya.
1: Amin.
2: Buat Mang Al juga sehat-sehat Mang Al.
0: Amin.
2: Tapi emang ya sama Bibi ya.
0: Yo.
2: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mantap. Malam ini Bibi panggil uang mama, panggil uang koyong kopi.
1: Dem, sudah penelpon terakhir ya.
0: Maaf lah Mang Sawal, Mang Sawal terakhir ini.
1: Cukup kelas sampai di sini karena takut kalau kita terima lagu tidak terputar ge. Kami nak pamit mondok untuk Senjang. Terima kasih banyak kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

Dek, lah kebalang tambah ya. Walaupun berjalan maki sepatu, makan manggis dengan semangkok, jangan dipandang aa buntu banyak cewek tegilo.

0: lebih dulu dek, terima kasih kepada penamonyo yang nonton kita tadi, yang kontingen-kontingen lain lebih dulu terima kasih, yang mano kata-kata kami salah, yang tidak pantas didengar, kita minta maaf.
1: Benar.
0: Apo jong kalau kita ke Jakarta di sana ada tanah presiden, kalau ada kata-kata kami yang salah minta maaf 100%. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Yang. Kamu ngantuk ya?
3: Enggak.
2: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
3: Enggak, udah biar aku aja lah.
2: Yang?
3: Hah? Apa? Apa?
2: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
3: Masa sih?
2: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Dulurku dimana berada. Sampai di sini dulu kebersamaan kami Ngawani Dulur dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di edisi tepatnya hari Kamis di 14 Mei 2026. Atas nama pimpinan LPPDRI Palembang, Cik yang bertugas mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, perempat di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz, suara budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, selamat mendengar di seluruh pesan saudara bahkan di mana saja berada. Inilah perempat Eri Plebang di dalam gelombang FM 88,4 MHz menjumpai Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Dari jalan radio nomor 2 Palembang, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Sekali darat terudara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Ya Dor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kita di sini di perempat RRI Palembang. Dan tentunya di awal program kita buka dengan sama-sama kita peloi hikmah pagi. Hikmah pagi kita awali dengan sama-sama kita dengarkan pengajian kitab suci Al-Quran pada pagi hari ini, surat As-Sajdah ayat 21 hingga 30.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

Ya, Lur, kita lanjut kembali. Dan seperti program-program sebelum-sebelumnya, ya, tiap pagi ya, ada selain di Hikmah Pagi ini ya dong, namanya Renungan Pagi. Nah, pada pagi hari ini kajian kita ya bersama Ustadz Haji Muhammad Yamin Ishak MSI, ngangkat tema kasih sayang yang diajarkan Rasulullah bagian 1. Untuk galau-galau kita ikuti program acara Hikmah Pagi ya, dengan religi pagi ada juga renungan pagi pada pagi hari ini dengan temanya kasih sayang yang diajarkan Rasulullah bagian pertama. Dulur, kita lanjut dengan program ini.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله والصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hari ini hikmah pagi kita temanya adalah bagaimana kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kasih sayang ini dicontohkan kepada para sahabat, di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Cerita ini dikutip dari kitab Uskuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar halaman 34. Di mana cerita ini berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW perihal kasih sayang Allah, bagaimana Allah berkasih sayang kepada makhluknya yang telah berusia lanjut atau lansia. Suatu hari ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bergegas menuju masjid untuk mengejar sholat subuh bersama baginda Rasulullah SAW, mana baginda Ali sebagaimana kelaziman beliau setiap hari terutama subuh beliau selalu berjamaah bersama baginda Rasul SAW dan para sahabat yang lainnya, karena beliau teringat bagaimana Rasulullah SAW selalu mengingatkan suatu hadis, man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kullah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka seumpama dia sholat sepanjang malam. Nah, inilah yang memotivasi baginda Ali para sahabat selalu melakukan sholat berjamaah, sholat subuh bersama Rasulullah. Tentu ini juga merupakan suri tauladan atau contoh yang harus kita ikuti bagaimana sholat subuh berjamaah. Ketika Sayyidina Ali ingin berjalan tetapi didapatinya seorang lansia, seorang tua yang berjalan terseok-seok, tertatih-tatih di hadapan beliau. Tapi baginda Ali tidak serta-merta mendahuluinya. Beliau tetap santun, tetap hormat kepada orang tua itu dengan berjalan di belakang. Sampailah pada saat kondisi matahari hampir terbit. Dan ketika itu baginda Ali mengiring orang tua tadi sudah sampai di depan pintu masjid. Tapi anehnya, orang lansia tadi tidak serta-merta masuk ke dalam masjid. Maka sadarlah baginda Ali bahwa orang tersebut adalah orang Nasrani, bukan orang Muslim. Dan beliau langsung masuk ke dalam masjid. Ketika sampai di masjid, didapatinya Rasulullah SAW dalam keadaan rukuk di rakaat yang pertama. Maka baginda Ali ikut rukuk. Kemudian baginda Ali meneruskan sholatnya sampai selesai. Tatkala selesai sholat, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan rukuk sampai dua kali rukuk? Tidak pernah engkau lakukan. Maka apa kata baginda Rasul? Wahai sahabat-sahabatku, tahuilah, tatkala aku sedang rukuk, tadi malaikat Jibril menahanku untuk tidak berdiri. Nah, kenapa demikian? Karena dibisikkan oleh malaikat Jibril, Sayyidina Ali sedang menuju ke dalam perjalanan ke masjid untuk berjamaah. Kemudian yang lebih dahsyatnya lagi, malaikat Mikail menahan terbitnya matahari agar tidak cerah sehingga menampakkan seperti hari sudah siang. Kenapa demikian? Kata sahabat, ketahuilah bahwa Ali bin Abi Thalib tadi sedang menghormati seorang lansia yang sudah tua, berjalan tertatih-tatih, terseok-seok. Tapi Ali dengan akhlaknya tidak mau mendahului orang tua tersebut. Sampailah orang tua itu berlalu dan sadarlah Ali bahwa orang tua tersebut bukanlah orang yang beragama Muslim. Nah, maka disitulah Allah memuliakan daripada orang lansia itu yang telah dimuliakan oleh Ali, maka Ali pun mendapatkan kelebihan, mendapatkan kemuliaan, sehingga Jibril turun menahan agar rukukku lebih lama sehingga Sayyidina Ali ini ikut bersama kita berjamaah. Dan dasarnya lagi, malaikat Mikail menahan terbitnya matahari dengan sayapnya sehingga tidak nampak hari sudah siang. Dan inilah akhlak yang perlu dicontoh, perlu diteladani, bahwa termasuk dengan orang non-muslim pun Islam mengajarkan penghormatan. Islam mengajarkan bagaimana bertoleransi. Islam tidak memberikan permusuhan, apalagi sifat yang mendendam atau mengadakan hal-hal yang buruk seperti kegiatan-kegiatan radikalisme. Dan ini sejalan dengan apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Anbiya 107. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa risalah Islam bukan untuk memusi orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Dan kami mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi rahmat dari sekalian alam sebagai perlindungan, perdamaian, kasih sayang yang lahir melalui ajaran agama Islam yang benar. Oleh karena itu, saudaraku, ketika akhlak diturunkan, dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akhlak ini tidak berlaku kepada sesama Islam saja. Akhlak ini ditujukan kepada seluruh umat manusia, bahkan semesta alam. Bahwa Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, disinilah bagaimana contoh akhlak yang diteladani oleh para sahabat, telah diajarkan oleh baginda Rasul SAW. Oleh karena itu, sudah selayaknya, sepatutnya kita menciptakan rasa penghormatan termasuk kepada orang-orang yang tidak sekeyakinan. Bagaimana kita menjaga toleransi, saling menghormati, menjaga akhlak, menjaga penghormatan kita kepada orang tua, mengasihi kepada orang-orang yang muda, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yaqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmizi. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang, di mana saja berada, peringatan melalui hadis ini menunjukkan bagaimana pentingnya kasih sayang orang-orang yang muda menghormati orang-orang tua, orang tua menyayangi orang-orang yang muda. Hari ini tentu kita melihat fenomena bagaimana akhlak anak-anak muda, bagaimana akhlak kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua usianya, akhlak kepada guru, akhlak kepada sesama. Dan bagaimana Rasulullah mencontohkan bagaimana menghormati orang tua dan menyayangi orang-orang yang muda. Kita sering melihat hari ini banyak anak-anak yang tidak melakukan apa yang harus diperbuatnya, menjaga akhlaknya. Kadang-kadang kita mendengar terjadinya penganiayaan oleh orang-orang, seorang anak kepada orang tua, atau sebaliknya, orang tua yang menganiaya anaknya, atau murid melawan gurunya, atau sebaliknya, guru memukul siswanya. Dan hari ini banyak fenomena terjadi bahwa akhlak tidak dijaga. Bagaimana Rasulullah mencontohkan menghormati orang tua, menyayangi yang lebih muda. Dan ini yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan kita saat ini. Hilangnya penghormatan, kurangnya penghargaan kepada orang tua, kepada guru, atau kepada orang yang lebih tua, kurang kasih sayang kepada anak-anak muda. Tentu keteladanan yang harus kita pelajari hari ini bukanlah keteladanan yang dicontohkan melalui figur-figur publik atau melalui yang sering kita lihat dalam tuntunan yang tidak menjadikan tuntunan. Tapi ikutilah apa yang dicontohkan, bagaimana akhlak dan keteladanan dan Rasulullah SAW. Kasih sayang beliau sebagai rahmat semesta alam, menyayangi orang tua sekalipun orang itu tidak seakidah atau tidak beragama Islam. Semoga siraman singkat pagi hari ini memberikan kecerahan kepada kita bagaimana pentingnya kasih sayang. Allah memuliakan orang-orang tua, dan orang yang memuliakan orang tua sekalipun dia bukan beragama Islam akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kesempatan kita pagi hari ini, kasih sayang yang perlu kita teladani bagian pertama. Insyaallah kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan hingga pagi di waktu yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hilapannya. Kepada Allah kita mohon ampun. Semoga walaupun ilmu ini singkat, barokah, bermanfaat, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dan kita menjadi makhluk yang mendapat kasih sayang dari Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa-apa atau makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi, maka engkau akan mendapatkan kasih sayang oleh makhluk yang ada di langit. Billahi taufik wal hidayah waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Lur, ya, siaran rekaman ya bersama Ustadz kita pada pagi hari.

dengan kajian yang sudah beliau sampaikan tadi ya. Dan Dul Galgalo ya, dengan judulnya Contoh Kasih Sayang yang diajarkan Rasulullah bagian pertama. Dulur, kita lanjut dengan lagu yang berikut ini untuk Dul Galgalo di mana pun berada.

Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: pokoknya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Pemerintah Kota Palembang terus memperkuat budaya literasi anak-anak melalui berbagai program pendidikan dan membaca. Salah satunya diwujudkan lewat lomba bertutur tingkat SDMI se-Kota Palembang tahun 2026 yang diadakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua TP PKK Kota Palembang sekaligus Bunda Literasi Kota Palembang Dewi Sastrani Ratu Dewa pada hari Rabu kemarin, dan sebanyak 50 peserta terbaik dari berbagai sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah mengikuti perlombaan tersebut. Dalam sambutannya, Dewi Sastrani menegaskan literasi bukan cuma berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis. Dan menurutnya budaya literasi menjadi pondasi penting dalam membentuk karakter dan pola pikir generasi muda. Selanjutnya, kain songket, anyaman purun hingga gerah bahas ogan komring ilir main nyari tampil dalam konsep galeri modern di pusat kota Kayu Agung. Galeri Dekra Nasda dan warung PKK Oki resmi diluncurkan di Jalan Merdeka sebagai ruang promosi baru bagi produk UMKM dan kriya lokal. Peresmian dilakukan Ketua TP PKK Sumatera Selatan sekaligus Ketua Dekra Nasda Sumsel, Pebi Deru, dan juga kehadiran galeri ini diharapkan memperkuat promosi budaya dan produk kreatif masyarakat Ogan Komering Ilir kepada publik lebih luas. Dan di dalam galeri, pengunjung dapat melihat beragam kain songket dengan warna-warna hangat yang dipajang rapi. Produk anyaman purun khas Pedamaran hingga gerabah kayu agung juga ditampilkan sebagai karya seni bernilai budaya tinggi. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

Ya Lordi, bulan informasi tentunya di program Cerita Pagi ini kita membahas mengenai Green Radio atau pacar dikatakan dengan berbincang-bincang mengenai lingkungan, kelestarian alam dan juga budaya menjaga bumi kita. Dan kali ini kita mengenal suku Kajang yang sebagai penjaga hutan tropis terbaik dunia dari Sulawesi Selatan. Suku Kajang ini sebuah masyarakat adat yang mendiami hutan lebat di desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Komitmen mereka terhadap pelestarian hutan membuat The Washington Post yang menempatkan suku Kajang sebagai penjaga hutan terbaik di dunia pada Mei 2023. Masyarakat adat Kajang kembali menjadi sorotan karena konsisten menjaga kelestarian hutan tropis secara turun-temurun. Kehidupan masyarakat yang sederhana, berpakaian serba hitam dan memegang teguh aturan adat dianggap sebagai berhasil mempertahankan keseimbangan alam di tengah ancaman kerusakan lingkungan yang terus meningkat di berbagai daerah. Dan mengenai suku Kajang yang memiliki filosofi kamase-mase, hidup sederhana yang menyelamatkan bumi. Nah, ada rahasia di balik keberhasilan suku Kajang. Jawabannya pada filosofi hidup yang sederhana dan mendalam, yaitu talasa kemase-mase, di mana sebuah ajaran untuk hidup sederhana, tidak berlebihan dan menjaga harmoni dengan alam sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Nah, prinsip ini mengajarkan bahwa kesederhanaan bukanlah kemiskinan, melainkan pilihan sadar untuk menjaga keseimbangan. Masyarakat Kajang percaya bahwa mengambil lebih dari yang diperlukan dari alam adalah pelanggaran terhadap keseimbangan itu. Dan falsafah ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan arsitektur rumah yang seragam, yaitu sama, untuk menghindari rasa iri dan pemborosan. Sampai dengan pakaian mereka serba hitam, dipakai tanpa alas kaki, siapapun yang masuk ke wilayah adat. Dan warna hitam menjadi simbol kesetaraan dan penghormatan terhadap alam. Filosofi kamase-mase mengajarkan bahwa alam bukanlah untuk dieksploitasi, tetapi dijaga dan dihormati. Pendekatan inilah yang membuat suku Kajang menjadi contoh konkret bahwa kearifan lokal mampu menjadi solusi global dalam menghadapi krisis iklim. Kita bakal ulik lagi mengenai suku Kajang dan yang pastinya dalam topik ya, tema informasi pada pagi hari ini di Surya Pagi dengan Green Radionya. Dulu kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Ya, dulur, kita lanjut kembali informasi yang kami kutip dan seputar Green Radio mengenai suku Kajang yang menjaga lingkungan dari adat budaya dan juga filosofi hidupnya yang dan kali ini lebih dari sekedar filosofi, suku Kajang punya Pasangri Kajang, hukum adat lisan yang diwariskan secara turun-temurun dan diyakini berasal dari Tuhan. Aturan ini tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, tapi juga relasi antar manusia dengan alam. Dikutip dari salah satu dokumenter TV nasional, tokoh masyarakat suku Kajang Andi Buyung Saputra menyebutkan Pasangri Kajang ini sebagai patron atau pegangan hidup masyarakat adat agar keberlangsungan mereka sesuai dengan kaedah-kaedah serta kebiasaan yang tidak pernah putus dari leluhur mereka. Jadi tetap dilestari ke sampai menyari. Dan hukum adatnya suku Kajang ini punya 4 larangan utama ya dulur-dulur ya, yang berkaitan dengan hutan. Dimulai dari dilarang menebang kayu ya, dilarang meretas rotan, dilarang mengambil sarang lebah, dan dilarang mengambil ikan serta udang. Bagi yang melanggar hukum adat akan diberikan sanksi. Ya, jadi adat hukum adat akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran seperti denda pokoba bala sebesar 12 juta ya. Angka sebesar ini disebabkan hanya mengambil

ambil sebatang rotan dari hutan. Larangan tanpa izin pemuka adat. Dan bagi suku Kajang, hutan bukan sekedar sumber daya, melainkan bagian dari diri mereka sendiri. Filosofi menggambarkan secara puitis hiperbola ibarat pohon itu seperti tubuh manusia. Dan kita menjaga hutan, kita menjaga diri kita sendiri. Itu filosofinya. Dan keyakinannya tertuang dalam pernyataan Amatoa Borong Karasaya, ya, hutan larangan. Ini merupakan paru-paru dunia karena daunnya memproduksi embun yang turun menjadi hujan, akar dan batangnya menyimpan air. Nah, pada akhirnya mengaliri sungai yang menghidupi udang dan iwak. Dengan pemahaman ekologis yang mendalam, hutan adat suku Kajang tetap utuh tanpa jalan dan bebas dari pembangunan. Dan wilayah mereka terbagi menjadi Rambang Sepang atau Kajang Dalam yang merupakan hutan sakral. Ada juga Rambang Luar atau Kajang Luar yang dimanfaatkan secara terbatas. Ekologi hutan lembap di Sulawesi Selatan ini punya keanekaragaman hayati yang luar biasa. Termasuk ada rusa, monyet, ada babi hutan, burung tropis, dan 4 sungai yang sumber airnya menyuplai beberapa desa di sekitar wilayah Kajang. Dan yang pastinya, keunikan suku Kajang ini bukan hanya terjenguk dari cara mereka menjaga hutan, tetapi juga dari tradisi-tradisi yang masih lestari hingga mini hari. Siapapun yang memasuki perkampungan adat wajib melepas alas kaki dan mengenakan pakaian hitam. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Ya, dulur pagi-pagi nih luar biasa sekali di libur panjang ya, dari Kamis kemarin ya, Jumat, Sabtu dan Minggu, dan nanti kembali masuk kerja atau kegiatan di hari Senin. Bagi yang mungkin banyak agenda-agendanya, jingo-jingo lagi nih ya, apa yang dilakukan, yang pastinya menyempatkan diri untuk berbersih ya, bersih lingkungan ya, bersih diri juga agar menjaga kesehatan kita. Dan mengajak warga-warga lainnya ya, mungkin ya dong, program namanya bersih sungai, gotong royong, bersih-bersih lingkungan, nah itu luar biasa sekali. Dan dulu galo-galo, kita ewangi sambil ada kegiatan apa di Jumat ini, Jumatnya penuh berkah. Ada juga mungkin kaget pada saat minggu kaget ya. Itu ada agenda kumpul-kumpul bersama warga lainnya ya, khususnya Pak RT di wilayah Palembang dan Sumatera Selatan ya, atau yang pacak mendengar kesiaran kita nih, yang mungkin mengajak warga-warganya untuk ya sama-sama untuk bekerja sama-sama gotong royong, mungkin ngadu ke olahraga bareng-bareng. Wah, luar biasa itu ya. Oke, dor, kita lanjut kembali dan kali ini dengan menikmati Pais Tempoyak.

98 Media Hari masih ada ya, ada Antan 8 ya, tapi ya ada sebagai tempat hiasan baik ya, Media Hari ya. Untuk padi itu sekarang pakai mesin banyak ya. Kalau dulu pakai mesin juga dulu, tapi mesin yang secara manual atau mesin yang dibuat dengan cara menggunakan kayu ya, yang digerakkan oleh banyu atau kincir ya. Dan dulur galau-galau, kita lanjut kembali di kesempatan pagi hari ini. Dan ada Deka Chandra bersama lagunya Lo Dulu Tulah. Agak ngeremik dikit tapi agak untuk lemak ya. Pagi-pagi ini goyang-goyang senam lah pokoknya. Musik dipakai untuk dinikmati ya, bukan untuk merusak diri ya. Ya pastinya gunakan untuk joget, olahraga, senang-senang dengan kesehatan kita ya. Oke, bersama Deka Chandra Asena.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.